0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat di mana saja berada. Maklumat yang pertama, ruang publik memegang peranan penting dalam membentuk kualitas kehidupan masyarakat di sebuah kota maupun desa. Lebih dari sekedar area terbuka, ruang publik merupakan tempat di mana masyarakat dapat berkumpul, berinteraksi dan menyampaikan aspirasi secara bebas. Keberadaan ruang publik yang terawat dan mudah diakses menjadi indikator penting dari kota yang inklusif, sehat dan juga harmonis. Salah satu manfaat utama ruang publik adalah bagai sarana interaksi sosial. Di tengah gaya hidup modern yang cenderung individualitas, ruang publik membantu mempererat hubungan antar warga. Taman kota, alun-alun, pusat komunitas hingga area pejalan kaki ini menjadi tempat bagi masyarakat untuk bertemu, berdiskusi atau sekedar menghabiskan waktu bersama keluarga. Interaksi yang tercipta di ruang publik ini membangun rasa kebersamaan dan memperkuat solidaritas sosial. Kita balik ke maklumat lain, saudara perempuan. Pergaulan bebas menjadi salah satu tantangan sosial yang terus menghantui generasi muda di era modern. Kemudahan akses informasi, pengaruh lingkungan serta lemahnya kontrol diri membuat sebagian remaja terjerumus dalam perilaku yang berisiko. Para pakar pendidikan dan kesehatan masyarakat menyoroti bahwa pergaulan bebas ini bukan sekedar persoalan moral tetapi juga ancaman serius bagi masa depan generasi penerus bangsa. Secara kesehatan, perilaku pergaulan bebas itu dapat menyebabkan berbagai dampak negatif. Mulai dari meningkatnya risiko penyakit menular seksual, kehamilan di luar nikah hingga gangguan kesehatan mental seperti stres dan juga depresi. Hal ini juga diperburuk oleh minimnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan tekanan sosial yang sering dialami. Demikian saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pengindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4, Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, Suara Budaya, Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat di mana saja berada, kemampuan berkomunikasi ini jadi salah satu keterampilan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Di lingkungan keluarga, sekolah, kampus, maupun tempat kerja, cara seseorang menyampaikan pendapat itu dapat mempengaruhi kualitas hubungan dengan orang lain. Salah satu bentuk komunikasi yang dinilai efektif adalah komunikasi asertif. Saudara perempuan, komunikasi asertifnya adalah kemampuan menyampaikan pikiran, perasaan, kebutuhan, ataupun pendapat secara jujur, ya, jelas dan juga tegas, tanpa mengabaikan hak serta perasaan orang lain. Nah, berbeda dengan komunikasi pasif yang cenderung mengalah atau komunikasi agresif yang memaksakan kehendak. Komunikasi asertif itu mengutamakan sikap saling menghormati dan juga mencari solusi bersama. Nah, seseorang yang berkomunikasi secara asertif itu mampu menyampaikan ketidaksetujuan ataupun kritik dengan bahasa yang santun, yang molek, ya kan? Misalnya nih, ketika menerima tugas yang melebihi kapasitas, ya kan? Seseorang itu dapat menjelaskan kondisi yang dihadapi dan juga menawarkan alternatif penyelesaian tanpa harus menyalahkan atau merendahkan pihak orang lain. Nah, penerapan komunikasi asertif ini juga dapat membantu mengurangi kesalahpahaman nih, saudara perempuan, ya. Pesan yang disampaikan pun secara jelas dan terbuka akan lebih mudah dipahami, sehingga risiko munculnya konflik akibat salah tafsir itu dapat diminimalkan.

0: Wang, kenapa aku lahirkan kekurangan?
1: Kenapa kau cakap itu?
0: Bukan apa, Wang. Aku nak juga macam kau. Saya main futsal, main bola kaki, tak berdiam macam ni je.
1: Bersyukurlah, Man. Kau tak ada kaki tapi masih ada tangan. Lagian kau kan dah ada bakat melukis. Lukisan kau pun dah terkenal dekat sosial media tu.
0: Alah, cuma melukis je. Kau pun bisa.
1: Aku mana bisa? Aku ni butuh warna.

Terima kasih saudara perempuan masih mendengarkan siaran kita Perempuan FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara, ada namanya fenomena romanticizing struggle. Ini semakin banyak diperbincangkan terutama di kalangan generasi muda yang aktif menggunakan media sosial. Istilah ini merujuk pada kecenderungan memandang perjuangan, kelelahan

atau penderitaan itu sebagai sesuatu yang indah dan wajib dilalui untuk meraih kesuksesan. Nah, praktisi psikologi Fitri Susanti mengatakan, banyak konten di media sosial ini menampilkan kisah bekerja tanpa henti, kurang tidur, ya kan? Dan menghabiskan waktu istirahat demi mengejar impian. Nah, narasi ini juga seringkali mendapat apresiasi karena dianggap mencerminkan dedikasi yang tinggi. Dampaknya adalah istirahat karena lelah itu jadi sesuatu yang salah. Dan akhirnya burn out, sandar perempuan ya. Nah, perjuangan memang merupakan bagian dari proses kehidupan kita, tapi bukan berarti seseorang juga harus terus-menerus berada dalam kondisi tertekan. Kesuksesan itu tidak hanya ditentukan oleh seberapa berat tantangan yang dihadapi, melainkan juga kemampuan untuk mengelola energi serta emosi kita. Nah, bekerja keras tetap diperlukan, ya kan? Tapi ini harus disertai dengan perhatian terhadap kebutuhan tubuh juga dan kesehatan mental kita nih, saudara perempuan. Dan ini karena ketika tubuh dan pikiran sudah mencapai puncaknya lalu dipaksakan, maka hasilnya justru tidak maksimal, saudara perempuan ya. Fenomena romanticizing struggle ini dapat memunculkan standar yang tidak realistis gitu ya dalam masyarakat, khususnya generasi muda. Dan fenomena ini juga menjadi pengingat bahwa perjuangan itu seharusnya membawa seseorang menuju kehidupan yang lebih baik, bukan justru menguras seluruh tenaga dan juga kebahagiaan.

0: Bang, pesan bang. Bang, oh bang, pesan bang.
1: Lah, apa kisah nih aku panggil-panggil tak nyawa dia nih.
0: Oi bang, aku nak pesan nih.
2: Bruh.
1: Geramnya aku, viralkan jelah di sosmed. Layanan kafe ini tak bagus.
0: Nih guys, aku ada nak kasih tahu satu kafe nih yang pelayanannya tak bagus. Sekedar aku nak pesan aja tak layan. Dah puas aku panggil abang tuh. Nih ya, coba aku panggil lagi. Bang oi, pesan. Hah, nampak tak tuh? Tak nulis sikit pun. Ini nih nama kafe dia. Jangan lagi kat kesini kalau tak nak geram macam aku nih.
1: Hah, aku posting langsung ah biar orang tahu.
0: Apa nih? Di komen banyak yang cakap kafe itu kerjanya tunarungu. Ya ampun, aku tak tahu. Kalau tahu, aku tepuk lah pundak dia tadi. Atau aku pakai bahasa isyarat tanda nak pesan. Balik lagi lah aku ke sana dan minta maaf dengan abang tu. Tapi aku cari dulu lah macam mana bahasa isyarat minta maaf.

101,3 MHz Pronomar FM Suara Budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan, persahabatan merupakan salah satu hubungan yang memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Lebih dari sekedar kawan berbincang, ya. Seorang sahabat ini dapat menjadi tempat berbagi cerita, memberikan dukungan serta saling menguatkan ketika menghadapi berbagai tantangan. Nah, persahabatan yang sehat ini dibangun atas dasar kepercayaan, kejujuran dan juga saling menghargai. Nah, ketika hubungan tersebut dijaga dengan baik, ini sudah perempat ya persahabatan ini, setiap individu juga akan merasa lebih nyaman untuk jadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa memiliki hubungan sosial yang positif itu dapat memberikan manfaat bagi kesehatan mental maupun fisik kita. Nah, dukungan dari sahabat itu mampu mengurangi rasa kesepian, membantu mengelola stres, dan juga meningkatkan kebahagiaan serta kualitas hidup. Tapi sedaya perempat, persahabatan bukan hanya tentang menerima perhatian dari orang lain saja. Nah, menjadi sahabat yang baik juga berarti mau mendengarkan, menghargai perbedaan, hadir di saat dibutuhkan, serta ikut serta berbahagia atas keberhasilan kawan tanpa rasa iri dengki, ya kan? Nah, di era digital sekarang, menjaga persahabatan itu membutuhkan kepedulian yang lebih besar. Meski komunikasi semakin mudah ya melalui berbagai platform, nah pertemuan langsung, sapaan yang tulus dan juga perhatian sederhana itu tetap memiliki makna yang tidak tergantikan dalam mempererat hubungan.

komplain ketika gaya hidup tak sesuai dengan kerjaan? Boleh je, tapi tetap hati-hati. Gaya hidup yang tidak sesuai dengan pekerjaan bisa menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari masalah kesehatan mental dan fisik hingga masalah keuangan dan sosial. Bekerja berlebihan untuk memenuhi tuntutan gaya hidup yang tidak sesuai dengan pekerjaan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Selain itu, gaya hidup yang tidak seimbang juga dapat memicu masalah kesehatan fisik seperti obesitas, penyakit jantung, dan diabetes.

Terima kasih saudara perempuan masih mendengarkan siaran kita Perempuan FM Suara Budaya Nusantara. Budaya ini bukan sekedar rangkaian kata yang diucapkan dalam pidato atau slogan yang dipasang pada spanduk dan media sosial saja. Budaya adalah jati diri bangsa yang tercermin dalam cara berpikir, bersikap, berinteraksi, serta menghargai nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Karena itu, saudara perempuan, menjaga budaya tidak hanya cukup dengan membicarakan saja, ya, tapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia punya kekayaan budaya yang sangat beragam. Mulai dari bahasa daerah, kesenian, tarian, musik, kuliner, pakaian adat, hingga tradisi dan kearifan lokal. Nah, keragaman tersebut menjadi identitas yang membedakan Indonesia dari bangsa lain, sekaligus juga jadi kekuatan dalam mempererat persatuan di tengah keberagaman. Saudara perempuan, melestarikan budaya ini berarti menjaga warisan yang sudah dibangun ya oleh para pendahulu kita. Nah, upaya tersebut dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana, seperti mempelajari sejarah daerah, menggunakan bahasa daerah ya dalam situasi yang tepat, terus juga mencintai produk budaya lokal, menghadiri pertunjukan seni, serta juga mengenalkan tradisi kepada generasi muda. Di era globalisasi sekarang, masyarakat memang semakin mudah untuk mengenal budaya dari berbagai negara. Dan ini merupakan sesuatu yang positif sebetulnya, selama tidak membuat kita melupakan akar budaya sendiri. Nah, keterbukaan terhadap budaya luar ini sebaiknya juga berjalan seiring dengan kebanggaan terhadap budaya kita sendiri, budaya nasional, sehingga identitas bangsa tetap terjaga dengan baik.

0: Adogang, kamar pun Asih masih hidup. Ih, hima-hima lah sikit. Kalau ayah dapat nyuh, pompa ayah ini matikan lah. Ih, hematlah sikit. Ngapalah pula lampu ni siang-siang masih hidup. Ih, kena hematlah sikit. Charger, Asih juga tercolok kat situ dari semalam. Hematlah sikit.
1: Manfaat yang akan sangat terasa saat menghemat energi listrik ialah mampu menekan biaya pengeluaran. Listrik hemat, dompet pun selamat.
2: Kak, akak. Kan akak yang hidupkan AC, pompa air, lampu tengah hari ini. Akak juga yang habis ngecas tak cabut tuh.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di pinggang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalani.
0: Hanya di 101,3 MHz dan RR.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, komunikasi tidak selalu dilakukan dengan kata-kata. Ada bentuk komunikasi lain yang juga penting, yaitu bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah komunikasi yang mengandung suatu pesan dan disampaikan secara nonverbal atau tanpa menggunakan kata-kata. Bahasa ini menjadi proses pertukaran pikiran atau gagasan yang diwujudkan dalam bentuk isyarat, ekspresi wajah, kontak mata, sentuhan, penggunaan lambang khusus, postur, gerakan tubuh, bahkan diam. Setiap gerakan tubuh dapat mengandung makna tertentu yang dapat ditafsirkan oleh orang lain. Contohnya, senyuman ini bisa menyampaikan keramahan. Anggukan kepala menandakan persetujuan, sementara menyilangkan tangan di dada bisa dipahami sebagai tanda ketidaknyamanan atau sikap bertahan. Bahkan diam sekalipun ini bisa menjadi simbol ketidaksetujuan atau bentuk protes halus. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Dalam upaya menjaga keseimbangan ekosistem dan mengatasi perubahan iklim, kegiatan reboisasi hutan menjadi salah satu langkah penting yang terus digencarkan di berbagai daerah di Indonesia. Reboisasi atau penghijauan kembali lahan hutan yang gundul merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap lingkungan, terutama dalam memperbaiki fungsi hutan sebagai paru-paru dunia. Hutan memiliki peran vital dalam menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen, serta menjaga ketersediaan air tanah. Namun, aktivitas manusia seperti penebangan liar, pembakaran hutan, dan alihfungsi lahan membuat luas kawasan hutan Indonesia terus berkurang. Kondisi ini juga berdampak pada meningkatnya risiko banjir, tanah longsor, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, reboisasi menjadi langkah strategis untuk memulihkan fungsi ekosistem yang terganggu. Demikian, saya Syahdudin Azdam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

Igu Gindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyai, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka.

0: berbagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: MHz Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, budaya dan kearifan lokal menghadapi tantangan besar untuk tetap eksis. Nah, budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi ini seringkali tergerus oleh budaya asing yang lebih mendominasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama nih kalangan generasi muda. Nah, oleh karena itu juga, saudara perempat, upaya pelestarian budaya dan kearifan lokal menjadi hal yang sangat penting dan mendesak. Nah, kearifan lokal merupakan bagian dari identitas suatu bangsa yang mencerminkan nilai-nilai luhur, cara hidup dan pandangan masyarakat terhadap alam, sosial dan juga spiritual. Nah, melestarikannya bukan hanya soal mempertahankan tradisi, melainkan juga menjaga jati diri bangsa di tengah era modern yang serba cepat dan digital. Saudara perempat, pelestarian budaya itu dapat dilakukan melalui pendekatan adaptif. Nah, budaya tidak harus kaku. Ia bisa mengikuti zaman selama esensi dan nilai-nilainya tetap dipertahankan. Nah, salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi untuk mendokumentasikan dan menyebarluaskan budaya lokal. Pengarsipan dan penyebaran budaya melalui media digital seperti video, podcast, platform media sosial, dan situs web itu menjadi cara efektif untuk menjangkau generasi muda dan masyarakat luas. Memasukkan muatan lokal dan pelajaran budaya daerah dalam kurikulum sekolah juga akan memperkuat rasa bangga terhadap warisan budaya sejak dini. Nah, saudara perempat, mengadakan festival seni misalnya, pertunjukan tradisional dan lomba bertema budaya lokal, itu dapat menjadi ajang promosi sekaligus pembelajaran dan sekaligus pembelajaran yang menyenangkan. Nah, seniman, desainer hingga konten kreator itu dapat mengangkat elemen budaya lokal dalam karya mereka, menjadikannya relevan dan menarik di mata publik modern.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media nampak hidup teratur kali. Bangun pagi, olahraga. Padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story penuh kata-kata motivasi tinggi. Realitanya bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri. Padahal 5 minit sebelum tu, overthinking tak berhenti. Caption tulis, healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi. Kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.

101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, menulis merupakan salah satu bentuk ekspresi dan komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan modern ini. Nah, namun dibalik manfaat yang besar yang ditawarkannya, aktivitas menulis ini juga menghadirkan berbagai tantangan, baik itu bagi penulis, yaitu pemula maupun profesional. Nah, saudara, salah satu tantangan utama dalam menulis ini adalah kebuntuan ide. Atau yang dikenal dengan writer block. Nah, fenomena ini juga terjadi ketika seseorang kesulitan memulai atau melanjutkan tulisan karena merasa kehilangan inspirasi. Dan hal ini juga kerap dialami oleh penulis dari berbagai latar belakang, termasuk pelajar, akademisi, hingga jurnalis. Nah, selain itu juga banyak penulis menghadapi kesulitan dalam menyusun gagasan secara logis dan sistematis. Menulis ini membutuhkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan menuangkan pemikiran ke dalam struktur kalimat yang koheren, yang juga mudah dipahami. Nah, tidak sedikit orang juga merasa kesulitan menghubungkan ide-ide mereka ke dalam satu alur tulisan yang utuh. Nah, kemampuan menulis ini tidak hanya soal teknis dari perempat, tapi juga soal kemampuan berpikir jernih

juga terstruktur. Banyak yang mengalami hambatan karena tidak terbiasa mengolah gagasan secara mendalam. Nah, faktor lainnya adalah kurangnya minat membaca. Ini penting nih ya. Padahal membaca merupakan pondasi utama dalam membangun kemampuan menulis. Nah, minimnya referensi dan wawasan ini membuat tulisan menjadi dangkal dan kurang bernilai. Nah, kalau di kalangan pelajar, hal ini kerap terjadi diperburuk dengan dominasi penggunaan media sosial yang lebih bersifat visual dan instan, sehingga membentuk kebiasaan berpikir pendek dan kurang reflektif.

0: Intermezzo.
1: Masuk kerja niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah, okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap, kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul. Tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
0: Intermezzo.

dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Kemila Kepri, masih bersama saya Syahrudin Nasdam hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Maklumat kali ini, saudara perempat, terkait dengan ekosistem mangrove ya, bakau. Nah, ekosistem mangrove itu berperan penting bagi lingkungan pesisir kita, saudara perempat. Selain dikenal sebagai pelindung pantai dari abrasi dan juga tsunami, serta habitat bagi berbagai biota laut. Nah, tumbuhan mangrove juga menghasilkan buah ya, yang memiliki nilai ekologis dan juga ekonomis. Namun, saudara perempat, potensi buah mangrove ini masih belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. Nah, beberapa jenis mangrove tertentu itu menghasilkan buah dengan karakteristik unik dan dapat dimanfaatkan untuk sumber pangan alternatif, bahan obat tradisional, hingga bahan baku industri. Nah, di antara beberapa spesies mangrove yang ada, beberapa jenis ini diketahui menghasilkan buah yang cukup signifikan gitu ya. Nah, ini saudara perempat, perpat. Aha, ini menghasilkan buah berbentuk bulat menyerupai apel kecil dengan diameter sekitar 3-5 cm. Dan buah ini memiliki kulit berwarna hijau kecoklatan dan daging buah yang lunak. Nah, jenis lainnya ada namanya apisenias gitu ya, atau api-api. Ini buahnya tuh berbentuk oval dengan ukuran lebih kecil, sekitar 2-3 cm. Jadi buah apisenia ini memiliki biji tunggal yang sudah berkecambah saat masih menempel pada pohon, suatu adaptasi yang dikenal sebagai vivipar. Nah, selain itu juga terdapat juga brugueras ya, atau tancang, yang buahnya itu berbentuk memanjang seperti cerutu dengan ujung runcing. Dan buah ini juga sering disebut sebagai propagul karena bijinya itu sudah tumbuh akar ketika jatuh ke air. Nah, atau ada yang bakau, ini namanya bakau, juga menghasilkan buah dengan bentuk khas yang meruncing di ujungnya. Nah, seperti apisena dan juga brugueria, buah bakau ini bersifat vivipar di mana bijinya itu sudah berkecambah sebelum terlepas dari pohonnya.

0: Intermezzo.
1: Teriknya matahari siang nih lah.
2: Ao, panas bukan kang. Kau tak tengok bibir aku. Dah kering ngopek-ngopek.
1: Nah,
2: apa nih? Kenapa kau kasih aku paracetamol? Teobeng lah, biar bibir aku tak kering lagi.
1: Bukan untuk engkau.
2: Habis?
1: Untuk matahari lah.
0: Intermezzo.

101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedari perempat, perundungan atau bullying ini merupakan masalah yang semakin meluas di kalangan remaja dan anak-anak, bahkan orang dewasa, dan baik di lingkungan sekolah, media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dan dampak dari bullying ini sedari perempat sangat besar, baik secara emosional, mental maupun fisik. Namun meskipun perundungan bisa sangat menyakitkan, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk menghadapi dengan cara yang sehat dan konstruktif. Nah, salah satu langkah pertama dalam menghadapi perundungan adalah memahami bahwa perundungan ini bukanlah kesalahan. Seringkali korban merasa bersalah atau berpikir bahwa mereka pantas diperlakukan dengan buruk. Padahal, tindakan bullying adalah perilaku salah dari orang lain yang harus dihentikan. Menyadari hal ini bisa membantu untuk merasa lebih kuat dalam menghadapi situasi tersebut. Nah, jika merasa kesulitan menghadapi bullying sendirian, berbicara dengan orang yang dipercayai seperti orang tua, guru ataupun kawan dekat adalah langkah yang sangat penting di sedara perempat. Mereka bisa memberikan dukungan emosional, membantu menemukan solusi, meskipun godaan untuk membalas tindakan perundungan dengan kekerasan ataupun kata-kata kasar bisa sangat besar. Nah, penting untuk kita sedara perempat bahwa balas dendam tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Menanggapi bullying dengan kekerasan hanya akan memperburuk keadaan dan bisa menambah masalah baru. Nah, bergabung dengan kelompok ataupun komunitas yang mendukung dan peduli dengan seseorang bisa menjadi cara efektif untuk melawan bullying. Nah, organisasi atau kelompok yang memiliki fokus pada pemberdayaan diri dan dukungan sosial dapat memberikan rasa aman dan memperkuat kepercayaan diri.

0: Intermezzo.
1: Apa ya yang sedap dicemil petang nih?
2: Apa kerja kau tuh? Sampai separuh badan masuk ke kulkas.
1: Ah, dapat. Kenapa mak tak ada cakap ada simpan coklat sebanyak nih?
2: Sejak bila aku ada simpan coklat?
1: Minta ya mak. Saya nak kerjakan tugas sambil nyemil.
2: Tapi mak rasa tak ada lah mak simpan coklat. Kenapa pula kau bisa jumpa benda tu?
1: Alah, mak ni tipu eh. Pasti mak nak makan sendiri. Saya minta pokoknya, mak. Eh, apa ni? Ngapa rasa coklat macam gini?
2: Cuba sini, mak rasa. Lah, sudah ini belacan lah, nak. Bukan coklat, belacan lah, hai.
0: Intermezzo.

kasihan ke sekali saya nama ribu. Kan buhu aing nampi kasihan. Harimi, harimi, nakuan aing harimi, nakuan.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, media sosial kini menjadi salah satu sarana penting dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Perkembangan platform digital telah mengubah cara pemerintah, lembaga publik dan masyarakat berinteraksi serta berbagi informasi. Dengan jangkauan yang luas dan akses yang cepat, media sosial berperan sebagai jembatan transparansi antara penyelenggara negara dan juga warga. Salah satu manfaat utama media sosial adalah kemampuannya untuk menyampaikan informasi secara real-time. Kebijakan publik, program pemerintah hingga layanan masyarakat itu dapat diakses langsung oleh publik tanpa harus melalui proses birokrasi yang panjang. Dan hal ini membantu masyarakat memperoleh informasi secara cepat, terbuka dan mudah dipahami. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Restorasi lingkungan menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan. Di tengah meningkatnya kerusakan alam akibat aktivitas manusia dan perubahan iklim, upaya pemulihan lingkungan tidak lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan bersama untuk memastikan alam tetap mampu menopang kehidupan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Restorasi lingkungan merupakan proses pemulihan ekosistem yang rusak agar kembali mendekati kondisi alaminya. Dan kegiatan ini mencakup rehabilitasi hutan, pemulihan lahan kritis, restorasi mangrove, terumbu karang, serta perbaikan kualitas air dan tanah. Demikian, saya Syahrudin Azlam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Suku Hindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan, bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul dengan syaitan, jadi bergumul.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Keris dipakai pengantin jantan, berani tidak memilih lawan. Pemaga diri pembela kawan, pelapis diri penjaga badan.
1: Apa sebab Wan kita perlu memakai keris ni?
0: Sebab keris ni melambangkan kejantanan atau kepercayaan dan penolak bala.

0: Kalau pengantin memakai pending, aib tertutup, malu terdinding, malang menjauh, celaka berpaling.
1: Pending? Oh, kepala bengkung tu eh?
0: Ya. Pending ni melambangkan penutup aib, penolak

0: Din.
1: Oi.
0: Hey, Din.
1: Apa?
0: Kau tahu tak?
2: Kenapa tahu?
0: Aku nak bagi tahu nih. Kau dengar dulu. Kau main game aja.
2: Lagi super lewat aja.
0: Nah, aku nak bagi tahu nih.
2: Apa tuh?
0: Ikat bengkong. Nah, tahu tak? Tali pinggang yang lebar tuh melambangkan pemaga diri dan penolak bala tau.
1: Ibaratkan kata, pengantin memakai ikat bengkong tuahnya jadi tempat berlindung, menolak jembalang, teluk dan tanjung, menjaga maruah

0: kokoh, melambangkan pemaga diri dan penenang hati.
1: Elok pengantin memakai dokoh, bala pergi celaka menjauh. Hati yang panas menjadi teduh, hilang segala darah gemuruh.
0: Tenang hati ni. Alhamdulillah.
2: Hai, sebab pakai dokoh? Huh?
0: Tak, hutang aku dah lunas. Dah lunas.
3: Tulisan itu adalah sebaik-baiknya pengawet gagasan. Apa bedanya tulisan dengan, misalnya saya punya gagasan A, saya bisa saja menyampaikannya lewat lisan atau lewat video. Tetapi mengapa tulisan punya dimensi lain untuk pengawet gagasan? Karena ketika kita membaca sebuah tulisan, yang aktif itu bukan cuman mata dan mulut kita ketika membaca, tetapi kepala kita lebih aktif. Jadi harus tahu dulu apa yang mau disampaikan. Jadi kita tidak mungkin menulis atau mengetik tanpa tahu apa yang mau kita sampaikan.
4: Setujukah kita jika menulis itu asik dan menyenangkan? Coba bayangkan menulis itu pekerjaan yang mudah. Bagaimana tidak? Setiap kita mampu melakukannya. Terkadang kita tidak menyadari bahwa sejak kecil sudah diajarkan untuk menulis. Tapi masih banyak yang berpendapat bahwa menulis itu susah dan hanya diperuntukkan untuk mereka yang memiliki kepandaian dalam tata bahasa, keindahan diksi, dan masih banyak lagi alasan-alasan yang menghalangi mimpi kita untuk menjadi seorang penulis. Padahal di zaman digital seperti sekarang ini, banyak yang suka menulis, yang biasa kita sebut curhat di media sosialnya. Nah, sudah sadarkah kita bisa menulis?

umum mengapa menulis? Karena tulisan itu adalah sebaik-baiknya pengawet gagasan. Apa bedanya tulisan dengan, misalnya saya punya gagasan A, saya bisa saja menyampaikannya lewat lisan atau lewat video. Tetapi mengapa tulisan punya dimensi lain untuk pengawet gagasan? Karena ketika kita membaca sebuah tulisan, yang aktif itu bukan cuman mata dan mulut kita ketika membaca, tetapi kepala kita lebih aktif. Tetapi kalau kita memahami gagasan itu lewat video, terutama ini kita bicara gagasan ya, kita cenderung terdistraksi dengan sosok tulisan itu sebaik-baiknya pengawet gagasan gitu sih. Jadi kalau punya gagasan, ada baiknya dituliskan. Menurutku gini sih, banyak orang yang skeptis gitu, terhadap dunia tulis-menulis gitu ya Bang. Padahal kalau kita mau ingat lagi, media sosial itu sebetulnya justru wahana untuk meningkatkan minat kita terhadap aktivitas membaca dan menulis. Yep. Saya orang yang sangat optimistis bahwa generasi muda kita tuh pembaca yang baik. Tetapi jangan dibatasi membaca itu hanya pada buku. Zaman telah berubah gitu. Informasi bisa ada di layar, ada di buku gitu. Dan kenapa saya bisa bicara seperti itu? Karena saya mencoba mengamati gitu, anak-anak usia SMA atau mahasiswa begitu, mereka itu masih banyak yang media sosialnya, Instagram, TikTok, ataupun apanya itu, ketika ada sebuah bait-bait kata atau quote, mereka masih share. Berartinya teks itu tuh masih menarik gitu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah anak-anak muda itu hanya ingin terpapar teks itu, teks quote-quote patah hati, quote-quote galau gitu aja sepanjang hidupnya, atau dia memperlebar paparan teksnya gitu sih. Tantangannya sih di situ bagi para penulis harusnya gitu. Jadi jangan menyibukkan diri dengan gerundelan-gerundelan bahwa anak muda kita tidak malas membaca, enggak. Kalau disikapi dengan bijak bisa membawa kita pada pembuktian-pembuktian. Okay. Tetapi kalau disikapi dengan cara yang keliru, dia akan berujung pada keputusasaan. Jadi pilihannya ketika kita skeptis, apakah mau optimistis atau pesimistis, itu aja sih. Gitu. Dan saya memilih cara pandang optimistis terhadap minat baca anak-anak muda, minat tulis juga gitu. Kalau tulis agak berbeda ya, karena menulis artinya memproduksi, artinya mengonsumsi. Jadi dimanapun pasti lebih banyak konsumennya daripada produsen.

Ketika kita optimis, apapun akan menjadi mudah. Demikian juga dengan menulis. Namun skeptis akan membawa dalam kebuntuan berpikir. Biasakan diri menjadi mahir. Duduk berkumpul orang berilmu. Kiaskan budi, taman penyair. Tunduk bersimpul, penerang kalbu. Agar menjadi seorang penulis, seseorang juga harus menulis. Tidak bisa hanya mengkristalkan sesuatu dalam pikiran. Berpikir layaknya seorang penulis dan percaya pada kekuatan kata saja. Seorang penulis juga harus mampu menyampaikan gagasannya melalui tulisan. Gagasan adalah hasil pemikiran. Jadi sebuah tulisan bukanlah hasil angan-angan. Meskipun seorang penulis juga tidak terlepas dari angan, daya khayal, atau imajinasi.

0: sebetulnya menulis itu terjadi yang pertama itu terjadi di dalam kepala, bukan di layar, bukan di kertas. Jadi harus tahu dulu apa yang mau disampaikan. Jadi kita tidak mungkin menulis atau mengetik tanpa tahu apa yang mau kita sampaikan. Minimal kita tahu dulu kita mau cerita apa. Nah, ya, jadi ketika kita sebenarnya berangkat menghadap ke layar atau ke laptop atau ke kertas gitu, minimal kepala kita sudah tahu kita mau menulis apa. Jangan kita datang di depan layar itu dengan kepala yang kosong. Minimal tahu dulu mau ngomongin apa sih, mau cerita apa sih. Nah, itu baru tahap selanjutnya gitu. Minimal tahu dulu mau.
1: Tahu, pokoknya tahu dulu apa yang ingin kita tulis.
0: Seringkali anak-anak muda itu berangkat ke perantik tulisan, menulisnya, baik itu kertas ataupun laptop, mereka tidak membawa apa yang mau diceritakan, apa yang mau dibicarakan dalam tulisannya. Jadi mereka menghadap Microsoft Word putih, terus lebih sibuk milih musik daripada menulis mengetik gitu, karena mereka tidak membawa sesuatu ketik. Banyak sih variabelnya, cuman kalau saya pribadi sih tetap bisa menulis pada akhirnya, cuman akan lebih lambat, akan lebih lama sehingga saya duduk di depan layar. Tapi kalau saya sudah punya hal yang ingin saya sampaikan, jadi ketika membuka laptop ya langsung menulis gitu. Mudah atau susah itu sebetulnya berada di dalam kepala ya, dapurnya. Suatu aktivitas bisa menjadi mudah dan suatu aktivitas bisa menjadi susah tergantung persepsi di kepala kita gitu. Nah, dalam urusan menulis itu ya, yang pertama itu biasanya untuk suka terhadap aktivitas menulisnya dan hindari kerumitan. Hindari kerumitan berarti sederhana saja gitu. Bercerita tentang apa yang kamu tahu, apa yang kamu rasakan. Misal saya ya tidak punya latar belakang nuklir misalnya, tetapi saya menyibukkan diri menulis nuklir, perjuangannya akan lebih payah. Dan saya akan, aduh capek baca artikel-artikel ilmiah tentang nuklir gitu. Jadi saya tidak tahu gitu, tapi misalnya saya cerita tentang yang sederhana-sederhana, misalnya saya cerita tentang masakan ibu saya gitu. Ya saya akan tahu gitu, dan saya yang tahu, jadi saya senang saja nulis. Ibu saya memasak apa, mengapa dia memasak ini, kapan dia memasaknya gitu. Jadi karena itu sesuatu yang saya tahu, tapi ketika kita menulis sesuatu yang jauh dari kita, akan butuh usaha lebih, tenaga lebih. Dan pertanyaannya, apakah kita mau?
2: Sebelum seorang penulis menyampaikan gagasannya, terlebih dahulu mereka juga harus menemukan ide atau gagasan yang hendak mereka sampaikan. Suatu hal yang mustahil bagi seorang penulis untuk dapat menyampaikan gagasan tanpa memiliki sesuatu pun untuk dituangkan. Lalu dari manakah gagasan tersebut didapatkan seorang penulis? Membaca dan menulis diibaratkan seperti dua sisi mata uang. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Menulis membutuhkan membaca, dan begitu juga sebaliknya. Membaca membutuhkan menulis.
0: Pokoknya ini kita bicara soal tulisan secara umum dulu gitu, karena setiap genre itu nanti akan punya kiat dan triknya masing-masing. Tetapi saya akan jawab dulu secara umum dulu gitu ya. Jadi untuk menulis itu tadi saya sudah bilang, yang pertama itu kamu harus tahu dulu mau ngomong apa, itu penting banget. Jadi ide yang membuat kita tulisannya tidak akan kemana-mana gitu. Jadi fokus. Jadi kita harus punya ide dulu, kita harus tahu dulu mau ngomong apa, dan kadang-kadang mau ngomong apa itu harus diuji gitu. Kita coba sharing ke teman-teman, kalau aku nulis tentang ini kira-kira seperti apa ya gitu. Itu menguji ide sebetulnya. Kemudian setelah kita tahu mau ngomong apa, kita harus tahu mediumnya apa. Apakah mediumnya ini macam-macam ya untuk zaman sekarang gitu ya. Misalnya untuk buku, atau untuk media massa, atau untuk media sosial. Media sosial pun berbeda-beda. Ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook, bahkan ada TikTok gitu. Kita harus tahu dulu tulisan kita ini akan kita masukkan di medium yang mana gitu. Karena masing-masing medium itu punya karakternya. Setelah itu, kita harus tahu dulu audiensnya siapa. Itu penting. Jadi bagaimanapun menulis itu adalah menyampaikan gagasan kita untuk ke pembaca. Jadi kita harus memikirkan audiens kita juga begitu. Jadi misalnya saya tidak menguasai bahasa-bahasa Melayu yang arkhais, yang kuno-kuno gitu ya, yang Bang Sarudin sering pakai gitu. Saya tidak begitu banyak menguasai. Kalau saya memaksakan untuk menggunakan itu, akan kagok tulisan saya, akan tidak lancar karena saya memaksakan diri, bukan dengan kata-kata saya, bukan dengan kata yang saya kuasai walaupun saya tahu artinya gitu. Nah, itu karena saya melihat audiens saya juga bukan orang khusus orang-orang Melayu. Bisa saja pembaca saya dari Jawa. Saya ketemu kata yang terlalu rumit, terlalu sangat Melayu, akan susah juga. Tahu mau ngomong apa, tahu mediumnya kemana, tahu audiensnya siapa. Itu secara umum seperti itu ya, gitu. Termasuk ketika menulis puisi pun gitu juga. Saya ketika menulis puisi, ada yang memang dia akan menjadi puisi teks. Puisi teks itu artinya puisi ini tidak akan pernah kuat ketika dibaca di atas panggung. Karena memang disusun untuk menemani pembaca sendiri dalam kamar. Audiens, ketika untuk puisi panggung ya, saya akan mengkonstruksi tulisan saya dengan kebutuhan panggung, begitu. Karena saya paham audiensnya, ide saya ini mau dibawa kemana dan audiensnya siapa, gitu. Menulis itu tidak kenal kata selesai sih. Jadi sampai sehari ini pun saya tetap belajar untuk menulis lebih baik dari hari kemarin. Karena nggak ada kata finish dari soal menulis gitu. Dia terus berkembang dan harus terus belajar. Tidak perlu dalam sekali duduk itu tulisan harus selesai gitu. Jadi misalnya ketika duduk hanya mampu satu paragraf, ya sudah selesai. Nanti disambung lagi. Tidak. Banyak orang berpikir bahwa duduk harus langsung selesai begitu. Tidak semua orang punya stamina itu dan tidak punya semua orang punya energi untuk mampu seperti itu gitu. Dan tidak harus ketika kita duduk menghasilkan tulisan langsung tulisan bagus. Itu tidak harus. Tulisan saya banyak yang jelek, tapi saya simpan sebagai latihan juga gitu loh. Ada banyak draft tulisan yang tidak selesai gitu. Ya sudah saya simpan begitu. Gini, saya punya saran yang saya baca dari mungkin Mukhtar Lubis ya, atau Hemingway, saya agak lupa. Berhentilah ketika kamu masih tahu mau menulis apa. Saya biasanya terapkan ini. Misalnya untuk tulisan 1000 kata misalnya ya, untuk artikel koran itu 1000 sampai 1200 kata gitu. Tetapi baru 200 kata saya sudah mengantuk, udah berat gitu. Saya harus memilih untuk menutup laptop ketika saya tahu paragraf selanjutnya saya mau cerita apa. Berhentilah ketika kita tahu kita menulis apa. Jangan berhenti ketika kita tidak tahu lanjutannya apa. Karena kalau kita berhenti ketika kita tidak tahu lanjutannya apa, kita datangnya akan malas nanti. Belum dapat ide nih. Tapi kalau kita udah tahu, oh iya, ini babak ini nih. Sekarang waktunya masuk babak ini. Karena kita tahu. Ketika, jadi istirahat dari menulis ketika saya tahu saya sambungan tulisannya ini apa nih. Gitu sih. Itu trik yang sangat jitu dan saya terapkan sampai sekarang gitu. Jadi saya tidak akan istirahat ketika blank gitu lah. Saya tidak akan istirahat ketika blank. Saya istirahat ketika tahu.
2: Menuangkan gagasan melalui tulisan memang tidak mudah, karena menulis bukan hanya menuangkan apa yang diucapkan atau membahasa tuliskan bahasa lisan saja. Menulis merupakan kemampuan menggunakan pola-pola bahasa secara tertulis untuk mengungkapkan suatu gagasan atau pesan. Artinya, gagasan yang ada pada penulis disampaikan dengan menggunakan lambang-lambang bahasa yang terpola dan melalui pembaca dapat memahami apa yang dikomunikasikan penulis. Bila apa yang dimaksudkan oleh penulis sama dengan yang dimaksudkan oleh pembaca, seseorang dapat dikatakan telah terampil menulis. Tidak mudah tentunya berteriak, mengungkapkan kesedihan atau menjelaskan cara kerja suatu alat melalui tulisan. Karena itu, menulis menuntut kemampuan berpikir yang memadai. Sebab, tulisan adalah wadah yang sekaligus merupakan hasil pemikiran. Melalui tulisanlah, penulis mengomunikasikan pikirannya. Dan melalui kegiatan berpikir, penulis dapat meningkatkan kemampuannya dalam menulis.
0: Sebetulnya kabar buruknya tidak ada formula yang pasti. Jadi soal tulisan yang terasa hidup, soal tulisan yang tidak membosankan, itu tidak ada formula yang 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi semua relatif. Tetapi ada saran mungkin yang bisa bermanfaat buat teman-teman perempat untuk ketika menulis gitu ya. Ada 4. Saya merekasnya dari beberapa sumber dan saya tambahin juga sendiri. Yang pertama itu KISS. K-I-S-S ya. KISS. Yang pertama KISS. Keep it short and simple. Jadi tulisan itu tidak perlu panjang kadang-kadang. Kita bicara untuk semua medium ya aja, yeah. tidak harus buku atau apa ya. Karena sekali lagi beda medium akan beda strategi. Ini secara umum ya. KISS itu keep it short and simple. Ringkas dan sederhana. Kalau kita mau ngomong ini, bisa nggak disampaikan dengan ringkas dan sederhana? Mau ngomong apa sih? Menjaga kebersihan. Ya, sampaikanlah dengan singkat dan sederhana. Kemudian yang kedua, kick, K-I-C-C, keep it crystal clear. Jadi harus jernih. Artinya jernih itu crystal clear itu sejernih kristal gitu maksudnya. Buat tulisan yang sejernih kristal itu jelas bahwa kamu mau ngomong tentang menjaga kebersihan. Kamu tidak mau ngomong soal yang lain di dalam tulisan ini. Mungkin di tulisan yang lain kamu akan ngomong hal yang lain.
1: Yang lain lagi.
0: Iya. Tapi di tulisan ini ide kamu harus clear. Jernih itu dalam artian juga tidak amburadul, tidak multitafsir, tidak melahirkan kebingungan-kebingungan. Kemudian yang ketiga, mic, M-I-C ya, make it convincing. Buat tulisan itu meyakinkan. Buat tulisan meyakinkan itu bagi saya itu yang saya selalu perhatikan. Apakah tulisan saya meyakinkan pembaca gitu? Apakah ide saya bisa terserap baik kepada pembaca? Kemudian yang terakhir, pro. Pro ini singkatan dari personal, related, dan organic. Jadi personal itu banyak orang berpikir bahwa apa pentingnya sih saya cerita ini? Orang banyak lupa bahwa yang membuat sesuatu itu menjadi unik itu karena kita berbeda. Dan itu yang membuat menjadi personal tidak masalah. Tidak apa-apa. Tidak ada ide yang namanya remeh. Semakin personal ide kita, semakin unik cerita kita. Itu bahkan dikatakan oleh seorang sutradara Hollywood terkenal, Martin Scorsese. Semakin personal, semakin baik karya kita. Jadi, jangan takut untuk menulis sesuatu yang sangat personal. Termasuk patah hati yang personal, jatuh cinta yang personal, kegagalan yang personal. Semua berhak untuk diceritakan. Itu personal. Kemudian related. Nah, apakah yang personal itu akan berkait dengan orang lain? Akan relate gak sih orang itu? Relate, karena kita manusia. Nah, itulah. Being personal, menjadi personal itu akan memudahkan kita untuk terrelasi dengan orang lain. Kemudian organik yang ya akhirnya kita akan tumbuh untuk dengan menjadi pribadi yang pencerita yang personal itu, dan itu nggak ada masalah. Dan cerita yang personal itu biasanya ya justru lebih didengar daripada cerita yang umum gitu. Misalnya saya bercerita dengan harapan orang related gitu ya.
2: Kesulitan menyampaikan gagasan melalui tulisan mungkin tidak lagi menjadi masalah utama bagi seorang penulis handal. Meskipun mungkin mereka juga masih mengalami kebuntuan dalam menemukan ide. Namun, bagi penulis pemula, menyampaikan gagasan lewat tulisan bisa jadi merupakan pelajaran sulit yang harus dipecahkan. Termasuk dalam hal memilih kata-kata dan merangkainya dalam kalimat agar gagasannya sampai kepada para pembaca. Demikian feature budaya Mengapa Menulis. Saya Syahrudin Aznam untuk Pro 4 RRI. Sampai berjumpa lagi.

Cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
5: Saya Parosi Aika
1: Suryana.
4: Adi Lingkepin.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Disiarkan dari kawasan Lamayani Perampat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara perampat. Petang pula, siang maksud saya. Tengok cuaca ni macam teduh gitu kan. Saya tangkap petang hari rupanya masih pagi berlang siang baru pukul 10 jujur macam mana lah dia ni ya. Tentunya bersama saya Jola Pilih tadi hari ini saking semangatnya saya siaran sudah dapat ya dari pagi pun sampai petang pun tak masalah bagi saya kan. Asal banyak yang nak bergabung tentunya ya. Baik saudara perempat, di tengah hari-hari ini akan ada jelajah Kepulauan Riau, Sembang UMKM, Belese, dan juga Suara Budaya Nusantara. Dan di awal dibuka lagu oleh Atik, Lancang Kuning, gitu ya. Dan tentunya akan ada informasi-informasi menarik lainnya dan juga akan kita hadirkan lagu-lagu dari daerah masing-masing di daerah lain di Indonesia ya, baik itu di daerah Padang, Medan, ya, Jawa, NTT, Papua, pokoknya semuanya. Nak request lagu pun boleh saudara perempuan . Nanti kita akan bahas mengenai informasi-informasi seputar Kepulauan Riau dan juga para pelaku UMKM. Okay. Sebelum kita ke informasi berikutnya, alangkah lebih baiknya kita menyapa dulu ya yang ada di Batam, yang selesai kita ada di Batam, yang memang beberapa hari ini informasi kita terima di media sosial itu kabut asapnya lumayan tinggi dan padat saudara perempat ya. Jadi memang beberapa aktivitas mereka tuh juga terganggu, bahkan itu sangat kabut asapnya, ya Allah, saking melekat dia tuh macam dekat atas awan gitu ya. Kita doakan semoga ada hujan ya, hujannya lebat tak apalah kan, 3 jam pun tak apalah lebat ya, asalkan bisalah sedikit memberikan kelembapan lah sedikit pada negeri kita ini ya, amin. Dan juga yang ada di Batam, Bintan, Animbus, Anambas, Natuna, Lingga ya. Atau juga yang ada di jalan, yang ada di swalayan, yang ada di pasar, yang ada di toko, yang ada di sekolah, yang ada di taman, dimanapun yang tengah bekerja, yang ada di lampu merah semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala rezekinya. Oke, ini lagu yang sedap juga, satunya sempat dari Al-Hafiz. Lagunya apa itu? Rayu.

Sedara, sesama Melayu, kita hendaklah saling sapa dan menegur. Maka begitu haruslah kita mengucapkan salam. Dalam bahasa Melayu, ungkapan salam yang umum digunakan ialah Assalamualaikum, yang bermaksud semoga kesejahteraan menyertai kamu. Salam merupakan ungkapan awal untuk menyapa seseorang, baik itu yang lebih tua ataupun orang yang dihormati. Salam tidak harus diucapkan kepada orang yang dikenal saja. Kadang-kadang untuk lebih mendekatkan diri pada orang-orang tak dikenal pun, tak apa juga. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang ucapan salam dan pentingnya memberi salam. Salah satunya ialah Surat An-Nur ayat 61 yang mana berisi tentang ucapan salam dalam Islam bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai penghormatan, kedamaian dan hubungan baik antar individu. Salam ialah salah satu cara untuk menyebarkan kebaikan dan kasih sayang di kalangan masyarakat. Sedara sesama Melayu, salam juga bukan hanya ada untuk orang Islam aja, tetapi beragam macam agama lain pun juga memiliki salamnya masing-masing. Jika berjumpa, hendaklah mengucapkannya.

Rambat RRT Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Yo yo yo. Sedap betul lagu dia kan. Judul tadi lagu tu adalah Sekubu Berdua Saudara Berempat ya. Ha, macam itulah cinta yang mengekalkan

sampai meninggal pun nak bersama eh. So sweet pula lah memang. Okey, saudara perompak, bicara tentang keanekaragaman dan juga keunikan di setiap daerah, tentunya Kepulauan Riau punya berbagai macam cerita juga. Salah satunya menapak jejak Melayu lampau di Sungai Carang. Nah, kalau kita tengok sekarang ini memang Sungai Carang ini sudah menjadi salah satu tempat yang bersejarah juga saudara perompak ya, karena tidak hanya sekarang dijadikan sebagai Sungai Carang saja, tapi ternyata dulu tuh punya cerita juga, sejarah yang membentuk lahirnya juga kita sebagai orang Melayu, saudara perempat. Nah, di mana saudara perempat? Peradaban Melayu tentunya tidak bisa ditinggalkan dari sejarah Indonesia. Sebelum membentuk negara kesatuan, ribuan pulau di Indonesia ini terpisah. Pemerintah waktu itu terbentuknya kerajaan, tak terkecuali juga di Kepulauan Riau. Dan menurut catatan sejarah saudara perempat, sekitar tahun 1672 Masehi disebutkan bahwa Laksamana Johor Tun Abdul Jamil ini melaksanakan titah Sultan Abdul Jalil Shah Sultan Johor di Pahang. Di mana titah dia tuh kalau bahasa kita sekarang ini perintah lah ya. Di pada himbauan dia tuh ingin membangun sebuah negeri di Pulau Bintan. Nah, negeri baru tepatnya terletak di Sungai Carang, Pulau Bintan. Itulah yang sekarang tuh ada saudara perempat ya. Nah, Sungai Carang ini sendiri adalah sumber kehidupan dan peradaban Kepri di zaman lampau. Dari sungai inilah kelompok berkembang menjadi kampung, kemudian ada negeri dan bandar yang riuh ramai, lalu meredup, dan akhirnya sekarang nyaris dilupakan saudara perempat ya. Ternyata memang kalau kita tengok juga, Sungai Carang ini dulu itu adalah tapak atau jejak sejarah Melayu. Di mana dulu itu saudara perempat ya, sejarahnya itu cukup panjang juga. Dulu tuh saking ramainya dekat Sungai Carang nih ya. Saking ramainya kak Bandar Riau hampir menyaingi Bandar Melaka. Bayangkan zaman dulu ya. Macam mana nenek-nenek kita zaman dulu kan, nenek moyang kita yang memang pada waktu itu sudah dikuasai oleh Portugis. Nah, sayangnya ketika Belanda berhasil merebut Melaka dari Portugis, Bandar Riau pun ikut nih dijadikan incaran mereka. Nah, perang pun pecah dengan gagah berani lah yang dipertuan Raja Ali Haji Pisabilillah yang bertahta di Kota Piring, tepatnya di tepi Sungai Carang, melawan Belanda. Kapal Belanda Malacca Swalvaren berhasil ditenggelamkan pada 6 Januari 1784. Nah, siapa agaknya dilahir ya, kalau ada nenek kita lagi, Masya Allah ya. Lalu saudara perempat, sejak itulah festival jadi tuh pas itu tuh akhirnya mengenang jasa-jasa beliau. Kemarin itu sempat di 2016 dijadikan festival yaitu menjadi kegiatan untuk menyemarakkan festival Bahari Kepri yang merupakan rangkaian Sail Karima 2016. Tentunya Sungai Carang tidak hanya kuat dari kisah sejarah dan budayanya, kawasan ini juga menyimpan potensi wisata alam bahari, terutama nih ya untuk wisata kapal pesiar.

0: Oi Ju, sepatu apa tu? Bagus sangat lah.
1: Jelaslah, punya luar negara ni.
0: Mana ada, bagus lagi punya aku. Produk keluarga kita ni.
1: Apa benda keluarga ni? Macam betul je.
0: Iya, produk yang aku pakai ni sepatu Indonesia punya. Desainnya juga enggak kalah kece dari sepatu luar awak tu. Terlebih lagi yang buat keluarga kita sendiri, orang Indonesia. Itu yang paling utama.
1: Haa, betul juga. Nantilah aku beli produk lokal aja lah. Tapi kan aku belum ada duit. Pinjam kau dulu boleh tak? Kan kita keluarga.

0: Intermezzo. Mak suruh kau belanja tadi. Mana kembali dia?
1: Ni, Mak.
0: Lah, kenapa gula-gula kembalian dia?
1: Tak tahu juga, Mak. Mak tanyalah dengan yang jual.
0: Ha, kalau macam gitu, kau pergi sekarang belanja lagi.
1: Beli apa lagi, Mak?
0: Beli jajan kah, kue kah, laksa kah, putu piring kah, serang kau lah.
1: Asik. Mana duit, Mak?
0: Nah.
1: Lah, gula-gula pula Mak kasih.
0: Intermezzo.

Saudara perampa, tentunya kalau kita nggak tahu, saudara perampa, di mana memang ternyata ada lebih dari 2.400 pulau di Kepulauan Riau, dan pemerintah menggelar beragam sail, termasuk juga sail Karimata yang diadakan waktu 2016. Nah, ada di Batam, Tanjung Pinang, Bintan, dan Karimun, Lingga, ada Zero Equator yang tentunya menjadi incaran para yachter ya. Tapi saudara perampa, tentunya sepanjang 2015 tercatat juga Indonesia memproduksi 187,2 juta ton sampah di laut. Selain mengganggu kebersihan laut dan pantai, sampah juga akan menjadi kendala besar juga bagi kapal layar ya, bila tersangkut di motornya. Nah, sekarang itu kemarin juga menyediakan sarana pengangkutan sampah, terutama bagi warga yang tinggal di tepi pantai di Pelantar. Selain itu juga akan diadakan juga aksi eco heroisme yang melibatkan masyarakat menjadi pahlawan bagi lingkungan. Pokoknya saudara perempat ya, kalau kita melihat sejarah panjang dari Secarang itu banyak sekali. Dan kalau kita melihat keindahan Secarang itu, tersimpan begitu banyak cerita dan sejarah yang tentunya membuat kita sadar bahwa kita ini sebagai penerusnya harus betul-betul menjaga kebersihannya. Apalagi kalau kita yang tinggal di daerah pesisir ya kan, atau di daerah laut gitulah. Nah, itu kewajiban kita untuk menjaga kelestariannya. Jadi ketika seandainya waktu libur, ada yang ingin berkunjung dari daerah lain atau hanya sekedar ingin menikmati bunyinya deburan ombak saudara perempat ya, nah itu juga bisa menjadi pilihan yang pas. Jadi tetap semangat nih buat kita yang tinggal di daerah laut, dan juga mari kita jaga kelestariannya dan budaya panjang sejarah yang ada di Kepulauan Riau.

Pernah tak saudara bertanya-tanya, kenapa orang Tanjung Pinang dan Melaka yang sama-sama berbahasa Melayu terdengar berbeda saat bercakap? Walaupun sama-sama berawal dari bahasa Melayu klasik, logat kedua daerah ini punya ciri khas masing-masing. Kalau di Tanjung Pinang, kita akan sering mendengar kata-kata seperti "Khabar kau macam mana?" Kalau Melaka, "Khabar kamu macam mana?" Artinya sama-sama kabar kamu bagaimana. Unik kan? Selain itu, lafalan dan intonasi juga berbeda. Orang Tanjung Pinang cenderung lebih cepat dan lugas dalam berbicara, sedangkan dialek Melaka terdengar lebih lembut dan berirama. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh sejarah dan lingkungan sosial masing-masing daerah. Tanjung Pinang dengan sejarah perdagangan dia yang kuat, banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu Riau yang lebih pragmatis. Sementara itu Melaka, sebagai pusatnya Kesultanan Melayu yang pernah berjaya, mempertahankan logat yang lebih klasik dan kental dengan nuansa kesultanan. Jadi, meskipun sama-sama berbahasa Melayu, kita bisa melihat kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan di balik setiap logat. Ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Melayu kita nih. Betul apa betul? Marilah kita lestarikan bahasa Melayu kita tercinta.

0: Eh, Wak. Ini foto pengantin kau eh? Segak pun benar.
1: Mana? Eh, itu bukan foto kawin aku lah. Itu foto mak bapak aku. Tuh siken kau ni. Aku kan belum kawin lagi.
0: Oh, jadi ini memang pakai Deathstar nih?
1: Iya, betul wai. Deathstar tu melambangkan kebesaran, penolak bala, membangkitkan tuah dan marwah.
2: Kalau pengantin memakai Deathstar, marwahnya nampak, tuahnya pun besar. Muka berseri, iman memancar. Pekerti

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perangai arsitektur masjid yang tidak biasa betul-betul ditampilkan oleh Masjid Agung Batam. Sangat terlihat dari arsitektur bentuk kubah masjid yang tidak seperti masjid-masjid pada umumnya yang berbentuk bulat. Karena dari arsitekturnya cukup unik, banyak mengundang wisatawan untuk berwisata religi di Masjid Agung Batam. Dan lokasinya tepat berada saat ini berada di pusat kota Batam yang cukup mudah untuk dijangkau. Kita beralih ke maklumat lain, pemerintah Kabupaten Lingga menghadapi tantangan dalam menjaga ketersediaan Pertalite akibat aturan BPH Migas yang menetapkan jarak minimal 10 km untuk penempatan subpenyalur BBM. Sementara kondisi geografis Lingga yang terdiri dari banyak pulau membuat penerapan aturan tersebut sulit. Pemkab Lingga telah berkoordinasi dengan Kecamatan Singkep untuk mengusulkan subpenyalur resmi serta memerintahkan pengelola SPBU Sungai Buloh menjemput pasokan BBM dari Tanjung Uban untuk sementara dijual secara manual. Kepala Ekonomi Setda Lingga Ardiansa mengatakan pemerintah akan tetap mengupayakan usulan subpenyalur meski nantinya harus menyesuaikan kriteria BPH Migas dan jika ditolak akan mencari formulasi lain agar kebutuhan BBM masyarakat tetap terpenuhi sesuai aturan. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada semua pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guhindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Berangkat RRI Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Setelah promo sekarang di Tanjung Pinang sedang ada bazar yang sangat ramai juga. Ini adalah Bazar Mooncake. Dilaksanakan di Jalan Merdeka tentunya, dan berbagai macam kuliner dijual di sini sedara perempat. Jadi yang nak cuba penasaran boleh datang ke sini, rasakan macam mana menikmatinya ya. Di Bazar Mooncake ini kembali hadir di Tanjung Pinang dan terdapat aneka stand kuliner siap memanjakan lidah kita para penyukanya ya sedara perempat. Dan mulai ada dari cemilan, mulai dari makanan berat, dan juga dessert. Mereka lengkap dekat sini. Nak harga murah boleh saja ya. Harga dia bervariasi sesuai kantong dan sesuai selera masing-masing ya. Dan mungkin ini harus mampir kita, dia buka di petang hari. Alamatnya ada di Jalan Merdeka. Dan Bazar Mooncake ini sudah berlangsung dari tanggal 11 kemarin sampai nanti 24 September 2020. Ya kurang lebih sebentar lagi saudara bapak. Jadi sebelum selesai yang nak berjajan kuliner, yang nak mencari makanan-makanan atau cemilan-cemilan berat, boleh datang ke sini dan nikmati macam mana menikmatinya. Karena sambil makan, sambil foto-foto, sambil update status, sambil kenyang-kenyang, sedap kan?

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

101,3 MHz perempat RRI di Minang Surabaya Budaya Kepulauan Riau. Setelah perempat ada juga ada, kalau tadi ada Bazar Mooncake, kalau ini tuh benar-benar Mooncake ya. Jadi Mooncake ini beda dari yang lain, dan biasanya ini hanya ada sekali setahun. Nah, kenapa pula macam itu sudah perempat ya. Jadi ini adalah Shanghai Mooncake. Setiap tahun yang selalu ada sahaja satu tahun. Jadi dia sekali setahun saja ada, macam kita punya makanan khas lebaran gitu kan, ada sekali setahun gitu ya. Dan di mana Mooncake ini itu tersedia dua varian, ada red bean chicken floss atau ayam kampung, ada juga red bean egg yolk. Nah, bisa dipesan per piece saja untuk makan di rumah, atau pesan bersama dengan pilihan boxnya yang juga sangat bagus. Kalau untuk harganya lumayan premium, karena kan untuk membuatnya sendiri juga lumayan lama dan susah ya. Isiannya juga premium, kemudian packaging juga cantik, dan ini itu home industry ya. Jadi kalau pengen pesan silakan saja. Dan itu sebenarnya Mooncake ini adalah kuliner khas orang Tiongkok ya, mungkin yang ingin mencoba nak rasa boleh. Makanan-makanannya juga enak, isian di dalamnya juga bervariasi, saudara.

0: Wak, kenapa gelap ni? Mati lampu ke?
1: Tak tahu, Wak. Iya kayaknya. Tunggu aja kejap lagi, hidup lah tu.
0: Eh, tapi rumah orang depan terang pun. Tak mati lampu ni.
1: Aduh, Wak. Token kita habis rupanya. Perasaan aku, kau baru isi token semalam. Kok dah habis eh?
0: Apa tak iya? Kau kalau pergi mana-mana tak pernah matikan kipas angin. Sama lampu tu. Dah banyak kali aku ingatkan padahal. Kita ni anak kos. Duit tak lebih.
1: Dahlah, Wak. Tak usah bising-bising. Tinggal isi aja. Pakailah duit kau dulu. Duit aku dah habis.
0: Duit aku apa lagi? Kerja si token aja. Jajan pun tak dapat lagi sekarang. Dahlah kebutuhan yang lain banyak ni.
1: Sorry lah, Wak. Aku janjilah tak bodoh-bodoh lagi. Miskin kita nanti.

Zapin Penyengat, yang biasanya menjadi hiburan bagi masyarakat Melayu, nyatanya memiliki fakta tak terduga yang jarang diketahui. Zapin Penyengat menjadi warisan budaya tak benda usulan Kota Tanjung Pinang pada tahun 2023. Zapin Penyengat adalah jenis tarian yang bernapaskan Islam, yang mana pada awalnya Zapin Penyengat ini berfungsi sebagai pentabalan atau pemilihan Sultan Penyengat pada masanya. Zapin ini dimulai dengan pembuka, diikuti gerak isi, dan diakhiri penutup. Yang istimewa, langkah kaki Zapin Penyengat lebih lebar dan bertenaga. Bahkan ada lompatan kecil yang penuh semangat. Dulu, Zapin hanya ditarikan lelaki, berpasangan atau seorang diri sambil mengalunkan pujian kepada Allah dan Rasul. Namun kini, Zapin Penyengat bukan hanya untuk dakwah, tapi juga jadi pelengkap pesta pernikahan dan hiburan budaya. Zapin Penyengat, setiap langkahnya adalah doa yang menari.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM.
1: Oke, kalau kita boleh tahu apa yang membezakan bakso panculingga ini dengan bakso-bakso pada umumnya nih?
2: Sebenarnya kalau untuk dikatakan beda, nama bakso ikan tu sama aja.
1: Sama aja.
2: Tapi perbezaan dia dengan cara pembuatan dia mungkin.
1: Pembuatan dia. Macam mana pula tu?
2: Tergantung kata orang tu, sikit banyaknya tepung di antara pembuatan bakso tu, di situlah perbezaan dia. Kalau orang nak banyak untung, mungkin banyaklah tepung.
1: Banyak tepung
2: kalau
1: gitu
2: kita
1: ya?
2: Untuk menjaga cita rasa, sikitkan tepung, banyakkan ikan dia.
1: Sikitkan tepung, banyakkan ikan dia.
2: Itu baru terasa bakso ikan ya.
1: Jadi memang kita membandingnya dari bakso ikannya tadi tu. Tapi sebetulnya ini memang asli dari Panculingga itu memang ikan deh yang paling ditonjolkan.
2: Lebih ditonjolkan ikan. Tapi malahan lebih ada lagi orang buat bakso tu tanpa tepung ada juga.
1: Oh, ada juga.
2: Ada.
1: Tapi menjadi.
2: Jadi. Tergantung cara buat kita macam mana.
1: Okey.
2: Ibaratnya kita ni satu resep. Awak buat, saya buat, tetap beda rasa dia. Kerana kata orang Melayu, air tangan tu kan berbeza.
1: Betul, beda tangan, beda rasa.
2: Betul.
1: Walaupun dia dek beradik satu, dia punya rahim tu, tetap beda kan?
2: Betul, gitulah.
1: Gitulah dia umpam beri ya. Okey, berarti kalau di daerah Panculingga sendiri, biasanya masyarakat ini akan membuat bakso ini ada acara-acara hari besar ke atau macam mana tu Pak Mo?
2: Kalau seandainya untuk acara-acara, kemungkinan tak ada lah
1: Tak ada
2: Mana yang yang pedagang-pedagang tu buatnya, ya biasalah kita. Seperti macam di sini tu kan. Buat untuk pedagang, mana yang untuk buat acara, yalah ya. Kalau untuk acara tu, kalau untuk bakso ni jarang lah.
1: Oh, jarang ya.
2: Kalau acara-acara tu, ya biasa. Kalau kami di situ tu, kebanyakannya kata orang tu, ya ayam, daging, itu masak-masakan dia. Kalau untuk bakso-bakso ni cemilan aja dia kan.
1: Cemilan aja gitu. Nah, Pak Mok sendiri ni sudah mulai terjun ke dunia kuliner ni sejak bila pula tu?
2: Kalau saya terjun ke dunia kuliner ni dari 2016.
1: 2016.
2: Dari saya pertama sekali jual es gunung, kalau tak salah
1: es
2: saya. Es gunung dengan steling kecil ditiup angin sampai tumbang jatuh.
1: Oh gitu. Ini bukan es gunung bercabang tiga kan?
2: Bukan. Itu gunung Daik pula. Kan?
1: Okey, tapi es gunung.
2: Dulu dari es gunung ke Cilok.
1: Dari itu. Jauh juga
2: jauh.
1: Dari minum tadi ke makanan. Okey, jadi es gunung, berapa lama tu es gunung bertahan tu?
2: Rasa saya lama juga es gunung
1: lama
2: tu.
1: Lama juga.
2: Lepas tu ke Cilok. Banyak requestan dari orang, buatlah bakso mok. Saya cuba. Ya kita nama mencuba tu kan pasti ada gagal ya. Macam kami lah terbiasa buat bakso ni pasti ada gagal ya.
1: Okey.
2: Tidak selamanya buat bakso tu menjadi. Kalau saya tergantung mood.
1: Okey, ada moodnya pula.
2: Ada mood.
1: Biasa perempuan ada mood, lelaki ada mood juga rupanya.
2: Ada mood. Kalau mood tak molek pokoknya tak menjadi dah bakso tu.
1: Oh, tak menjadi. Berarti kalau mood lagi tak molek, jangan kerjakan.
2: Jangan kerjakan. Pokoknya tak jadi bakso dia.
1: Tak jadi dia. Okey, jadi dari es gunung ke Cilok. Lepas tu
2: ke bakso.
1: Ke bakso.
2: Bakso, lepas tu ibaratnya dah 2-3 tahun jalan bakso. Baru kita ke ayam bakar dan semua-semua. Kalau untuk laksa goreng, di Tanjung Pinang baru saya jual. Kalau di Pancor saya tak jual.
1: Oh, tak jual tu. Kenapa?
2: Kerana di situ kan, ya, laksa kan boleh dikatakan makanan sehari-hari kan. Yang itu.
1: Kalau
2: di Pinang
1: masyarakat
2: ni kan,
1: ada biasa ya.
2: Kalau di Pinang ni kan, kalau untuk laksa lingga kan, jarang-jarang makan kan orang
1: betul,
2: tu kan.
1: Betul,
2: kan beda laksa lingga sama laksa yang jual-jual di pasar sini kan.
1: Yang bedanya apa tu? Kuahnya ya?
2: Tidak. Kalau bakso. Kalau laksa di lingga tu, dia dibuat langsung. Yang kayak cetakan bulat gitu.
1: Okey.
2: Kalau di sini kan, di pasar kan perbungkus kan.
1: Sudah jadi.
2: Itu perbedaan dia.
1: Okey.
2: Kalau menurut saya, tapi tak tahulah tergantung selera. Kalau laksa lingga tu betul-betul dari sagu. Kalau yang laksa yang di sini, saya tak tahulah.
1: Iya, karena dah dikemas gitu
2: dah dikemas gitu.
1: Berarti kalau di Lingga sendiri, Panco tu untuk laksa dia tu, apa? Kuah dia apa?
2: Kalau laksa tu, ya tergantung. Di mana yang nak makan laksa kuah, laksa goreng. Kalau laksa goreng di Panco tu lebih sedap lagi.
1: Okey.
2: Kerana di sini mungkin tak ada nama sayur rampai Ada tak dengar sayur rampai?
1: Apa tu?
2: Kalau sayur rampai tu banyak benda di sayur tu. Di situ ada daun ubi, daun kunyit. Dan kumis kuting selagi benda di situ itu kita masak dicampur dengan laksa goreng. Sedap dia.
1: Jadi perincah dia yang tadi tu. Masya-Allah.
2: Kalau di Panco tu biasa dia kalau orang masak pakai sayur rampai. Kalau di sini kan toge. Sawi sudah, gitu aja kan.
1: Sedikit cabai lah dikit gitu ya. Oke, jadi memang menonjolkan tuh bumbu-bumbunya tadi ya.
2: Bumbu-bumbu dia, apalagi dengan rencah ikan tamban banyak.
1: Agak sedikit asin, weh. Jadi lapar pula.
2: Jangan masin sangat pula, anak kawin memang lah.
1: Iya, betul juga.
0: Sembang UMKM, Perompat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara Perampas, salah satu destinasi wisata keluarga yang ada di kota Batam adalah Nagoya City Wall. Lokasi dari tempat wisata kepulauan ini berada di pusat kota Batam, nyaris tidak pernah sepi dari pengunjung. Di Nagoya City Wall, Anda bisa menikmati liburan Anda mulai dari berbagai macam wahana permainan, menikmati berbagai macam kuliner, dan juga area khusus untuk berolahraga. Kita beralih ke maklumat lain. Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga Armia meminta seluruh aparatur sipil negara menjalankan tugas dan fungsi secara maksimal serta mengutamakan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan sama pemimpin Apel Senin bersama di halaman kantor Bupati Daerah Lingga. Armia menekankan pentingnya kedisiplinan, kesungguhan, dan tanggung jawab dalam bekerja agar pelayanan pemerintahan berjalan optimal. Ia berharap pesan tersebut tidak hanya menjadi rutinitas apel, tetapi diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga pelayanan pemerintah betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hambamu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh kesabaran.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Selaku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Sejarah Melayu. Buku yang ditulis oleh Ahmad Dahlan, tokoh budaya dan wali kota Batam, yang juga doktor bidang sejarah tamadun dari University of Malaya, Kuala Lumpur. Tema utama dalam buku ini ialah sejarah, budaya dan tradisi suku Melayu di Nusantara, dengan fokus pada peran Melayu di Kepulauan Riau dan wilayah sekitarnya. Buku ini menyajikan ulasan komprehensif tentang perjalanan sejarah suku Melayu, mulai dari masa kerajaan awal hingga era modern. Penulis menggunakan berbagai sumber sejarah klasik seperti Sulalatus Salatin, sejarah Melayu, serta hasil penelitian lapangan untuk menjelaskan perkembangan politik, budaya, dan sastra Melayu. Setiap bab buku ini membahas bagian penting sejarah Melayu, termasuk kehadiran kerajaan-kerajaan besar, kisah tokoh legendaris seperti Hang Tuah, peran Gurindam 12, sekaligus bahasa Melayu sebagai salah satu sumber bahasa resmi bangsa Indonesia. Buku ini menekankan pentingnya pemahaman sejarah Melayu sebagai akar budaya Indonesia, terutama di wilayah Kepulauan Riau yang merupakan salah satu pusat peradaban Melayu. Penulis ingin memastikan generasi muda tidak kehilangan jati diri dan warisan budaya lokal yang kaya raya. Selain itu, penulis juga menunjukkan bagaimana bahasa Melayu mengakar kuat dalam kehidupan sosial, sistem pemerintahan, dan kesusastraan di Nusantara, serta bagaimana pengaruhnya bertahan hingga masa kini. Sejarah Melayu karya Ahmad Dahlan unik karena ditulis oleh penulis yang merupakan figur lokal sekaligus akademisi yang mendalami budaya Melayu, kemudian menggabungkan kajian sejarah klasik dengan interpretasi lokal berdasarkan observasi langsung di Kepulauan Riau. Keunikan lainnya tidak hanya kronologis, tapi juga kaya insight tentang filosofi, adat istiadat, dan kebudayaan Melayu yang kontemporer. Buku ini cocok untuk pelajar sejarah, pemerhati budaya, mahasiswa, serta masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang warisan Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Pembaca akan mendapatkan wawasan kuat tentang bagaimana Melayu membentuk identitas budaya di wilayah ini dan kontribusinya terhadap Nusantara. Sejarah Melayu merupakan karya penting yang mendokumentasikan perjalanan panjang budaya Melayu dari masa lampau hingga masa kini. Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai referensi sejarah, tetapi juga media pendidikan budaya dan jati diri bagi pembaca lokal.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

0: Pendengar, salah satu warisan budaya tak benda yang berasal dari daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah tudung manto atau penutup kepala. Dan tahukah Anda bahwa pada zaman dahulu, tudung manto itu hanya digunakan oleh kalangan bangsawan untuk acara adat seperti acara perkawinan. Lalu, bagaimana eksistensi dari tudung manto di masa kini? Di Provinsi Kepulauan Riau, nama tudung manto sebenarnya sudah tidak asing lagi. Tutup kepala ini diperkirakan sudah ada sekitar tahun 1755, di mana saat itu merupakan zaman kerajaan Riau Lingga yang berkuasa di Semenanjung Melayu. Digunakan untuk menutup kepala dengan sebagian kain dibiarkan agak terjurai atau terjuntai ke samping pipi kanan dan kiri. Penutup kepala yang dipakai oleh perempuan Melayu ini biasanya dipadupadankan dengan baju kurung Melayu tradisional. Menurut Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Lingga, Haji Nadar, kalangan perempuan Melayu dari masa kerajaan Riau Lingga sudah diajarkan untuk berpakaian secara tertutup dan menggunakan penutup kepala. Jauh sebelum mereka mengenal tudung manto, mereka lebih dulu mengenal kain dua, yaitu satu helai digunakan di bagian pinggang dan satunya lagi digunakan di bagian kepala.
1: Tentunya kalau kita berkaitan tentang masalah pakaian, khususnya masyarakat Lingga, orang Melayu, memang yang identik dengan Islam, bahwa orang Melayu sangat menjaga pakai pakaian ini. Mereka berpakaian lalu beragama Islam, kalau untuk laki-laki ada aturannya, kalau perempuan juga begitu. Karena di dalam agama juga mengajarkan tentang adanya aurat, aurat laki-laki dan aurat perempuan. Kalangan orang Melayu khususnya di daerah ini pernah menjadi pusat tamadun lah, pernah menjadi pusat kerajaan kurang 114 tahun. Oh, tinggalan-tinggalan sejarah itu mengajarkan bahwa memang orang Melayu dulu perempuan dia berpakai tutup, artinya berpakai tertutup. Dalam menggunakan pakaian, untuk baju yang dipakai dia adalah baju kurung, dia menutup sabuk bawah dengan tutup. Ini dia menggunakan tutup kepala. Dulu orang itu Melayu sebelum mengenal manto itu, mereka memakai kain dua. Satu kain yang diikat di pinggang, satu lagi yang ditutup di kepala. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman, maka sekarang kita kenal dengan nama tudung manto. Oleh pengrajin, pengrajin yang dikai, khususnya di kampung Mengko, itu memang ada pengrajin yang membuat. Ini memang satu yang perlu kalian. Bahan yang dipakai, yang dibuat tidak semangat kain, kemudian nanti biasa-biasa seperti kelingkan, benang emas, benang emas dan benang perak, juga ada motif-motif yang dipakai. Kemudian motif-motif yang dipakai itu melambangkan floral, itu buat Tuhan.
2: Secara apanya mungkin itu tudung manto ini dipakai di zaman kesultanan lah. Tanah Lingga yang pastinya bahwa ini sudah lama dilakukan. Dia dipakai oleh kalangan-kalangan atas gitu. Karena dari segi pembuatan, kemudian bahan dan sebagainya ini termasuk pakaian yang kata-kata sekarang pakaian elit lah, pakaian orang pertama. Kalau masyarakat awam biasa, boleh dikatakan tak mampu lah waktu itu memakai itu. Mereka hanya memakai kain dua itu. Itu kain dagang yang diikat, kemudian dengan kain tutup kepala itu. Tapi di kalangan-kalangan atas, di kalangan bangsawan, dia dipakai.
0: Dan dulunya pendengar, tudung manto ini digunakan untuk perempuan yang sudah menikah. Namun sekarang ini, siapa saja bisa menggunakannya. Tudung manto adalah hasil kerajinan tangan yang unik, indah, dan juga mempesona. Selain sebagai identitas budaya, kerajinan ini juga kerap dijadikan sebagai mata pencarian, bahkan di daerah Dayak Lingga sendiri, Tudung manto, tempat kerajinan tangan ini berasal, diajarkan juga pada kalangan pelajar.
2: Banyak juga pengrajin-pengrajin kita yang punya keahlian lah dalam pembuatan itu, ada yang berpindah tempat. Apalagi sekarang ini Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Kebudayaan juga, nampaknya sudah ada kegiatan-kegiatan seperti pembuatan tudung manto itu, tekat tudung manto itu. Sehingga didatangkanlah pelatih-pelatih dari Dayak, dari Lingga untuk melatih ibu-ibu. Karena ini juga menjadi nilai ekonomi bagi ibu-ibu. Harganya sekarang kan boleh dikatakan tudung manto ini dengan bahannya agak mahal, sehingga dia juga di pasaran jualnya mahal gitu. Motif apa yang dipesan, sebanyak mana kelingkan benang emas itu yang dipakai atau benang perak, dan itu juga ini sudah menjadi muatan masuk muatan lokal bagi anak-anak sekolah. Berharap ini mudah-mudahan ke depan jadi buatan dunia.
0: Pendengar, tudung manto berasal dari bahasa Melayu. Tudung artinya tutup kepala, yang tujuan pemakaiannya adalah untuk perlindungan kalangan perempuan Melayu. Dipakai di bagian kepala, bukan pada bagian bahu atau pundak. Sedangkan manto ini berarti sulaman atau bordiran yang menggunakan benang khusus. Dalam pembuatan tudung manto ini juga mengenal pantang larang. Salah satu pantang larang yang terus dijaga adalah wanita yang sedang datang bulan tidaklah boleh membuat tudung manto.
2: Artinya tudung manto itu pada umumnya kalau kita lihat bahwa dia kelak penutup, ya. Dia penutup sebuah kehormatan sebagai perlindungan diri, ditutup apalagi kepala yang ditutup itu. Ingat itu kepada ibu-ibu yang mungkin yang berada di luar Kabupaten Lingga, bahwa pemakaian tudung manto tidak hanya seperti pemakaian tudung-tudung yang lain diletakkan di bahu. Itu bukan tempatnya, tudung manto letaknya di kepala, di mahkota. Kita artinya memang dia perlindungan, menunjukkan bahwa tingginya derajat kepala, karena kepala adalah tempat pusat pemikiran, berpikir kita sebelum berbuat sesuatu, dan juga di kening itu tempat sujud menghadap Tuhan. Maka kita harus lindungi dengan kehormatan itu. Jangan hari ini, artinya filosofinya, jangan karena ekonomi, jangan karena uang, kan, merendahkan harga diri kita, apalagi seorang perempuan. Maka perempuan itu harus ditinggikan. Memang dia harus disanjung tinggi sebagai seorang istri, dia disanjung tinggi juga karena melahirkan anak-anak, melahirkan anak bangsa, melahirkan orang-orang hebat. Karena itu kepala itu harus dilindungi. Itulah dari salah satu tudung manto sebagai lambang perlindungan, lambang kehormatan ya, seorang wanita itu harus dijaga.
0: Pendengar, jika ingin melihat secara dekat dan detail pembuatan tudung manto, Anda dapat berkunjung ke rumah tekat Tudung Manto Halima yang berlokasi di Kampung Manto, Dayak Lingga. Rumah tekat atau rumah tenun itu tidak begitu jauh dari pusat kota Dayak. Rumah yang terbuat dari kayu ini adalah sentral pembuatan tudung manto di Lingga dan sudah mulai dioperasikan sejak tahun 2016 yang lalu. Syed Asyari, yang adalah pengelola rumah tekat tudung manto Halima, mengatakan bahwa regenerasi terus berlangsung pada penekat tudung manto ini, yang mana selain penekat yang mayoritas adalah ibu-ibu yang ada di rumah tekat tudung manto Halima, terdapat juga penekat yang mengerjakan secara mandiri di rumah. Namun tidak sembarang orang pula yang bisa membuat tudung manto, dikarenakan diperlukan kerapian dalam pembuatannya.
3: Halimah itu adalah kelompok dari penekat-penekat tudung manto yang ada di Dayak ini. Jadi gabungan dari ibu-ibu penekat itu, jadi mereka membuat satu kelompok. Inilah yang dinamakan rumah tekat tudung manto. Disitulah ibu-ibu penekat-penekat semuanya beberapa berkumpul di situ. Di situ mereka melakukan penekatan-penekatan sesuai dengan pesanan-pesanan dari Kabupaten Lingga ataupun dari Provinsi Kepulauan Riau, dari kabupaten-kabupaten lain maupun dari luar-luar negeri juga seperti Singapura, Malaysia. Kelompok kami di sini lebih kurang kita ada 20 kelompok, 20 orang. Selain itu juga ada beberapa yang ibu-ibu lain juga itu sudah menekatnya mungkin di rumah tempat-tempat mereka sendiri. Sekarang ini yang
4: eksis ya, yang masih eksis ya.
3: Yang bisanya menekat Teduh Mantu itu lebih kurang dalam 30 orang. Namun yang aktifnya, yang betul-betul mengerjakan itu lebih kurang dalam 20 orang. Kalau dari segi usia, kalau dulu memang penekat ini orang tua-tua. Orang tua-tua kalau dulu, kalau sekarang alhamdulillah minat anak muda itu sudah mulai untuk mulai belajar untuk menekat Teduh Mantu ini. Jadi sudah ada beberapa anak-anak muda kita khususnya sekitaran umur 20-an lah gitu kan, sudah mulai belajar, sudah mulai bisa malahan untuk menekat Teduh Mantu ini. Jadi tidak lagi hanya sekarang orang-orang tua saja, tetapi sudah ada regenerasinya lah selanjutnya itu. Teduh Mantu ini perlu kerapian juga Bu. Garis tangan seseorang itu bisa kita lihat daripada hasil kerjanya menekat di Teduh Mantu itu. Jadi tidak semua orang bisa menekat, karena ada yang nanti kalau tekatannya kurang rapi, karena kerapian itu sangat-sangat dibutuhkan di dalam Teduh Mantu ini, menentukan kualitasnya di situ. Terutama di dalam pembuatan Teduh Mantu ini membutuhkan ketekunan dan kesabaran. Satu Teduh Mantu itu kita pengrajin membuatnya lebih kurang hampir 1 bulan. Itu satu orang dikerjakan ini. Makanya waktu pembuatannya, kalau memang pemesanannya banyak, itu memang membutuhkan waktu sedikit menunggulah gitu. Karena memang satu Teduh Mantu aja kita membutuhkan 1 bulan.
0: Tudung Mantu memiliki panjang 150 sampai dengan 200 cm dengan lebar 70 sampai 80 cm serta terbuat dari bahan kain sifon, kase, sari atau sutra. Salah satu ciri khas dari tudung ini adalah motifnya atau hiasan wajib yang disebut dengan kelingkan yang tidak boleh diganti dengan bahan lain. Dan tak tanggung-tanggung, kelingkan ini tidak terdapat di Dayak dan juga di Indonesia, hanya ditemukan di negara Singapura. Karena pekerjaannya yang rumit serta bahan pembuat yang tidaklah murah, satu helai Teduh Mantu dijual dengan kisaran harga 1,5 juta sampai dengan 2 juta, bahkan bisa lebih. Tinggi rendahnya harga memang sangat tergantung dengan kerumitan motif yang akan dibuat.
3: Rumah dekat Teduh Mantu ini selain penekat, di situ kita isikan juga ada galeri-galeri motif-motif di dalam rumah Teduh Mantu itu. Nah, di situ juga ada bahannya, cara pembuatannya, itu kita bisa dapatkan di dalam rumah Teduh Mantu itu. Bahan utamanya sekali itu memang kelingkan, kain, pembidangnya, jarumnya, itu bahan utamanya. Kalau kelingkan itu memang kita tidak ada di Indonesia. Memang kita cari di Indonesia, memang belum dapat menemukan kelingkan ini. Ya, makanya kita memang datangkannya dari Singapura untuk kelingkan. Kalau untuk bahan-bahan seperti kainnya kita memang dari khususnya Tanjung Pinang, Batam, itu memang kainnya. Nah, kalau pembidangnya itu dan jarumnya itu memang bisa kita buat dari lokalnya lah, dari lingganya sendiri. Kelingkan itu memang kita datangkan dari luar. Namun sebenarnya Teduh Mantu ini kalau ibu-ibu memang melihat sendiri gimana proses pembuatan Teduh Mantunya, harusnya kita berbangga hati, Bu. Bagaimana semuanya permisa-permisa bisa melihat langsung gimana membuat tudung mantu itu betul-betul asli dari tangan-tangan pengrajin-pengrajin orang-orang Dayak khususnya yang ada di Kabupaten Lingga ini. Makanya itu sedikit harganya tinggi, selain bahannya, waktunya juga cukup lama, dan juga ini nilainya warisan budaya yang sudah dari turun-temurun. Nah, itu yang membuat nilai tudung mantu itu tinggi. Jadi dengan masyarakat yang memiliki tudung mantu ini, berarti dia sudah melestarikan budaya yang sudah dari kesultanan yang sudah ada di, khususnya di Dayak Lingga dulunya.
0: Sistem simbol dalam kain tudung mantu sebenarnya adalah sarana untuk mengingat kepada norma dan nilai ideal budaya Melayu Dayak. Dengan memakai tudung mantu diharapkan si pemakai maupun orang Melayu lainnya yang melihat selalu teringat kepada norma dan nilai budaya mereka yang tersimpan dalam motif tersebut. Oleh sebab itu, mereka terdorong untuk tetap menjaga perilaku yang sesuai dengan norma dan nilai diyakini bersama. Pentingnya nilai yang terkandung dalam setiap motif menjadikan tudung mantu sebagai benda yang dimuliakan dan bahkan dianggap bertuah, sebagaimana ungkapan Melayu berbunyi, mulia kain karena bermakna, mulia kain karena mengandung makna. Pendengar, kerabat kerja, produser Suhendra, pengumpul data Raja Widyaningsi, dan saya Rika Pertiwi, penulis naskah Melani Luciana, teknik rekaman Chandra Saputra. Pak Cik Leman mencari kayu. Kayu dibuat untuk membentuk. Apa tanda gadis Melayu berbaju kurung dengan tudung mantu?

0: huruf A, I, U, E, O. Di dalam Aramel itu huruf alif, ya, waw, ya, waw. Kalau huruf A di dalam Aramelnya itu huruf alif. Kalau huruf I dalam Aramelnya itu huruf ya. Kalau dalam Aramelnya huruf U berarti huruf waw. Huruf E huruf ya, dan huruf O huruf waw.
1: Dulu, sebelum masyarakat Melayu mengenal huruf Rumi atau huruf abjad, mereka atau tulisan Arab Melayu dalam menulis surat dan menulis syair. Salah satunya adalah syair Gurindam 12, ciptaan Raja Ali Haji. Aksara Arab Melayu atau huruf Jawi adalah campuran huruf-huruf Arab yang terdiri dari 29 huruf dengan 5 huruf bukan huruf Arab, melainkan huruf yang diciptakan oleh orang Melayu sendiri. Sampai saat ini, Tanjung Pinang masih menjaga tulisan Arab Melayu tetap ada. Contohnya, di setiap nama pelang jalan disertakan juga tulisan Arab Melayu.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tingkang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian datang. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalaninya.
0: Hanya di 101,3 MHz dan

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara penampar, inilah pusatnya dari berbagai macam barang branded yang ada di Batam. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini memang menjadi surganya wisata belanja di kota Batam. Mulai dari sepatu hingga berbagai macam aksesoris fashion tersedia di Kompleks Pertokoan Nagoya. Tidak hanya itu saja, jika Anda suka wisata kuliner di kompleks ini juga terdapat berbagai macam masakan tepatnya di Nagoya Hill Street. Kita beralih ke maklumat lain. Kabut asap yang melanda sejumlah wilayah Kepulauan Riau berdampak pada aktivitas pendidikan. Pemerintah Kota Tanjung Pinang mengalihkan pembelajaran PAUD hingga SMP secara daring dari 15 sampai 18 September 2026. Sementara Kabupaten Bintan menerapkan pembelajaran dari rumah bagi siswa TK hingga SMP pada 15 sampai dengan 17 September dan jenjang SMA, SMK, serta SLB tingkat Provinsi Kepulauan Riau juga mengikuti kebijakan serupa. Kebijakan ini dilakukan untuk melindungi peserta didik dari paparan udara yang memburuk, namun sekolah tetap menjalankan proses belajar melalui guru, materi, tugas, dan pendampingan dari rumah. Pemerintah juga menyesuaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pengalihan pembelajaran tersebut dinilai sebagai langkah perlindungan kesehatan, sekaligus menjadi tantangan bagi sekolah dan keluarga dalam memastikan ketersediaan perangkat, jaringan internet, kuota, serta pendampingan agar proses pendidikan tetap berjalan dan tidak menimbulkan kesenjangan akses belajar. Demikian, terima kasih, jumpa lagi bersama saya pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat di pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan perempat Jakarta untuk mengikuti acara Suara Budaya Nusantara. Hari ini bersama dengan RRI Denpasar dengan tema Makanan Bergizi dalam Sastra Kuno Nusantara untuk Generasi Kini.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah hadir versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat abang mpok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya abang mpok sendiri.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam program siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama Perempat RRI Jakarta dan juga RRI Denpasar. Untuk edisi hari Rabu Abang Po 16 September 2026 bareng Ayum Ponopakalista yang cantik belam-belam sejakarta. Baik Abang Po, Ayum mau langsung menuju ke Denpasar ya Abang Po ya. Yeah. Kita bakal bersama dengan... Beli Dede Mahendra, benar gak sih? Benar gak sih Beli ya? Kita sapa dulu dah. Halo, selamat siang.
3: Baik, selamat siang Po Nova.
2: Iye.
3: Gimana kabar?
2: Kabar baik, kenapa suara Ayi denger lagi ya? Kenapa suaranya Ayi balik lagi ke Ayi nih?
3: Kenapa seperti itu? Kalau suaranya Dede gimana?
2: Suaranya Dede bagus, nggak ada balik-baliknya.
3: Tapi suaranya Mbok Nova di sini aman,
2: aman,
3: lancar.
2: Tapi Ayi mendengarkan suara Ayi kembali kepada Ayi nih.
3: Mungkin nggak diterima ya suaranya.
2: Iya kali ya. Bentar ya, kita sama-sama ngecek ya. Ayi juga coba minta tolong dicekin juga nih. Oke dah, kalau gitu hari ini kita bakal menghadirkan Putu Eko Gunayasa, SSM HUM, dosen dan peneliti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Benar ya?
3: Benar.
2: Ya, Pak dosen kita udah kelihatan.
3: Bukan Putu Eko.
2: Oh, Putu Eka. Oh, A-nya kelihatan O ya. Aduh, usia benar-benar deh mata. Iya benar.
3: Oke.
2: Hari ini kita ngebahas makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini.
3: Oke.
2: Iya. Karena waktunya berlalu juga ya Beli Dede ya. Saya panggilnya Beli nggak sih?
3: Panggilnya Beli Dede aja.
2: Beli Dede aja. Karena waktunya juga yang berjalan Beli Dede. Ngobrol dulu deh sama narasumber kita. Nanti kita buka line telepon ya. Oke. Silakan Beli.
3: Baik, terima kasih Raglan Rai, sahabat budaya di seluruh Nusantara, dimanapun Anda berada. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Dede Mahendra akan menemani tengah ruang dengar Anda, edisi Rabu 16 September 2026. Dede di studio RRI Denpasar di Pro 4 Suara Budaya Bali, ditemani narasumber, beliau adalah Putu Eka Gunayasa, SSM HUM. Beliau ini adalah dosen dan peneliti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Baik, kita akan sapa dulu Om Swastiastu. Selamat siang Pak Putu Eka.
4: Selamat siang Pak Dede, semoga senantiasa sehat.
3: Oke, Dede sapa supaya lebih mantepnya Pak Putu, Pak Eka, Pak Guna.
4: Ya, kayaknya yang terakhir
3: Pak Dede. Guna ya. Beli Guna, kita Niki Mali Jebos pacang membahas makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini. Nah, mungkin Beli Guna bisa dong memaparkan sedikit seperti apa nih, Ki?
4: Iya, jadi seperti yang kita ketahui bersama, Januari 2025 yang lalu, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan satu program strategis nasional, yaitu Makan Bergizi Gratis.
3: Makan begitu. Bergizi Gratis, ya.
4: Iya.
3: Oke.
4: Program ini memiliki visi jangka panjang, yaitu untuk meningkatkan antusiasme belajar siswa, termasuk juga meningkatkan kualitas kecerdasan dari siswa, hingga di tahun 2045 ketika kita mendapatkan bonus demografi, diharapkan akan ada Indonesia emas atau generasi emas.
3: Betul.
4: Nah, sampai di titik ini kemudian kita bertanya, apakah konsep atau gagasan tentang makan bergizi ini hanya persoalan kita pada masa kini, atau sesungguhnya kita sudah punya warisan literasi pada masa kuna begitu, sehingga melalui warisan-warisan sastra itu kita bisa menerapkan program makan bergizi ini sesuai dengan identitas dan budaya yang ada di masing-masing daerah di Nusantara atau di Indonesia. Nah, saya mencoba menelusuri warisan-warisan sastra kuno kita, seperti Kekawin Ramayana, kemudian juga ada lontar yang berjudul Supta Prana, ada Geguritan Loda, dan yang lain sebagainya, untuk kemudian membahas tiga hal berkaitan dengan makan bergizi ini. Yang pertama tentang etika makan, kedua jenis makanan yang bergizi bagi para pertapa dan juga pelajar pada masa kuno, dan yang ketiga bagaimana cara kita mengakhiri makan itu sehingga yang kita dapatkan adalah gizi, atau dalam bahasa Jawa kunanya disebut dengan waraboga, bukan sebaliknya racun atau wisya begitu. Jadi apa makan bergizi dalam konteks Nusantara kuno, itu kalau diterjemahkan dalam satu kata itu disebut dengan waraboga.
3: Waraboga.
4: Wara itu artinya terpilih atau utama, dan boga itu artinya makanan. Jadi makanan yang bergizi atau berkualitas untuk para pertapa dan pelajar pada masa kuno disebut dengan waraboga.
3: Rekan Rai Sobat Budaya, seperti napi yang sudah dikatakan tadi oleh Bli Guno, dan tentunya makanan-makanan yang memang harus masuk ke dalam tubuh, dan nikahi tentunya harus makanan yang memang bergizi. Nah, seperti ini kange. Dan sahabat budaya, tentunya Dede akan menyapa untuk Rekan Rai di line telepon 223361. Beli guna, mungkin bisa dong diinformasikan sedikit jenis makanan apa saja sih yang layak untuk dikonsumsi. Mungkin dari kutipan sastra kuno yang sejauh ini mungkin Bapak Beli Guna ketahui.
4: Iya, jadi sebelum kita membahas mengenai jenis makanan, penting juga kita mengetahui etika makan.
3: Etika makan
4: Pak Dede. Jadi menurut satu pustaka yang berjudul Tatwa Brata, itu seseorang sebelum makan itu harus mencuci wajah dan juga meminyaki rambut begitu. Jadi kutipan teksnya, Hana Brata tanpa mangan yan durung are rawuh alelenge. Artinya seseorang itu sesungguhnya pantang makan sebelum dia mencuci wajah, termasuk juga meminyaki rambut. Nah, kalau kita perhatikan teks ini, ada pesan kehigienisan yang dititipkan oleh para leluhur kita bahwa sebelum kita menikmati makanan atau mengkonsumsi makanan, kita harus mempersiapkan tubuh dan juga fisik kita yang bersih dulu. Bahkan sampai hal detail yaitu meminyaki rambut. Jadi, nah, ini menjadi menarik karena akar gagasannya itu ternyata kita temukan dalam Adiparwa. Adiparwa ini itu sumber naskah lontar yang penting, terutama di bagian cerita tentang Sang Garuda yang ingin membebaskan ibunya dari perbudakan yang setiap hari memelihara ular. Amerta yang didapatkan melalui perjuangan berat di Gunung Somaka. Jadi Garuda agar bisa membebaskan ibunya dari perbudakan para naga itu disuruh untuk mencari Tirta Amerta. Di mana Tirta Amerta ini dicari? Di Gunung Somaka. Melalui yang berat, akhirnya Tirta Amerta itu didapatkan, dan sebelum diberikan kepada ular, itu Garuda berpesan agar mandilah engkau sebelum menikmati Amerta ini. Nah, ketika itu kemudian belum diberikan kepada para ular itu jatuh di agraning kuse, di ujung ilalang.
3: Ujung lalang.
4: Oleh sebab itulah kenapa kemudian ketika ular menikmati amerta itu, lidahnya menjadi bercabang dua atau dwi jihwa. Sampai sekarang, kenapa orang Bali menggunakan alang-alang untuk memercikkan tirta? Karena di ujung ilalang itulah amerta itu dijatuhkan oleh Garuda. Itu baru tentang persiapan makan, Pak Dede. Jadi sebelum seseorang makan, dia harus memastikan dirinya bersih dan higienis terlebih dahulu. Setelah itu, setelah memastikan dirinya bersih, arah utama ketika kita menikmati makanan, menurut pustaka Lontar Supta Prana judulnya, itu haruslah menghadap ke arah timur. Kenapa? Karena dari timurlah matahari sebagai sumber kehidupan, sumber cahaya kita itu terbit. Jadi ketika kita ingin menikmati makanan, arahnya harus menghadap ke timur. Sikap kita adalah duduk bersila. Nah, tentu ini bisa kita sesuaikan dengan kondisi masyarakat, terutama anak-anak pelajar kita saat ini. Kalau di Bali diusahakan menghadap ke arah timur. Dan sikap duduknya bagi yang laki-laki bersila dan yang perempuan bersimpuh begitu. Nah, tapi kalau misalnya ya ruangnya terbatas, tentu kita bisa mengambil standar minimal setidaknya menghadap ke timur sajalah. Dengan sikap yang duduk misalnya. Dianjurkan untuk tidak mengambil sikap-sikap yang tidak tepat, misalnya makan sambil tidur itu disebut dengan ngamah.
3: Ya,
4: makan menggunakan mulut secara langsung itu disebut dengan amlok-plok begitu.
3: Makan? Jadi, oh ya,
4: ya, jadi
3: makan, langsung makan pakai mulut.
4: Iya, itu disebut
3: dengan nggak diambil pakai tangan dulu.
4: Ya, apalagi sendok itu disebut dengan mlok-plok begitu. Ya.
3: Nyaplok.
4: Iya, dalam bahasa Bali yang jadi kasar kan karena untuk binatang. Tidak bisa juga ketika kita makan itu sambil melilitkan kaki. Kadang kan tanpa kita sengaja kaki kita melilit. Nah, ini disebut dengan anukti. Jadi sikap terbaik ketika kita mengkonsumsi makanan memang menghadap ke arah timur, muasal cahaya sumber kehidupan dari mentari dengan posisi kita duduk bersila bagi laki dan juga bersimpuh bagi perempuan. Nah, itu sedetail itu sebenarnya table manner orang Bali. Kalau barat mungkin punya tertentu. Nah, barulah kita masuk ke bagian yang kedua sekarang. Apa jenis makanan mereka begitu? Sumber sastra yang bisa kita gunakan adalah Kekawin Ramayana. Di dalam Kekawin Ramayana, terutama ketika Rama sudah memenangkan perang melawan Rahwana, pulanglah Rama ini ke negeri Ayodhya menggunakan kereta Puspaka. Dari udara, Rama menjelaskan aktivitas yang ada di pertapaan Resi Bharadwaja. Di sana, para pertapa itu mempelajari berbagai jenis pengetahuan. Misalnya Aji Hening, kemudian juga Brata Pasupata, Kumara, dan lain sebagainya. Di sana dijelaskan berbagai jenis makanan yang penting dan bergizi bagi pelajar pada masanya. Jenis makanannya misalnya,

0: yang tidak kalah pentingnya adalah ketika seseorang sudah beranjak dewasa 17 tahun ke atas, menekuni pengetahuan, anggaplah sejajar dengan mahasiswa sekarang, mereka pasti sedang aktif panca indrianya. Nah, di dalam teks kekawin Ramayana sudah disebutkan bahwa ubi talas itu adalah makanan terbaik agar seseorang bisa mengendalikan nafsu birahinya. Jadi kan salah satu godaan terberat ketika kita sedang menempuh pengetahuan akademis pun juga spiritual adalah mengendalikan panca indria kita. Kekawin Ramayana memberikan kita tips dan trik untuk bisa mengendalikan itu adalah makanlah engkau ubi talas untuk bisa mengendalikan panca indriamu. Kalau jusnya misalnya disebutkan buah kem itu sebagai jus terbaik agar proses pencerapan pengetahuan ini bisa berlangsung dengan cepat. Nah, kalau dari segi kacang-kacangan, ini sumber protein nabatinya yang direkomendasikan dalam kekawin Ramayana itu adalah kekare gitu.
1: Kacang kare.
0: Sementara itu, yang juga bagus ketika kita belajar sesuatu itu ya seringkali kerap juga kita mempelajari hal-hal yang sulit, berat begitu. Makanan yang ada unsur biji ketumbarnya itu bagus untuk pikiran. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa sampai saat ini para pengelingsir kita di Bali setidaknya itu meterek. Kalau lagi pusing, sakit kepala itu pasti meterek. Apa sarana utamanya? Ketumbah. Jadi ketumbah itu baik untuk dikonsumsi pun juga digunakan untuk obat yang berkaitan dengan dimensi kecerdasan, otak, pemikiran, dan lain sebagainya. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya sudah kita miliki dan di masing-masing tempat itu diversifikasi jenis makanannya bisa saja berbeda-beda sesuai dengan alam, kultur masyarakatnya juga gitu. Jadi Bali yang sudah punya warisan sastra dan pengetahuan, makanan bergisinya sesuai dengan sumber sastranya. Tidak sama dengan mungkin di wilayah-wilayah NTT, Papua, termasuk juga Sumatera dan seterusnya.
1: Letak geografisnya juga mempengaruhi nih Kang.
0: Pasti Pak Dede, karena yang penting juga adalah apa yang dihasilkan dari ibu pertiwi kita. Pastilah kalau dalam konsep Bali itu ajengan nike na usade talar gitu. Makanan juga adalah sumber kesehatan, sumber pengobatan. Kenapa ini menjadi penting? Karena di dalam mulutlah kesakitan dan kesehatan itu pintu gerbang pertamanya.
1: Betul. Keren sekali, luar biasa Niki Bliguno, dan tentunya sudah memaparkan tadi nih secara panjang lebar bagaimana di dalam sastra kuno dan Niki di dalam sastra kuno Nusantara tentunya Niki nge, sudah kita diberikan bayangan atau gambaran bagaimana cara kita makan, makanan apa yang harus kita makan, dan etika dalam mengkonsumsi makanan, semua di sana sudah tertera. Seperti ini ke Pak Gunung. Luar biasa sekali, seperti napi yang dikatakan Pak Guno, semoga bermanfaat Niki untuk Raklan Rai Sahabat Budaya yang ada di seluruh Nusantara. Mungkin untuk Mbak Nova.
2: Mpok. Ketok nih.
1: Mpok. Yeah. Tadi Dede lihat mangap-mangap. Gimana? Mungkin bisa ya kita implementasikan, karena saat ini kan banyak sekali makanan-makanan yang cepat saji ya. Seperti betul. Itu hampir setiap hari, supaya lebih gampang deh kita makan, nggak usah ribet-ribet. Tetapi seperti apa yang dikatakan Pak Gubli Guno tadi, nah itu sangat tidak baik sekali untuk kesehatan. Nah, ternyata sastra kuno Nusantara itu ada beberapa kutipan-kutipan makanan apa yang harus kita konsumsi. Nah, seperti itu. Artinya bagaimana cara kita mengkonsumsi

0: Terlebih etika lah pada saat kita melakukan.
1: Berarti dari sejak zaman dahulu kalanya semuanya itu udah diatur ya, Bli ya.
0: Sudah diatur.
1: Bli, mungkin bisa diutak-atik di sananya suaranya, di telinga saya kurang begitu bagus ya. Nah, kita di sini juga lagi mencoba.
0: Oke, mungkin bisa dibantu Niki untuk teman-teman di TMB masih berjuang juga. Terus gimana untuk saat ini tangkapan Dede di Perumpat Jakarta gimana, Mpok?
1: Untuk suaranya dari Denpasar bagus. Coba didengar outputnya di RRI Net deh, atau outputnya di RRI Digital barangkali.
0: Terus bagus.
1: RRI digitalnya ambilnya dari Jakarta. Baik, kalau gitu kita infokan lagi buat penelpon nih, Bli. Untuk Denpasar berapa?
0: Baik, sahabat budaya yang pengen bergabung di Perumpat RRI Denpasar, kita akan menyapa di line telepon 223361. 0361223361.
1: Boleh diulang lagi, Bli?
0: 0361223361.
1: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa ya, di 0213504510. Tapi kita break dulu ya, Bli ya.
0: Oke.
1: Sambil kita utak-atik lagi biar suaranya maksimal ya.
0: Oke.
1: Baik, Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kita coba terima penelpon, namun saya sapa yang ada di sana dulu. Nah, kalau naik feedernya, pasti suaranya nggak bagus lagi. Baik, gimana Beli sekarang, Dede.
2: Pak Nova.
1: Ya, suaranya saya masih terdengar menggema sih sebenarnya, tapi ya sudahlah ya.
2: Tapi di sini suaranya Pak Nova cetar
1: sekali. Cetar sekali ya. Ya udahlah, alhamdulillah. Semoga ini hanya ini aja lah ya. Mudah-mudahan nanti ini cepat berlalu. Beli Dede, kita terima penelpon yang ada di Denpasar, sudah adakah?
2: Mungkin

0: Iya, gitulah.
1: Nanya beli dedenya.
0: Dari siapa dulu? Masuk-masuk rumah orang.
2: Ini tantenya Dede.
0: Oh, tante.
2: Tantenya Dede dari Jerman.
0: Oh, gitu.
1: Iya, gitulah, Mpok.
0: Oh. Baik. Ya,
1: salam kenal dulu. Sebenarnya saya setiap hari ikutan acara berjaringan gitu.
0: Oh, baik. Berarti iya, orang Jerman yang orang Bali yang tinggal di Jerman.
2: Bukan, Jerman itu jero manurage.
0: Astagfirullahalazim. Kirain beneran dari Jerman.
1: Iya, kalau ayah ini bukan orang Jerman, orang Bali asli, tapi disingkat gitu loh namanya Jerman.
0: Oke lah. Baik, silakan dilanjut.
1: Iya, Mpok mau nanyain beli dedenya. Tadi cuma dengar separuh-separuh.
2: Silakan.
1: Ya, topiknya meterek gitu.
2: Buka.
1: Apa itu?
2: Meterek nih ke salah satu isi pembahasan kita di siang menjelang sore niki. Topiknya niki makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini. Mungkin Bu Jerman bisa bertanya langsung dengan narasumber dan seperti napi yang dikatakan tadi, banyak sekali sudah diinformasikan makanan apa saja yang baik untuk kita konsumsi dan bagaimana etika kita saat makan nah di era saat mangkin iki kita kan sulit.
1: Apakah mpoknya ngerti dengan bahasanya beli dede?
0: Saya ngerti nggak ngerti, saya dengerin aja dah.
1: Iya, pokoknya ditanyain gitu dah.
2: Oke, silakan Bu Jerman, niki mumpung wenten narasumber, wenten beli guna.
1: Beli guna.
2: Saking Universitas Udayana.
1: Beli guna. Mungkin ya biar dak ngerti mpoknya dulu. Beli guna tiang metaken duaning tiang sampun usia lingsir kan kenten
2: di patut.
1: Mungkin napi kira-kira ajeng-ajengan iko yang cocok becik angin iragos di sampune usia lingsir niki.
2: Intinya kurangi makanan.
1: Nak wau separuh piragi niko meterek gen kaden gen niko meterek niko. Tapi yakti niko.
2: Ampura tante mungkin sampun wenten 70?
1: 70 ini kok mimo bendek beli dede.
2: Berapa? Artinya 70-an.
1: Aha, ya, okay. Berarti usianya sekarang sudah 75 gitu loh.
2: Tapi suaranya masih cetar sekali.
0: Suaranya masih 17-an ya, beli ya.
1: Cuma beli dede di perempat.
0: Oke.
1: Iya. Ya itu dah, tolong jelasin gimana supaya pola hidup kami-kami ini setelah umur 70 lebih ini agar masih tetap antara suara dan kesehatan ini supaya stabil di samping menterek. Ya, segitu dulu, tak dengerin.
2: Oke, terima kasih. Om Santi Om Bu Jerman alias Jero Manurage ring seputaran Payangan. Gimana niki beli guna?
3: Iya, terima kasih Bu
2: Jerman.
3: Atas pertanyaannya. Jadi apa makanan yang dikonsumsi? Kalau kita membaca Kekawin Ramayana, seseorang yang sudah berusia
2: 70
3: sepuh begitu ya. Di dalam teks itu disebutkan agar mempelajari ajining hening gitu disebutkan.
2: Ajining hening.
3: Ya, jadi di samping makanan yang berkualitas, bergizi, itu dimulai dari cara berpikir yang hening begitu. Jadi kan ini berhubungan erat tentang apa yang kita makan, kemudian juga apa yang dimakan oleh pikiran kita dalam keseharian gitu. Nah, teks itu menyebutkan mulailah mempelajari hal-hal yang bersifat dan menuntun kita ke arah keheningan. Kalau secara lebih spesifik mengenai umur memang tidak dijelaskan di dalam sumber sastra kuno itu, tetapi dari konteksnya kita bisa mengetahui bahwa yang pertama itu pastilah sesuatu yang organik begitu. Yang organik itu adalah makanan-makanan yang didapatkan dari hasil alam, dan ketika kita konsumsi perubahannya tidak signifikan dari bentuknya di alam. Itu satu maksudnya. Jadi kalau misalnya sayur-sayuran, ya sayur-sayuran yang tidak mengalami food processing mesin begitu, jadi tidak berubah signifikan dari bentuknya. Jadi bagaimana bentuknya dia di alam, maka semakin dekat yang dengan yang kita makan itu akan semakin bagus. Makanya di Nusantara itu ada tradisi memakan lalapan. Lalapan itu kan makanan yang sebenarnya sayur-sayuran yang dipetik dari alam. Asalkan sekarang catatannya adalah sayur-sayurannya itu tidak kena pestisida gitu. Kalau itu kena juga bahaya gitu kan. Jadi ini makanannya sayur yang didapatkan dari alam, wujudnya dari masih seperti yang di alam. Yang kedua, dari apa yang kita baca dalam karya sastra kuna Kakawin Ramayana itu, disarankan memang makanan-makanan yang diversitasnya tinggi. Jadi tidak satu jenis, tetapi berbagai jenis. Apakah betul orang Nusantara hanya memakan padi di masa lalu? Rasanya tidak. Umbi talas itu sudah direkomendasikan. Jadi tidak melulu nasi yang glukosanya tinggi dan rentan menyebabkan seseorang terkena diabetes misalnya. Nah, alternatifnya adalah umbi talas. Kalau kemudian yang bagus juga untuk daya ingat karena sudah sepuh, itu adalah daun pegagan atau piduh itu.
2: Piduh, ya.
3: Itu bukan menurut saya, tetapi menurut seorang intelektual spiritual yang bernama Ide Ketut Delantik dalam karyanya Geguritan Sucita dan Subudi. Di sana disebutkan bahwa unteke miluye duweg gitu. Jadi makanan yang bisa dimanfaatkan untuk mencegah kita agar bisa mengingat sesuatu dengan lebih baik itu adalah pegagan. Nah, pegagan bisa kita olah menjadi jamu misalnya, atau loloh dalam bahasa Balinya gitu. Pun kalau kita kemudian ke toko apotek, toko obat misalnya, kalau kita beli Cerebrofit itu kandungannya ya juga
2: pegagan.
3: Pegagan ini gitu. Kenapa kita tidak olah secara mandiri? Nah, kan ini menjadi menarik begitu. Di samping itu juga makanan yang lainnya ya seperti jenis pisang misalnya, itu sudah direkomendasikan untuk kita. Jenis ikan-ikanan itu bagus karena non-kolesterol. Kalau kolesterol kita tinggi, itu juga rentan berisiko seseorang menjadi stroke dan lain sebagainya. Nah, ikan memberikan kita manfaat untuk itu, dan itu sudah terdokumentasi di dalam warisan sastra kuno kita, yang barangkali bisa kita pertimbangkan untuk meniti kehidupan kita di masa kini.
2: Baik. Luar biasa sekali. Ya,
0: keren. Beli Dede. Kita ke Jakarta ya. Ini silakan, dari WhatsApp-nya Ibu Linda Idris yang ada di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan, Po. Dalam sastra kuno Bali, makanan bergizi tidak hanya dilihat dari fisiknya, tapi juga dari energi spiritual dan keharmonisan yang terkandung dalam makna tersebut. Makanan bergizi yang dimaksud yang mempunyai energi spiritual. untuk etika sebelum makan, apakah generasi sekarang masih memperhatikan hal-hal tersebut? Terima kasih.
2: Baik, ini pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Yeah. Oke, Bli Guna mungkin langsung bisa ditanggapi.
3: Ya, nanti kalau jawabannya kurang lengkap, nanti bisa ditambahkan oleh Bli Dede ya.
2: Nanti kalau
3: beliau juga ahlinya.
2: Kalau sebenarnya Bli Dedenya nggak sempat, kan ada Mpok Nova.
0: kita boleh buka deh kamus dulu ya. Iya, silakan Bli Naga.
2: Bli Guna.
3: Ya, jadi kita memang generasi kini itu mengalami satu disrupsi literasi. Jadi kita mengalami keterputusan dengan akar-akar warisan pengetahuan para leluhur di masa lampau yang terdokumentasi dalam karya-karya sastra dan manuskrip-manuskripnya.
2: Betul.
3: Di Nusantara, kalau kita lihat, ada banyak sekali warisan manuskrip yang diwariskan untuk kita. Misalnya di Jawa sendiri itu masih ada lontar-lontar di tradisi Merapi Merbabu. Di Sunda juga punya manuskrip Gebang dan lontar Sunda. Terus juga di wilayah lain, Bugis misalnya, ada warisan manuskrip Lagaligo misalnya. Jadi leluhur Nusantara sebelum adanya huruf Latin itu sudah melek aksara. Kita tidak di semua daerah mengalami buta aksara. Jadi bahkan kalau dalam konteks Bali, ketika ada seorang anak kecil yang lahir ke dunia, ari-ari atau plasentanya itu dibekali lontar dengan tulisan aksara. Apa pesannya? Meleklah engkau pada huruf, meleklah engkau pada aksara, meleklah engkau terhadap dunia literasi kita. Kenapa? Dari sanalah sumber pengetahuan leluhur mengalir dari hulu ke hilir. Tentang etika makan, ya tidak banyak yang tahu juga generasi kita yang sekarang, karena kita mengalami tiga hambatan utama. Tidak banyak generasi kita kini yang bisa membaca aksara Bali. Dua, tidak banyak di antara para generasi muda kita memahami bahasa Jawa kuno yang digunakan dalam warisan-warisan sastra itu.
2: Betul.
3: Sehingga tersumbat dan tertamatlah warisan pengetahuan itu tidak sampai ke generasi kita yang sekarang. Tetapi melalui penelitian-penelitian yang dilakukan, mulai terungkap bahwa Nusantara punya kearifan tersendiri dalam hal makan. Misalnya makan menghadap ke arah timur. Kenapa? Karena dari sanalah cahaya matahari. Kalau orang Bali itu bilang prabesuara sante semerti, itu dari sana. Jadi matahari itu muasal kehidupan. Kalau dalam konteks spiritual, ya jelas muasal cahaya, kehidupan, sinar dan yang lain sebagainya. Kita diharapkan ketika makan itu selaras dengan terbitnya sinar matahari. Kedua, misalnya ketika kita makan dalam posisi yang duduk begitu. Jadi makan adalah peristiwa keseharian, tapi sakral juga begitu. Nah, itu baru di dalam konteks kita memulai makan. Orang Bali juga punya tradisi menutup makan. Tidak boleh kita selesai memakan makanan sesuatu itu lalu mencuci tangan di wadah tempat makanan kita itu.
2: Enggak boleh.
3: Tidak boleh. Itu disebut dengan anundung amerta gitu. Amerta yang amerta itu artinya gizi yang sudah kita makan, kita usir lagi dengan kemudian mencuci tangan di wadah itu. Spesifik sekali. Dan yang kedua, memang terkesan seperti mitos begitu ya, tapi akar pengetahuannya ada. Setelah kita makan itu, ada tradisi angunci amerta namanya. Jadi memang mengoleskan tangan itu ke dalam telapak kaki begitu.
2: Ke kaki?
3: Ke kaki. Kan sekarang orang Bali biasanya mengatakan
2: Pansaya aja matua.
3: Itu ungkapan lisannya. Tapi kalau kita baca sumbernya ada.
2: Oh, ada sumber sastranya.
3: Ya, itu ada di dalam lontar Supta Prana itu. Disebut dengan prosesnya itu disebut dengan angunci amerta. Kenapa harus di kaki? Karena dalam konteks alam pikir semesta berpikir Bali, jagat raya atau makrokosmos dengan diri manusia yang mikrokosmos itu tidak berbeda. Mm-hmm. Kalau di dalam alam semesta itu ada 5 elemen penyusunnya. Mm-hmm. Yang pertama itu ada tanah, mm-hmm, atau pertiwi. Mm-hmm. Kedua ada apa? Air. Mm-hmm. Ketiga ada sinar atau teja. Mm-hmm. Yang keempat itu ada angin, udara, bayu. Dan yang kelima itu ada akasa atau ether. Mm-hmm. Di tubuh manusia juga sama. Nah, telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan itu adalah segara muang luah gitu. Segara itu laut itu, dan juga sungai itu ada di telapak kaki. Nah, kalau misalnya kita ingin mengunci amerta kita agar tidak sampai larut ke dalam laut dan juga sungai itu, maka kita harus mengusapkan jari kita. Kalau dulu makan menggunakan jari, ya, jadi ya filterisasi sebenarnya sudah dilakukan dari tangan begitu. Lalu kemudian mengoleskannya di kaki. Dalam perspektif tantrisme atau tantra, yang memposisikan semesta di luar dan di dalam diri itu sama, proses mengunci agar amerta kita tidak larut keluar itu adalah dengan mengoleskannya selesai makan itu
2: ke kaki.
3: Itu ada sumber sastra yang bisa kita baca bersama. Artinya untuk hal-hal kecil dan juga detail seperti ini, kita diwarisi pengetahuannya. Nah, persoalannya apakah kita akan menimbangnya sebagai tambang pengetahuan di masa sekarang, atau kemudian kita hanya menganggapnya sebagai memori kolektif masa lalu yang sudah tidak ada gunanya.
2: Oke, luar biasa sekali nih. Artinya Tiang juga baru tahu nih. Ya, hanya sekedar apa ya, bahasa kiasan lah Pak Sayang ajak matu. Padahal kita sudah melakukan ini kalau ingat ya, kalau Tiang terutama kalau ingat apa saya.
0: Oh, berarti beli dede sering nyuci tangan di piringnya gitu ya?
2: Bukan. Cuci tangannya biasa di
0: kobokan.
2: Di kobokan. Oke, di cuci tangannya biasa, tapi sisa airnya itu loh, Pok.
0: Oh, ditaruh di dalamnya.
2: Bukan, kita usap ke kaki.
0: Oh.
2: Baik, ada baik. Istilahnya bukan tradisi sih, ini kebiasaan saja. Karena modelnya gini, kita melihat di teman, kok bisa seperti itu? Oh, pang lebih disayang sama mertua mungkin.
0: Oh, itu. Ayo kira itu pengganti hand body dah. Iya kan? Biasa kan gitu, mending biar berminyak gitu ya. Oh, ternyata enggak ya, ada filosofinya ternyata ya.
2: Ada filosofinya.
0: Iya, benar.
2: Dede juga baru tahu.
0: Iya, iya.
2: Jangan salah, ini ada sumber sastranya.
0: Oke, baik. Berarti gimana, ada maknanya ya. Satu penelpon boleh, satu penelpon lagi. Singkat saja barangkali yang masuk.
2: Boleh di 223361 untuk Rakelan Rai Sahabat Budaya. Oke, sudah ada yang masuk, Pak.
0: Ya, tapi singkat ya, beli ya.
2: Oke, baik, selamat sore. Om Swastiastu.
4: Selamat siang, beli Dede.
2: Dede, dengan siapa?
4: Dengan apa namanya, yang di Lampung, beli Dede.
2: Di Lampung, Lampung mana?
4: Kabupaten Tanggamus, Kota Agung, beli Dede. Ini nama sumbernya beli Putu Eka.
2: Beli Putu Eka Gunayase.
4: Iya, selamat siang beli Putu Eka.
3: Selamat siang.
4: Assalamualaikum, Pak Nopa.
0: Waalaikumsalam. Ya.
4: Iya. Saya Raymond di Lampung, Kota Agung. Sudah menonton di RRI Net. Tiga-tiganya wajahnya cantik dan ganteng-ganteng.
0: Oke,
2: terima
0: baik.
2: Terima kasih.
4: Baik. Ini beli ya. Dede. Kalau saya baca temanya ini sangat mendalam sekali ini.
2: Oke.
4: Iya, makanan bergizi dalam sastra kuno. Tanpa untuk ngasih sini. Jadi saya mau nanya apa ini ya. Saya hanya salam aja lah untuk semuanya.
0: Oke, baik.
4: Salam sehat selalu gitu.
0: Baik, Bang Leman.
4: Baru membuka digital nih, Bu, Ponopa gitu. Jadi saya tahu temanya ini yang gak mengikuti sejak awal Ponopa gitu.
0: Baik,
4: Aa. Beli Dede, itu saja. Makasih.
0: Yuk. Oke, deh.
2: Oke.
0: Beli Dede, karena waktu juga barangkali, Beli Guna silakan sebagai penutup. Conclusion-nya seperti apa?
2: Oke. Silakan beli untuk mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini. Mungkin ada pesan, harapan mungkin?
3: Iya, jadi Program makan bergizi gratis dari pemerintah ini memiliki niat yang sangat positif untuk kita semua. Mari kita dukung sesuai dengan bidang keilmuan yang kita tekuni. Dan karena saya pelajar di bidang naskah kuno dan pernaskahan serta lontar, saya mengajak kita semua untuk jas merah jangan sekali-sekali merupakan sejarah, terutama juga sejarah makanan bergizi atau waraboga yang telah disuratkan oleh para leluhur kita di masa lalu. Barangkali dari etika makan, jenis makan, hingga kemudian selesai makan yang sudah dituliskan oleh beliau itu bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita saat ini. Makanan itu adalah bagian yang sangat penting dari tubuh kita. Ada yang mengatakan you are what you eat. Engkau adalah apa yang engkau makan. Jadi untuk memiliki kualitas fisik, mental dan spiritual yang bagus,
2: tentunya
3: kita harus makan yang berkualitas.
2: Luar biasa.
0: Keren,
2: sekali.
0: Luar biasa. Baik, terima kasih Beli Guna ya.
3: Sama-sama, Pok.
0: Ini luar biasa ya. Dari tadi yang kita tidak tahu jadi tahu ya Beli Dede ya.
2: Betul, betul, betul, betul, Pok.
0: Beli Dede aja orang asli Denpasar tuh baru tahu gitu ya. Abis makan tuh di ini ke tangan sama kaki ya baru kaki. Tahu ya
2: ke kaki terutama
0: oh ke kaki ya oke dah kalau gitu
2: kan masih sisa-sisa minyaknya tuh Pok ya
0: iya akhirnya tuh pengganti hand body dah bener oke deh bukan ya biar nggak beli lagi hand bodynya baik dah kalau begitu ya ini kan satu pengetahuan yang belum kita tahu selama ini ya.
2: Dan tentunya semoga pengetahuan ini bisa bermanfaat untuk orang Amin. Banyak terutama ya. Baik. Karena sudah sangat jelas sekali sumber sastranya ada.
0: Baik, ya, baik kalau gitu. Beli Dede, Beli Guna terima kasih banyak ya.
2: Terima kasih, Pok Nova sehat selalu.
0: Amin, doa yang sama dikembalikan. Salam sehat, salam bahagia juga buat teman-teman yang ada di sana.
2: Baik.
0: Selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Denpasar ya. Mengedukasi sekali ya Abang Po ya. Dari yang tadinya kita awam bahkan tidak tahu sama sekali Abang Po, sekarang kita jadi tahu ya bagaimana sebenarnya etika makan, terus makanan-makanan yang bergizi itu makanan-makanan yang seperti apa gitu ya. Dari zaman dahulu kalanya, zaman kunonya itu sudah ada. Ayem Po Nova Kalista mengakhiri kebersamaan kita untuk sore hari ini di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih semua yang ada di sana. Terima kasih Biani, Suci dan juga Dipa ya. Terima kasih Mas Doni, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat, sebanyak 100 anak berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas dari 4 sekolah luar biasa di Jakarta mengikuti kegiatan nonton bareng film istimewa di bioskop area Jakarta Selatan kemarin. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan apresiasinya atas keterlibatan para pelajar serta mengapresiasi karya sineas tanah air yang dinilai mampu mengedukasi masyarakat luas. Perhelatan ini digelar sebagai wujud kepedulian serta komitmen menghadirkan ruang hiburan yang makin inklusif dan ramah disabilitas bagi anak-anak di ibu kota. Melalui agenda kebersamaan tersebut, Pemprov Jakarta berharap perhatian terhadap ruang apresiasi seni serta kesetaraan hak bagi kelompok disabilitas dapat terus diperkuat secara berkelanjutan. Kita beralih ke berita lainnya, pemerintah kota Samarinda memperkuat pendidikan anti korupsi bagi siswa sekolah dasar melalui program Inspektorat Goes to School dengan metode kreatif. Jumat bersepeda KK, Sekretaris Daerah Kota Samarinda Neneng Kamelia Santi hari ini mengatakan penanaman karakter sejak dini menjadi investasi moral untuk menentukan kualitas generasi Samarinda 10 hingga 20 tahun mendatang. Program ini mengenalkan 9 nilai anti korupsi, yakni jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Neneng juga mendorong guru membiasakan siswa menghafal teks kebangsaan serta mengingatkan siswa kelas 6 untuk mengutamakan kejujuran dan kepercayaan diri jelang ujian masuk SMP. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia mengalami.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Perempat RRI Tanjung Suara Budaya Kepulauan Riau, Saudara Perempat Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama dengan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono ini mengecek operasional sekolah rakyat terintegrasi 3 Sulawesi Selatan. Peninjauan dilakukan untuk memastikan fasilitas sekolah dan asrama mendukung aktivitas siswa secara aman dan juga nyaman. Keduanya mengunjungi SRT 3 Sulsel di Jalan Panjaying, Sudiang Raya, Kota Makassar. Mensos dan Wamensos meninjau sejumlah fasilitas di kawasan sekolah seluas 7,6 hektar tersebut, di mana juga meninjau dapur, ruang makan, guest house, aula, kemudian amfiteater dan juga fasilitas pendukung lainnya. Saat mengecek dapur, tentunya memastikan peralatan dan fasilitas tersedia untuk memenuhi kebutuhan makan siswa. Ia juga minta pengelola menjaga kebersihan dan juga merawat seluruh fasilitas sekolah. Sekolah tersebut juga memiliki kantin, guest house, dapur, rumah makan, kemudian ruang makan, rumah pompa, rumah genset, lapangan upacara, lapangan basket, dan juga lapangan mini soccer. Seluruh fasilitas tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan belajar, pengasuhan, dan juga aktivitas keseharian siswa sedara perempat ya. Semoga nanti dengan sudah jadinya dan dibangunnya rumah rakyat ini akan memudahkan masyarakat dan anak-anak juga yang kurang mampu untuk bisa bersekolah ya, mendapatkan pendidikan selayaknya dan merata tentunya saudara perempat ya, karena setiap anak, setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan secara baik.

0: Ini kalilah hidup kita ni, Wai. Dah kerja banting tulang macam apa pun, tetap je miskin. Tengok tu, kawan SMA kita si Awang. Sedap betul hidup dia. Keturunan keluarga kaya raya, tak macam kita.
1: Kau tak tahu eh?
0: Tahulah. Aku tengok terakhir postingan dia tu dekat story Instagram. Jalan-jalan, Wak, dia ke Eropah. Sedap.
1: Bukan itu. Engkau tak tahu kabar terbaru dari budak Awang tu eh?
0: Tak. Apa yang namanya?
1: Dia kan dah jatuh miskin sekarang. Gara kecanduan judi tu.

Saudara perempat, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kepulauan Riau memastikan setiap komoditas pangan yang masuk ke Batam melalui jalur resmi menjalani pemeriksaan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan pangan sekaligus mencegah penyebaran organisme pengganggu tumbuhan. Pengawasan itu salah satunya dilakukan melalui pos pelayanan Pelabuhan Batu Ampar. Petugas karantina memeriksa pemasukan beras itu sebanyak 25.000 kg atau 25 ton yang berasal dari Jakarta. Pemeriksaan terhadap komoditas beras ini dilakukan untuk memastikan juga kondisi pangan memenuhi persyaratan karantina. Selain menjaga kualitas komoditas, pemeriksaan juga ditujukan untuk mengantisipasi masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan karantina ke wilayah Kepulauan Riau. Terus saudara perempat, ya, ini juga sebagai komitmen penuh dalam menjamin kelayakan komoditas pangan yang masuk ke Batam dan beras, ya, dan komoditas pangan lainnya wajib diperiksa karantina sebelum dikonsumsi masyarakat. Kebutuhan pangan masyarakat Batam masih sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah. Kondisi tersebut tidak terlepas dari karakter Batam sebagai kawasan industri dengan keterbatasan lahan untuk menghasilkan berbagai kebutuhan pangan secara mandiri. Karena itu harus keluar masuk komoditas pangan menjadi bagian yang terus diawasi karantina, dan pemerintah telah menetapkan sejumlah lokasi resmi sebagai pintu pemasukan dan pengeluaran komoditas yang tentunya menjadi titik pemeriksaan bagi petugas.

0: Intermezzo.
1: Ngapa kau, man?
2: Jatuh aku dari motor.
1: Ya Allah, kesiannya. Berdarah, man?
2: Iya, untung lecet sikit je.
1: Hah, terus di mana?
2: Motor bersepah dari bengkel.
1: Astaghfirullah.
2: Oh, duit tak ada. Untung ada yang nolong tadi.
1: Hah, terus?
2: Iya. Apa aku pun keknya terlempar entah ke mana.
1: Hah, lah hilang.
2: Iya. Namanya musibah. Untung tak patah kaki.
1: Masih untung eh.
2: Iyalah dompet aku.
1: Masih untung lagi.
0: Intermezzo.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Perempat RRI Timbinang Suara Budaya Kepulauan Riau, saudara perempat sebanyak 2 desa di Kabupaten Bintan melakukan masa perpanjangan pendaftaran bakal calon kepala desa 2026. Tentunya dikarenakan juga calon pesertanya masih belum memenuhi kuota. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bintan, Firman Setiawan, mengatakan juga dari 2 desa ini, masing-masing baru mencalonkan 1 calon yang terdaftar, sehingga memang diperpanjang lagi nih waktunya bagi siapapun ya yang merasa memiliki kemampuan lebih atau ada jiwa pahlawan ya kan. Nah, boleh mendaftar di saudara perempat ya. Tentunya perpanjangan masa pendaftaran ini bisa memberikan kesempatan juga bagi calon lainnya untuk mendaftar sehingga jumlahnya bisa memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Dan juga saudara perempat, di mana ada juga panitia desa yang akan melaksanakan seleksi tambahan jika nanti lulus verifikasi dan validasi. Nah, sementara ini ada sebanyak 20 orang. Di Desa Teluk Sasa ada 6 orang, Desa Bintan Buyu ada 6 orang, dan Sebong Lagoy ada 8 orang. Dan tentunya masih banyak di daerah-daerah lainnya yang juga sudah mendaftarkan. Itu ada juga di Bintan Buyu, Kelong, Busung 1 orang, Kampung Hilir 2 orang, Gunung Kijang 3 orang, Pulau Mentebung 1 orang, kemudian Penaga 3 orang, Sebong Lagoy 8, Tembeling ada 5 orang, Pangkil ada 4 orang, Topaya Utara itu ada 2 orang, dan Topaya Selatan 5 orang. Ini di daerah Pulau Mentebung masih kekurangan, kemudian di Busung juga masih kekurangan serapa. Jadi masih ada waktu untuk masyarakat yang sekiranya nih ingin mendaftar untuk menjadi calon kepala desa.

0: Intermezzo.
1: Apa ya yang sedap dicemil petang nih?
2: Apa kerja kau tuh? Sampai separuh badan masuk ke kulkas.
1: Ah, dapat. Dah apa mak tak ada cakap ada simpan coklat sebanyak nih?
2: Sejak bila aku ada simpan coklat?
1: Minta ya mak. Saya nak kerjakan tugas sambil nyemil.
2: Tapi mak rasa tak ada lah mak simpan coklat. Kenapa pula kau bisa jumpa benda tu?
1: Alah mak ni, tipu eh. Pasti mak nak makan sendiri. Saya minta pokoknya mak. Eh, apa ni? Kenapa rasa coklat macam gini?
2: Cuba sini mak rasa. Lah, sudah ini belacan lah nak. Bukan coklat, belacan lah hai.
0: Intermezzo. 1,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

Sobat RRI Menang Suara Budaya Kepulauan Riau, lagu dari Alhafiz Manis Bualan menjadi lagu untuk persembahan segala lada tengah hari di hari ini. Terima kasih sudah bergabung dari pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia. Biar kita jumpa lagi dengan kesempatan dan segantang lada petang nanti bersama rekan kami Sawa Aulia. Kalau menyebut saya juga Puspita undur diri, tetap semangat, jaga kesehatannya, dan tentunya yang di jalan, hati-hati di jalan. Bye-bye. Tetap di perangkat RRI Menang Suara Budaya Kepulauan Riau.

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Dari Perampe, tempat wisata di Kepulauan Riau ini cukup unik, yakni Kota Makti Marina City. Banyak gedung yang berarsitektur Eropa ditinggalkan para penghuninya. Kota Makti Marina City dulunya sebagai pusat perjudian yang cukup terkenal dan terbesar se-Asia Tenggara. Tapi semenjak perjudian itu dilarang di Indonesia, akhirnya banyak investor atau para pejudi dari berbagai penjuru negeri mulai beralih ke Singapura. Kita beralih ke maklumat lain. BMKG memperkirakan cuaca di Kepulauan Riau masih didominasi cerah berawan hingga 7 hari ke depan, sehingga potensi hujan untuk membantu mengurangi kabut asap masih terbatas. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Raja Haji Pusabila Tanjung Pinang, Ahmad Kosasi, mengatakan hujan masih berpotensi terjadi secara lokal dengan intensitas ringan, terutama di wilayah Kepri bagian utara seperti Anambas, namun belum cukup signifikan untuk membersihkan udara. Sementara itu, arah angin dari tenggara hingga selatan masih berpotensi membawa asap kebakaran hutan dan lahan dari Kalimantan ke sejumlah wilayah Kepulauan Riau, terutama jika kebakaran di Kalimantan masih berlangsung masif. Demikian, terima kasih, jumpa lagi bersama pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya,
1: "Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh kesabaran.

0: Intermezzo. Mak suruh kau belanja tadi. Mana kembali dia?
1: Ni, Mak.
0: Lah, kenapa gula-gula kembalian dia?
1: Tak tahu juga, Mak. Mak tanyalah dengan yang jual.
0: Ha, kalau macam gitu, kau pergi sekarang belanja lagi.
1: Beli apa lagi, Mak?
0: Beli jajan kah, kue kah, laksa kah, putu piring kah, serang kau lah.
1: Asik. Mana duit, Mak?
0: Nah.
1: Lah, gula-gula pula Mak kasih.
0: Intermezzo.

0: Tertanya menang Kepulauan Riau, Paramata Riau Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Sedada Perempat. Kembali bersama dengan Salwa Aulia di Segantang Lada Petang. Kali ini edisi Rabu 16 September 2026. Menemani Anda hingga nanti pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Di petang hari ini Sedada Perempat ya, bersama dengan saya mengawali acara di acara Dangdut Ria. Dan nampak-nampaknya hari ini alhamdulillah kembali bersahabat cuaca bersama dengan kita Sedada Perempat. Karena nampak-nampaknya jerebu dah mulai berlalu ya. Dah mulai berhembus dari tanah Tanjung Pinang dan juga Bintan. Sudah mulai nampak langit-langit birunya walaupun masih tipis-tipis. Tapi gak apa-apa Sedada Perempat, yang penting tipis-tipis lama-lama jadi tebal ya. Dan untuk Anda di mana saja berada yang petang hari ini tengah memulakan hari, baru keluar rumah, nak membereskan dagangan atau juga memulakan dagangannya, tetap semangat, jaga kesehatan, semoga hari ini dagangannya laku ya. Tentunya sambil mendengarkan siaran Paramata Tanjung Pinang dengan acara Dangdut Ria, kita akan menyapa lebih dulu yang sudah bergabung di line WhatsApp telepon ada Mak Rosi. Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, halo, halo juga. Assalamualaikum.

0: Aba ni lengket telinga ni ha, dekat anu ni. Dinding ni ha.
1: Ya Allah, ya. Bolehlah, bolehlah. Lagu apa petang hari ini?
0: Minta lagu dari Nela Karisma lagi. Kau tercipta bukan untukku ya.
1: Kau bukan untukku?
0: Ya, kau tercipta bukan untukku.
1: Oke, sekejap-sekejap. Coba kita cari dulu lah.
0: Coba tengok dulu.
1: Sambil kirim-kirim salam? Kan. Boleh juga kirim-kirim salam.
0: Kirim salamnya pertama buat Salwa. Selamat petang sama petugas. Baiknya tadi mendasar selalu sayangku.
1: Amin.
0: Beri rezeki panjang umur. Cepat dapat jodoh.
1: Amin ya Allah. Iyalah boleh.
0: Boleh. Amin.
1: Iya, amin aja.
0: Nanti yang penipuan kedua mungkin adanya kadang merdu kita, adanya mamak berlian, adanya yang ucu, ada Kak Deli. Adanya Kak Sarina, ada Nek Anjang, ada Munda Permata, ada Nek Balkis, ada Nek Manda, ada Mamak Rika juga. Buatnya Pak Hamzah Yusuf, adanya Bang Udin, adanya Pak Kumis, adanya Yusuf juga di Batam, ada Mas Prabu juga, adanya Iman, adanya... siapa lagi Bang Awang ya, ada Bang Bayu, adanya Pak Umar, adanya Bang Jaiz sama Bang Gapa. Dah lama tak pernah nyenggol Mak Rosi tu.
1: Iya, dah lama tak gabung juga tu.
0: Dah lama dah orang tu tak gabung. Lepas lupa juga kadang-kadang lupa nyenggol juga tu si Anu Sawa.
1: Sibuk nyari bini tak agaknya.
0: Itulah. Semalam kan Mak Rosi nak komen Bang Awang kan di Bocor Sampan tu. Ya, Mak Rosi semalam nak komen semalam. Bilang sama Juju, disuruh tempel pakai duit aja. Jadi cepat bagus sampannya tu.
1: Tapi kena tempel tak? Kalau tu saya juga mau kena tempel dengan duit lah, Mak. Jangan sampan
0: itulah.
1: Aja.
0: Itulah. Kalau gua gak ada ID.
1: Anda bisa ya, Mak, ya?
0: Ya, aku.
1: Iya.
0: Buat apa lagi ya? Buat semua aja lah penipuan kedua sampai tak akhir nanti ya, disenggol tempat terkocok ni. Dari A sampai Z. Okey, itu sama.
1: Boleh. Masih putus-putus.
0: Iyalah, buat semua aja lah ya. Semua sehat. Sekarang ni udah agak mendingan ni. Kita tak itu sangatlah asap dia, Salwa.
1: Betul. Tapi anak sekolah masih libur ya, Mak, ya?
0: Iya, masih. Anak Mak tu yang SMP tu hari Jumat. Sampai Jumat libur katanya.
1: Oh, gitu.
0: Berarti jaring Senin... di rumah.
1: Iya.
0: SMP 12 kan?
1: Betul.
0: Itu ajalah sayangku. Nanti marah orang belakang nanti. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Mak Rosi dari Batu 10. Kita lagi beralih ke line telepon. Sudah ada perempuan, ada siapa yang bergabung dengan belakang. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Salwa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek Anjang.
2: Kabar Salwa?
1: Alhamdulillah, kabar saya baik. Nek pula, gimana kabarnya petang hari ini?
2: Sama dengan cuaca sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Dekat Kijang gimana, Nek? Udah tak ada kabut lagi, tak?
2: Ada, panas bedengkak.
1: Kering lah kain tuh, kan?
2: Kering lagi, rangop.
1: Gak apa-apa lah ya. Yang penting kain kita gak kena asap-asap ya, Nek, ya?
2: Iya, betul.
1: Iya. Gimana hari ini tengah buat apa dekat rumah, Nek?
2: Nek lagi ngunyah-ngunyah roti nih, ha?
1: Wih, sedapnya. Baru makan?
2: Apa?
1: Baru makan?
2: Ngunyah-ngunyah roti, Sarwa.
1: Ngunyah roti saja. Tak makan nasi?
2: Tadi udah.
1: Iya. Oke lah, petang hari ini kita mau dengerin lagu apa nih dari Nek Anjang?
2: Apa, Sarwa? Panas-panas berengkang nih, ya?
1: Kalau panas-panas ini kayaknya yang rancu atau yang melo ya lagunya.
2: I don't care.
1: bukan main.
2: Bahasa Jepang aja tahu.
1: Iya, jangan macam tuh.
2: Panjang dulu bahasa Jepang, tak bahasa Inggris.
1: Iya, nggak apa-apa. Yang penting bahasa asing ya, Nek, ya.
2: Iya betul. Tapi nggak jalan aja, aja.
1: Oh, udah pernah?
2: Tak sampai.
1: Dekat mana pernahnya, Nek?
2: Hah?
1: Dekat mana pernahnya?

0: Dekat tengah laut kan ada penerbangan. Di Jepang tak sampai ke Nyong Pinang.
1: Oh, iya. Jadi layan ya.
0: Saya nak berlaki dekat.
1: Tak.
0: Salam, kita mau buat salwa. Macam-macam buat tugas yang selalu salwa.
1: Terima kasih.
0: Lupa pakai masker.
1: Iya.
0: Itu apa tu? Betul kopi Mak Rosi tadi. Betul kopi nanti yang Ucu, Jang Merdu, Bang Udin nanti ya. Betul kopi semua aja lah. Yang Jang Senggol, yang dah masuk sini semua. Yang belum masuk sini semua, yang Senggol. Lalu sehat, lalu semangat, lalu kompak, lalu bersatu, lalu berbagi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin, amin, amin ya Allah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Anjang dari Senam. Semoga sehat selalu. Kita lagi beralih ke tempat tinggal saya nih, saudara perempat. Ada Mak Berlian dekat belakang. Halo, assalamualaikum Mak.
2: Waalaikumsalam.
1: Apalah Mak sangat nih suara. Dah makan ke belum?
2: Belum.
1: Kenapa? Oh, sedapnya baru bangun tidur. Belum makan lagi?
2: Tadi dah makan siang.
1: Ah, petang je belum makan.
2: Tidur, tidur makan belum. Siap ini dah makan. Sampai dengan hiburan.
1: Iya, tapi
2: tadulah takut putus. Bawa, jadi sebelah tadi tak dapat lagu, dah putus.
1: Oh, dah habis masa ya.
2: Lagu Pacar Lima Langkah.
1: Pacarku Lima Langkah. Iya, iya, iya. Dekat ya pacarnya ya.
2: Pacar Lima Langkah.
1: Boleh.
2: Pacarku memang dekat. Lima langkah dari rumah gitu.
1: Iya.
2: Salamnya tadi ada Mak Rosi, ada Nek Anjang ya. Fotokopi aja lah Nek Anjang sama Mak Rosi salamnya ya.
1: Boleh, boleh,
2: Pak
1: boleh.
2: Sawa, sahabat petang, sahabat petugas, sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Mak Berlian dari Gane. Baiklah, kita bersapa tadi sudah ada yang pertama Kakak Siska dari Perempat. Lagu awalan adalah lagu apa tadi ya? Sampai Bawah apa ya? Oh, Suka-Suka dari Kakak Siska ya. Ini salamnya untuk Kakak Sarina Mak Berlian, Bunda Permata, Putri Kedongdong, Bang Edo, Pak Kumis, dan juga Bapak Hamzah Yusuf. Terima kasih Kakak Salwa yang manis, cantik, imut. Tahu dari mana Kak Siska kalau saya ini imut? Belum pernah jumpa kita ya. Oke, dalam perempat kita lagi pula menyapa dekat line WhatsApp telepon pula. Ada lagi yang bergabung bersama dengan kita. Halo, halo, halo. Assalamualaikum.
3: Halo, halo, halo.
1: Halo.
3: Waalaikumsalam. Selamat petang, Nak Salwa.
1: Iya, selamat petang, Nyang Ucu.
3: Nak Salwa?
1: Ya, saya.
3: Nah, tak ada khabar.
1: Khabar apa?
3: Ya, khabar Nak Salwa. Biasa kan ada, kan?
1: Oh.
3: Tak ada. Tak ada. Nampak dah berapa hari ni. Wajah tak ada nampak.
1: Oh, harus setar gitu ya, Nyang Ucu ya? Tak sibuk. Justru karena enggak sibuk tuh saya tadi setor dekat story dulu.
3: Cuma nampak yang dekat Teluk Sasa Haji kemarin tu main lagi ya.
1: Iya, iya, iya lagi.
3: Macam lain aja yang sedang haji tu.
1: Sedang haji. Oh, itu.
3: Yang ingat dah dilamar anu Nak Salwa.
1: Ya Allah. Yang Ucu.
3: Ya.
1: Tahu enggak itu siapa yang ngaji?
3: Adik ya?
1: Bukan, kembaran saya Nyang Ucu.
3: Oh iyalah tu.
1: Bukan saya, tu khataman Quran. Habis tasmi.
3: Iya, bukan Nak Salwa.
1: Bukan, tu dekat pondok dia.
3: Ah, Nak Salwa ni dia sekerendah hati, dia tak nak ngaku.
1: Ya Allah. Saya serius lah Nyang Ucu.
3: Iya. Ayolah, Hasan. Nak Salwa bahagia, iyalah bukan Nak Salwa lah.
1: Iya. Tapi Nyang Ucu gimana hari kita di Tembeling Tanjung, damam belum udaranya, udah gak kabut lagi.
3: Kalau hari Senin kemarin Nak Salwa.
1: Bukan main.
3: Di depan tuh jembatan Marika tak nampak. Pokok-pokok mangrove tak nampak. Laut tak nampak, Gunung Bintan pun tak nampak Nak Salwa.
1: Tertutup kabut ya, Nek.
3: Yang terpaksa pakai kacamata Nak Salwa.
1: Kacamata hitam ya?
3: gelap.
1: Oh, mau tak mau, tapi juga.
3: Alhamdulillah dah 2 hari ni nak saluan, alhamdulillah.
1: Betul.
3: Kat sini cuaca dia mendung-mendung manja. Angin sepoi-sepoi nak saluan.
1: Oh, tapi enggak ada matahari nampak lagi, Nyang Ucu?
3: Tak ada.
1: Oh, tak ada pun.
3: Air pasang dalam ni nak saluan.
1: Oh, iya. Alhamdulillah lah kalau gitu, ya.
3: Yalah, insyaAllah lah. Sekolah dah boleh buka balik, ya, nak saluan kan.
1: Amin.
3: Kan mana ada orang tak ada sekolah kat rumah kan, nak saluan sekolah kat sekolah kan, nak saluan kan.
1: Betul.
3: Mudah-mudahan lah Jumaat nanti dah boleh sekolah balik, nak saluan, ya.
1: Iya, amin. Lagu-lagunya lucu.
3: Ya.
1: Lagunya.
3: Inilah nak saluan.
1: Apa tu?
3: Yang nak minta inilah dari Bunda Rita Sugiarto. Nak saluan ada tak kawan yang nama Zainal?
1: Aduh, nak saluan nyanyi nanti lain mula cerita.
3: Terus tak lah.
1: Tak ada. Saya punya kawan Zainal.
3: Baru Za tadi.
1: Oh, jangan.
3: Belum panu N-A-L dia lagi.
1: Tak boleh. Yang lucu nanti.
3: Tak boleh.
1: Nanti rusak nanti.
3: Ini. Kawan-kawan nak saluan nama Zainal kan?
1: Dulu tu ada nama cikgu saya, tapi jangan
3: lucu. Oh, cikgu pantas dia tak nak sebut. Ini tersedak lah ni cikgu ni dengar anak murid dia panggil.
1: Oh.
3: Tapi manggil dia tak habis. Zaja.
1: Jadilah ya Zaja ya.
3: Cikgu ya.
1: Cikgu saya waktu saya
3: cikgu
1: SD.
3: Cikgu Zainal. Masih sekolah ke? Bukan lagi di bangku kuliah kan?
1: Bukan. Dekat SD.
3: Oh, masih sekolah ya?
1: SD, iya betul.
3: SD?
1: Iya.
3: Panjang umur lah Cikgu Zainal ya.
1: Amin ya Allah.
3: Nak salah masih ingat tak dengan cikgu tu?
1: Oh, ingat sangat lah. Beliau tu 2 tahun sangat dengan saya.
3: Dia orang tak jauh-jauh kan?
1: Betul. Orang dekat juga.
3: Orang dekat. Yelah. Siap selalulah buat Cikgu Zainal ya.
1: Amin ya Allah. Terima kasih.
3: Tadi ada Mak Rosi,
1: Yeah. Yalah,
3: kita pandai-pandai lah jaga kesihatan sekarang ni, cuaca lagi memang tidak baik-baik saja, ya, nak saluan, ya.
1: Betul yang lucu.
3: Kalau tak perlu-perlu nak keluar tu, tak usahlah nak saluan, ya. Duduk rumah aja, ya. Ini kan kena dah bertugas. Ya, bertugas lah, ya, nak saluan, ya. Ya, mungkin tadi ada Nyak Anjang, ya.
1: Betul.
3: Buat Nyak Anjang, ya. Semalam dah ada dah. Gerimis-gerimis semalam tu nak saluan.
1: Oh iya.
3: Ada tanda-tanda dia, insyaAllah lah nak saluan, ya.
1: InsyaAllah. Semoga ya,
3: walaupun
1: ini
3: sedikit. Tapi ada nampak dia kan nak saluan kan.
1: Jadilah yang ucu ya.
3: Yalah.
1: Iya.
3: Buat kadang kita tak terlupakan sihat selalu. Mak Rosi ya. Sihat juga Mak Rosi. Mungkin nanti ada. Lama tak dengar suara Bunda Permata nak saluan.
1: Kemana ya?
3: Buat Bunda Permata buat Pak Kumis. Mungkin nanti ada Bang Iman. Dah berapa hari ini dia gabung terus di perempat anu nak saluan.
1: Oh iya.
3: Buat Mas Prabu. Sihat selalu anu Bang Iman.
1: Amin. Ya Allah. Amin.
3: Yalah, kalau ada apa-apa tu kirimlah buat nak saluan. Nak saluan ya.
1: Kirim apa tu? Kirim duit?
3: Apa aja lah yang ada kat Tanjung Batu sana nak saluan.
1: Boleh lah. Rambutan tu jadilah untuk saya dekat sini.
3: Ada tak musim lagi dah rambutan.
1: Oh, apa ya? Duku.
3: Barang-barang lah. Ada buah lengkeng ke kan? Buah hati ke? Buah melaka? Kirim aja kan nak saluan.
1: Buah hati.
3: Buah melaka. Yalah. Nanti ada Nek Teh biasa di Bintan Now tu .
1: Okay.
3: Bunda pantai kita tak terlupakan, puteri pantai . Kak Cahaya kita . Pokoknya Kak Wer dah lama betul tak gabung . Nak saluan ya.
1: Iya, kemana
3: sehatlah ya? Buat Kak Wer kita, buat Bang Udin tak terlupakan, Mak Belian. Yelah, di belakang nanti inilah Kak Sarina kita mungkin nak gabung juga . Silalah .
1: Okey.
3: Yalah, ini Pak Jais kita dah lama juga tak gabung .
1: Iya.
3: Pak Hamzah tu belum, biasa dia perdana dia nak saluan, Pak Hamzah Yusuf kita .
1: Dekat pasal WhatsApp sudah yang ucu.
3: Oh dah .
1: Lah.
3: Yalah. Nah, gitu aja nak saluan ya.
1: Okey.
3: Nanti yang nak dengar BMKG lagi kalau semalam kan. Kalau dia ke Pulau Riau ini kan asap itu dikirim dari Kalimantan, bukan dari Sumatera. Nak salwa ya.
1: Oh.
3: Mudah-mudahan hari ini BMKG kita jauh lebih baik dari 1-2 hari yang lalu. Ya nak salwa ya.
1: Amin amin amin.
3: Ya sama-sama lah kita berdoa. Ya nak salwa ya.
1: Iya yang ucu.
3: Ya kita aja nak salwa.
1: Iya.
3: Nah, nak lanjut kerja kat belakang tu.
1: Oh ya, semangat.
3: Yeah. Selamat petang.
1: Selamat
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat nak salwa.
1: Iya, Nyang Ucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nyang Ucu. Selalu semangat ya. Menghimpun batang hari ini, sedada perempat. Kita akan menghadirkan langsung requestan lagu dari Anda di batang hari ini. Tapi sebelum itu, kita terima lagi telepon dari Kakak Dang Meredu. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Lagi pertama sampai dah nak tengah.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak.
4: Penting sabar.
1: Betul.
4: Sambil nyantai. Tak dapat masuk besok malam masuk juga.
1: Masih banyak masa lagi betul, kan?
4: Banyak. Tak apa-apa kita dengar sahabat-sahabat perempat dalam hari kita masuk senang hati kita kan? Sehat, segar, bugar. Ayolah, minta lagu lah. Aulia lagi.
1: Aulia. Boleh, boleh. Panggil saja saya Aulia. Saya tak kisah.
4: Selalu Aulia.
1: Iya.
4: Minta lagu ini. Gerimis Menanda Hati.
1: Oh, boleh.
4: Tapi dinyanyikan oleh Selalu Aulia.
1: Oh, saya pula yang nyanyi. Kalau itu saya mundur alon-alon aja lah.
4: Ngobat sakit kepala lagi, sakit kepala ini.
1: Makin mau sakit kepala nanti kadang tuh dekat sana. Nah siapa?
4: Mana ada.
1: Jangan
4: dari inilah. Dia siapa tuh?
1: Eri Susan. Oh, oke.
4: Salam sikit lah ya.
1: Sila.
4: Terutama untuk Salwa sama petugas sehat selalu. Nanti rezeki lancar urusannya ya, balik hati-hati.
1: Amin.
4: Kami tadi kan dah lama betul semenjak COVID tak pakai masker tadi, maka saya sesaknya napa.
1: Tak ada biasa ya.
4: Tengok sampai bukis masa dia berobat juga kan. Sampai bukis masa dia orang buka masker semua, ya, buka lah kata bang. tak biasa kan?
1: Betul.
4: Sesak kenapa? Barulah dapat lega tarik nafas panjang.
1: Iya.
4: Terus ada tadi yang lucu yang selalu semangat, sehat selalu. Terus ada Mak Rosi, disayang selalu, sehat selalu. Dia malam tak masuk, siang aja dia. Terus ada Pak Amzah Yusuf. Siapa tadi ya yang masuk tadi itu?
1: Mak Berlian.
4: Mak Berlian. Nek Anjang. Nek Manda, Bunda Permata, Nek Balkis, Bang Awang Janggot, Mas Prabu, Kak Sarina, Kiki, sehat selalu sama Pak Kumis yang lagi panen tamban tu. Banyak tu tamban segabe kan.
1: Anda kat sini lah.
4: Dekat sangat kata dia.
1: Oh iya.
4: Murah lah tempat dia orang. Tamban kukus murah. Kalau dekat enggak lah juga lah burung kan. Tetap kan tamban kukus untuk bikin nasi lemak.
1: Betul.
4: Tambah segar kita tambah di kampung tu kan. Kalau tambah sini dah katong dah agak lama keratol kita beli.
1: Iya, dah ber-SS ya kayo.
4: Iya. Nanti kalau masuk ada Mama Rika, Kak Siti, Bang Damak, Mak Haida sama Mak Dini ya.
1: Okay.
4: Yusuf, nanti ada Bang Iman, Bang Lukman. Siapa tuh? Siapa yang masuk sini ya? Bang Udin.
1: Iya, Bang Udin.
4: Bang Ali Golek pula. Semualah fotokopinya siapa tadi tu? Yang Ucu. Nanti masuk salam semualah ya.
1: Boleh.
4: Mas Prabu juga dah lupa salam, takut lupa. Nanti kan sahabat-sahabat handai tolan kita di sini kan. Itu semua aja lah. Kak Wir juga, Mak Putri ya. Mak Hitam dah dengar. Makasih. Salwa Alia, atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya. Untuk Kakak Dang Merdu dari Batu 10. Bagi saudara perompak, kita langsung menghadirkan kesan lagu dari Anda. Ada lagu pertama, lagu Kau Tercipta Bukan Untukku. Dari Nola Karisma untuk saudara perompak.

0: ada orang, kamar pun Asih masih hidup. Ih, hemat-hematlah sikit. Kalau air dah penuh, pompa air ni matikanlah. Ih, hematlah sikit. Ngapalah pula lampu ni siang-siang masih hidup. Ih, kena hematlah sikit. Charger, Asih juga tercolok kat situ dari semalam. Hematlah sikit.
1: Manfaat yang akan sangat terasa saat menghemat energi listrik ialah mampu menekan biaya pengeluaran. Listrik hemat, dompet pun selamat.
2: Kak. Kan akak yang hidupkan AC, pompa air, lampu tengah hari ini, akak juga yang habis ngecas tak cabut tuh.

0: petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan menang.
1: 101,3 MHz, Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya.

0: You, cuba kau tengok dekat situ. Macam kenal je.
1: Haa, macam kenal. Siapa eh? Oh, itu kawan kelas kita lah.
0: Oh, budak tu. Rajin betul dia.
1: Haa, rajin memang dia. Selalu macam gitu. Bukan hanya dekat kelas saja dia selalu dapat nilai tinggi. Tapi juga di luar pun, dia rajin. Tuh tengok, rajin kerja dia.
0: Oh, emang eh? Dia tak macam kita. Dah lah tak kerja. Nilai di kelas pun kurang. Apa lagi kau? Cuba tengok tangan tu. Rasa main penuh dengan belanja.
1: Tak apalah. Bukan sering-sering pun.
0: Tak apa, tak apa ke? Tapi kalau nak belanja tu, pakailah duit sendiri. Bukan duit aku.
2: Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya.

0: Intermezzo.
1: Buah apa nih? Macam sedap je. Makan lah.
2: Jangan kau makan itu sembarang.
1: Kenapa?
2: Itu aku cubung lah, bahaya. Bisa-bisa nanti engkau mengalami halusinasi.
1: Halusinasi? Nak buat bubur kan kau ni?
0: Intermezzo. Plus jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
3: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
4: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
5: Air di cincang takkan putus. Kalau sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
6: Terlajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah masih bisa diperbaiki, tapi kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
7: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalani.
0: Hanya di 101.3 MHz dan

0: Masih bersama kami di Perompet FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perompet, kita lagi menyapa yang sudah bergabung di line WhatsApp chat. Ada Pak Hamzah Yusuf dari Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Tante Ria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang juga Pak Hamzah Yusuf. Kak Salorika selagu terpesona dari Sri Devi. Oke, nanti kita hadirkan lagunya Sri Devi yang suaranya tuh bukan main lagi ya, sedara perompat ya. Nada tingginya juga udah enggak biasa lagi ya untuk dipunyakan oleh anak seusia dia, tapi dia yang punya suara tinggi setinggi itu ya. Nah, untuk salamnya itu tadi fotokopi oleh Mbak Berlian tadi, juga Nek Anjang, Nyang Ucu, Kak Dang Merdu. Untuk semua fans perompat Tanjung Pinang ke Perita terkecuali, selamat petang, semoga sehat selalu bersama dengan keluarga. Amin. Lalu juga untuk Salwa, selamat petang, semoga sehat selalu ya. Salam persahabatan dari Hamzah Yusuf di Jambi. Terima kasih untuk Pak Hamzah Yusuf dari Jambi sudah bergabung bersama dengan kita di petang hari ini. Baiklah, kita menyapa ada Kakak Laras ya. Selamat sore Kak, saya Laras dari Sambas, Kalimantan Barat. Request lagu Lesti yang judulnya Kura-Kura Dalam Perahu. Ini lagu sudah masuk dalam nominasi Indonesia Dangdut Award ya, sudah ada perempat ya. Jadi untuk Anda yang memang juga mendukung karya-karyanya fans Anda, jagoan Anda, saudara, buruan langsung voting melalui aplikasi video ataupun juga di Instagramnya. Karena lagu Lesti memang, yang mana sih lagunya yang gak bagus gitu ya, saudara perompat ya. Terima kasih untuk Kakak Lara, selamat untuk semuanya, buat Kakak selamat bertugas. Terima kasih untuk Kakak Laras. Dan juga berikutnya kita lagi menyapa yang di line telepon. Ada siapa di ujung telepon? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat petang Salwa Berdandut Ria.
0: Selamat petang Pak. Pak Bang Awang Bujang.
1: Iya, saya. Apa kabar Salwa?
0: Alhamdulillah saya baik. Bang Awang, gimana kabarnya hari ini?
1: Sehat-sehat juga Salwa, walaupun cuaca kabus.
0: Oh, masih kabus dekat sana?
1: Kabus lah, kalau dari Pulau Bayar tuh nengok di bukit itu tak nampak tuh bukit cermin tuh.
0: Oh, waduh, kabus masih lah, masih gelap berarti dekat sana ya?
1: Ah, masih gelap karena cuaca lautnya ya juga mungkin ya.
0: Betul betul betul. Tapi kalau macam gini cuaca Pak Bang Awang Bujang masih melaut kah?
1: Ya. Yeah.
0: Bang Awang masih melaut?
1: Mendung lah, tak ada matahari.
0: Oh, tapi masih menjaring ikan, tak?
1: Jaring juga, tapi dapatnya kurang juga. Mungkin ada kabus juga dalam airnya, kena asap.
0: Jerebu, katanya gitu.
1: Dia kabur, ya.
0: Betul, betul, betul. Nah, iya.
1: Ada lah, kalau untuk makan itu dapat lah, seluar.
0: Oh, ada juga ya. Alhamdulillah lah kalau gitu ya.
1: Iyalah, alhamdulillah lah, karena rezeki itu sudah diatur, ya.
0: Iya, betul. Nah, udah kalau
1: masuk,
0: gimana?
1: Udah ramai masuk.
0: Oh, lah ramai dekat kedai saya nih, Bang.
1: Oh, kalau gitu minta lagu ini aja lah, Salwa. Minta lagu 100 kali aja lah.
0: 100 kali boleh.
1: Nah, 100 kali. Nenek Basis pergi, 100 kali Bang Awang jemput.
0: Oh.
1: Namun 100 kali Bang Awang kecewa.
0: Ya Allah, kenapa? Kecewa pula?
1: Karena jemput dia pergi.
0: Betul juga.
1: Dia masuk Nenek Basis?
0: Belum.
1: Oh, belum, sebentar lagi dia masuk lah. Dia mau bangun tidur selalu.
0: Oh, tahu pula abang ni ya.
1: Karena jadual dia kasih tahu. Katanya kalau lepas asar tu, mau bangun.
0: Oh, macam tu, iyalah.
1: Betul kata kadang tadi, betul loh.
0: Betul, iya.
1: Biasa salam aja, di kopi aja lah ikut yang sudah masuk semua seluar.
0: Boleh.
1: Buat seluar, semoga sehat lalu.
0: Amin.
1: Amin. Dilindungi segala hal yang tak diinginkan.
0: Amin,
1: tak lupa
0: ya Allah.
1: Juga cantik selalu.
0: Amin. Terima kasih Bang. Tahu aja Bang.
1: Sama-sama. buahnya sudah masuk bawang senggol semua, yang belum berusaha lah masuk karena kita waktu udah pendek juga.
0: Betul. Nah, rebut-rebutan.
1: Salwa.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih ya untuk Bang Awang Bujang dari Pulau Bayan. Ini yang sudah disenggol gabung ini bersama dengan kita nih, Well Kids. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo.
2: Salam.
0: Nek.
2: Pernah saya, pandai betul dia beramal ya. Kita kena nunggu dia masuk, tak tidur-tidur lah Salwa.
0: Aduh, demi Bang Awang tidur. Ya.
2: Memang jadwal itu memang habis asar tidur, tapi saya tidak. Dia pasti masuk nih, dia pasti masuk. Saya tunggu.
0: Beneran ternyata.
2: Dia kata dia 100 kali kita pergi 100 kali dijemput. Itu kan saya tunggu. Kalau saya tak nunggu kan dia tak mau dijemput.
0: Tuh Bang Awang macam mana tu? Ais, macam begini pula lah ternyata ya.
2: Andai betul dia menenung di periuk bocor tu ya.
0: Bukan main lagi tuh gombalannya tuh, kata-kata manisnya tuh.
2: Betul. Kalau orang itu percaya terpengaruh, habislah.
0: Iya, lagi untuk kita dah paham-paham ya, Nek, ya?
2: Iya, betul.
0: Iya.
2: Saya ada tamu nih, Salwa.
0: Oh, iya. Keluarga?
2: Orang dari Brunei.
0: Oh, orang Brunei? Kena main ke sana?
2: Iya.
0: Oh,
2: iya.
0: Kirim salam lah kalau macam itu dari kita, ya?
2: Iya.
0: Dengar juga.
2: Iya.
0: Oh, iya. Semoga sehat selalu ya.
2: Betul. Amin. Kata dia balikan lagi dengan Salwa. Kata semoga Salwa pun sehat selalu, ceria selalu.
0: Amin. Itu keluarga ya, Nek ya?
2: Hah?
0: Keluarga?
2: Sahabat.
0: Oh, sahabat, Masya Allah. Luar biasa. Dia...
2: Iya, lama di sini dia, lama di Tanjung Pinang.
0: Iya.
2: Minta lagu.
0: Iya, gimana pula kita ini ya? Lagunya lagu apa hari ini, Nek?
2: Lagunya apa tuh? Suara Hati dari Dewi Persik, Salwa.
0: Boleh. Suara hatinya baik lah ya, suara hatinya ya.
2: Iyalah, sampai serak suara.
0: Iya.
2: Yang dari Dewi Persik ya, ya Salwa.
0: Betul.
2: Iyalah tuh. Salam lah sikit untuk sahabat tadi yang dari Brunei. Tuh Bang Awang Janggut. Siapa tadi kata dia Bang Awang Bujang?
0: Iya, boleh lah ya.
2: Lah hilang pula janggutnya kak, cuman nah,
0: iya,
2: sejak awang bujang. Kalau ditukar dia bilang awang bujang, tapi kalau ditunggu dia awang janggut.
0: Awang janggut.
2: Dia kata dia di mana tadi Salwa? Di Pulau Bayan.
0: Iya, Pulau Bayan.
2: Sudah saya cari ke Pulau Los, tak ada. Rupanya dia di Pulau Bayan.
0: Nyusul gini, Nek.
2: Satu dari yang pertama sampai terakhir disenggol semua ya Salwa.
0: Boleh. Ya.
2: Aduh. Serak. Terima kasih Salwa.
0: Oke, sama-sama.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Nek Balkis dari Sanggarang ya, yang kehadiran tamu dari Brunei Darussalam, Masya Allah, dari negara tetangga, saudara perempat. Baik, kita langsung menghadirkan saudara requestan lagu dari Anda di petang hari ini. Ada lagunya, lagu terpesona, lagu pertama requestan dari Pak Hamzah Yusuf dengan nyanyiannya oleh Sri Devi ya. Kira-kira kita akan terpesona macam mana ya? Kita akan dengarkan bersama untuk Anda di Penampar FM, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

0: makanan-makanan ini khas Kepulauan Riau loh. Luti Gendang. Luti adalah sebutan orang Melayu untuk roti. Luti Gendang berasal dari Pulau Tarempa. Luti Gendang ini memiliki tekstur yang renyah di luar dan lembut di dalam. Luti Gendang ini berisikan ikan tuna yang telah dicampur dengan rempah-rempah khas Pulau Tarempa. Lendot. Makanan ini khas Pulau Karimun. Berupa sayur bayam dan kangkung. Yang membedakannya dari makanan ini adalah pada kuahnya. Kuah yang disajikan bertekstur seperti lendir sehingga dinamakan lendot oleh masyarakat sekitar. Yang terakhir, gonggong. Gonggong atau siput laut merupakan khas masyarakat di Kepulauan Riau. Cara memasak gonggong direbus terlebih dahulu dan disantap dengan mencongkel dagingnya dengan tusuk gigi dan dicocol dengan sambal khas. Itu dia, makanan-makanan khas Kepulauan Riau. Selain unik, rasanya juga enak.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Tanja, Ikat Kepala Warisan Budaya Melayu, karya Raja Malik. Buku ini membahas tentang tanja, yaitu ikat kepala khas lelaki Melayu yang syarat makna dan simbol budaya. Walau tampak seperti aksesoris biasa, tanja punya nilai filosofis, sosial, bahkan spiritual dalam kehidupan orang Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Esensi utama buku Tanja, Ikat Kepala Warisan Budaya Melayu. Tanja bukan sekedar ikat kepala. Tanja ialah simbol kehormatan, status sosial,

0: dan jati diri laki-laki Melayu. Setiap bentuk lipatan tanjak dan cara pemakaiannya memiliki makna khusus. Dipakai pada acara penting seperti pernikahan adat, pelantikan pemimpin adat, hingga upacara kebesaran kerajaan. Ada berbagai bentuk tanjak, seperti solek dendam tak sudah, solek helang menyongsong angin, solek ayam patah kepak. Tiap bentuk mewakili sifat atau peran pemakainya. Misalnya, pemimpin, panglima perang, dan bangsawan. Warna dan motif kain juga menyampaikan pesan emas untuk keagungan, merah untuk keberanian, dan hitam untuk kekuatan. Dalam buku ini disebutkan, proses pembuatan tanjak penuh nilai seni. Tanjak dibuat dari kain songket, limar, atau tenun khas Melayu. Dilipat dengan teknik tertentu tidak boleh sembarangan karena setiap lipatan menyimbolkan tingkat pengetahuan dan kedudukan adat. Pembuatan tanjak dianggap sebagai seni yang sakral dan diwariskan turun-temurun. Penulis juga menekankan bahwa tanjak merupakan identitas lelaki Melayu. Dalam budaya Melayu, lelaki dewasa yang mengenakan tanjak dianggap sudah memikul tanggungjawab sosial dan adat. Ia tidak hanya dihormati karena tanjaknya, tetapi juga karena budi pekerti dan kepemimpinannya. Buku ini mengajak generasi muda untuk tidak hanya memakai tanjak secara estetis, tetapi juga memahami dan menghormati nilai-nilainya. Tanjak bukan hanya bagian dari busana, tetapi penjaga warisan budaya Melayu. Kutipan berkesan dari buku ini ialah, tanjak bukan sekedar hiasan kepala, tapi mahkota marwah lelaki Melayu.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Wih, sedap betul kopi dari Kolombia nih.
1: Sedapnya kopi ini. Kopi asli dari tanah airku Indonesia.
0: Memang lain lah kopi mahal nih. Maknyos.
1: Walaupun murah hanya 10.000, tapi dia punya rasa mantap.
0: Hah? Berapa kau cakap? 10.000? Sini coba aku rasa. Iyalah, dah sedap, murah. Nyesal pula aku beli kopi mahal-mahal sampai ratusan ribu. Baik aku beli yang 10.000 nih. Rasa lebih sedap, murah pula.
1: Hah, sedap kan? Engkau nak? Pesanlah. Apa pula kau habiskan kopi aku?

Publikasi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Bumi Nusantara 1, Keberagaman Budaya Riau dan Kepulauan Riau oleh Astrid Nidia Rahmawati. Buku ini membahas keberagaman budaya di wilayah Riau dan Kepulauan Riau secara menyeluruh, dengan pendekatan yang modern, edukatif, dan mudah dipahami. Fokus utama dia ialah memperkenalkan unsur-unsur budaya Melayu khususnya di Kepulauan Riau sebagai bagian dari identitas lokal yang tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Buku ini menekankan bahwasanya budaya bukan sekedar tradisi lama, tetapi menjadi ciri khas dan jati diri masyarakat Kepulauan Riau. Mulai dari bahasa, adat hingga kesenian, semuanya membentuk identitas yang membedakan Kepulauan Riau dari daerah lain. Menariknya, buku ini menunjukkan bahwa budaya Melayu di Kepulauan Riau itu tidak tunggal, melainkan beragam, karena pengaruh sejarah, perdagangan, dan interaksi antarbangsa. Makanya, muncul variasi dalam bahasa dan dialek, pakaian adat dan tradisi lokal pada setiap pulau. Karena wilayahnya kepulauan, buku ini menyoroti bahwa kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh laut. Contohnya, mata pencaharian nelayan, tradisi pesisir, atau hubungan sosial yang erat dengan alam laut. Buku ini punya pendekatan edukatif, jadi menekankan pentingnya mengenalkan budaya kepada generasi muda, supaya tidak kehilangan identitas, tetap bangga dengan budaya sendiri dan bisa melestarikannya pada masa hadapan. Kesimpulannya, buku ini menegaskan bahwa budaya Melayu di Kepulauan Riau ialah identitas yang beragam, dipengaruhi laut, dan terus harus dikenalkan, serta disesuaikan dengan zaman agar tetap hidup. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Ramai FM Suara Budaya Kepulauan Riau, Dada Perompak. Kita sesaat lagi akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti informasi perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan BMKG Tanjung Pinang di petang hari ini, tentunya selepas kita hadirkan lagu-lagu requestan dari Sedara Perompet. Jadi terus pantengin dan juga dengarkan radio Perompet FM, karena nantinya kita akan hadirkan informasi perakiraan cuaca di sela-sela lagu yang kita hadirkan.

0: Zul, akhir-akhir ni kau suka keluar tak?
1: Maya nah, emang apa Ran?
0: Tak ada. Aku nak ingatkan aja. Cuaca kat Pinang ni tengah tak bagus.
1: Oh, iya. Kemarin ribut tu. Aku tengah kat luar waktu tu. Seram.
0: Ha, itulah kau asyik melalak aja. Bagus kau kerja di rumah.
1: Nak apa lagi? Aku dah buat tugas kampus, dah nyuci, gosok, dah kenyang juga. Apa lagi? Mainlah.
0: Astaghfirullah. Ha kan, aku dah kata.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku 10.000 Pantun Selaksa Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu memiliki struktur khas berupa empat baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral, melalui pantun-pantunnya, Tusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya. Buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Ya, baik pendengar dan pemirsa, kami sudah tersambung bersama Mas Robi dari BMKG Tanjung Pinang. Selamat sore, Mas Robi.
2: Halo, selamat sore, Bang Ardian.
1: Apa kabar sore ini?
2: Baik, Bang. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sehat ya. Semangat terus ya, Mas Robi ya.
2: Iya, Bang. Siap.
1: Siap. Baik, Mas Robi, informasi cuaca untuk sore hingga esok nanti seperti apa? Silakan. Kami persilakan ya untuk disampaikan kepada pendengar dan pemirsa kita.
2: Iya, baik, Bang Ardian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan selamat sore, kami menyapa untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan update perakiraan informasi cuaca untuk kota Tanjung Pinang khususnya serta Kabupaten Bintan sekitarnya berlaku entok esok hari yakni Kamis tanggal 17 September 2026. Dan dapat kami sampaikan untuk kondisi atau informasi perakiraan cuaca esok hari, yakni sepanjang hari, pagi, siang, malam, dan dini hari masih didominasi cerah hingga berawan, dengan angin permukaan masih bertiup dari tenggara hingga selatan kecepatan 5 sampai dengan 30 km per jam. Dengan suhu udara, kami perakirakan berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius, sedangkan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Informasi selanjutnya yaitu ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau, untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, perairan Anambas hingga perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian Bang Ardian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk esok hari.
1: Ya baik, Mas Robi, kalau potensi hujan dan kondisi kabut kita di beberapa hari ini, kan kemarin diinformasikan nih dari BMKG ya, bahwa kabut asap itu di ambang batas. Nah, sejauh ini sampai dengan saat ini seperti apa nih kondisi kabut asap dan potensi hujan?
2: Ya, kalau untuk dari sisi potensi hujan memang sampai saat ini dan kami perakirakan hingga 3 hari ke depan ya, Bang. Ya. Untuk potensinya masih belum ada nih, Bang, peluangnya. Masih rendah sekali gitu. Kemudian untuk kondisi kabut asap yang menyelimuti kota Tanjung Pinang serta Bintan, memang untuk saat ini mengalami perubahan atau menjadi lebih baik dibandingkan hari Senin yang kemarin yang terparah tepatnya, yaitu tanggal 14 September, Bang. Ya. Jadi untuk kondisi kabut asap dari pantauan staf pengamatan kami terhadap jarak pandang atau visibilitas juga sudah di bandara ini mencapai 9 hingga 10 km. Itu memang sudah membaik lah dibandingkan hari Senin kemarin.
1: Iya, baik. Seperti itu. Oke. Nah, untuk permasalahan kabut asap kita ini mungkin bisa berlangsung lama atau mungkin melihat kondisi di daerah seperti Kalimantan dan Riau Daratan misalnya begitu.
2: Iya, Bang, betul sekali. Kabut asap yang terjadi itu memang beberapa terakhir ini adalah kiriman dari Kalimantan ya, Bang ya. Iya. Seiring dengan angin yang berhembus dari tenggara ya, Indonesia menuju barat laut hingga utara Indonesia, artinya memang melewati daerah kita Kepulauan Riau, khususnya Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan, sehingga langsung berdampaklah ke wilayah kita terkait kabut asap tersebut. Nah, untuk saat ini 16 September update jam 4 sore tadi memang masih ada potensi untuk memasuki wilayah kita, Bang, cuman tidak semasif di dua hari sebelumnya, bahkan di hari Senin terutama ya, yang memang sangat terasa parah dibandingkan dua hari belakangan ini. Seperti itu sih, Bang.
1: Baik, Mas Robi, terima kasih atas informasi cuaca dan perbincangan kita di sore hari ini ya.
2: Iya.
1: Oke, selamat beraktivitas ya, Mas Robi ya.
2: Iya, sama-sama, Bang Ardian, terima kasih kembali.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, tempat wisata di Kaper ini cukup unik, yakni Kota Mati Marina City. Banyak gedung yang berarsitektur Eropa ditinggalkan para penghuninya. Kota Mati Marina City ini dulunya sebagai pusat perjudian yang cukup terkenal dan terbesar se-Asia Tenggara. Tapi semenjak perjudian itu dilarang di Indonesia, akhirnya banyak investor atau para penjudi dari berbagai penjuru negeri mulai beralih ke Singapura. Kita beralih ke maklumat lain. BMKG memperkirakan cuaca di Kepulauan Riau masih didominasi cerah berawan hingga 7 hari ke depan, sehingga potensi hujan untuk membantu mengurangi kabut asap masih terbatas. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Raja Haji Visabilillah Tanjung Pinang, Ahmad Kosasi mengatakan, hujan masih berpotensi terjadi secara lokal dengan intensitas ringan, terutama di wilayah Kepri bagian utara seperti Anambas. Namun, belum cukup signifikan untuk membersihkan udara. Sementara itu, arah angin dari Tenggara hingga Selatan masih berpotensi membawa asap kebakaran hutan dan lahan dari Kalimantan ke sejumlah wilayah Kepri, terutama jika kebakaran di Kalimantan masih berlangsung masif. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Ihwal Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Rasakan kedamaian. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu

Rompa FM Suara Budaya, Kepulauan Riau, saudara perempat. Kita akan berlabuh sekejap ke Kabupaten Bintan karena di sini ada Vihara Dharma Santi, kita juga dikenal dengan nama Vihara Alokitesvara, yang beralamat di Jalan Ramayasuri nomor 1 RW 1 RW 1 Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Kecamatan Bintan Utara. Dalam vihara ini ada pula patung Buddha emas tidur yang merupakan replika daripada patung Buddha tidur di Wat Po Bangko. Panjangnya bukan main lagi, saudara perempat. Sekitar 16,8 meter dan juga tingginya mencapai 4 meter. Di sekitaran patung Buddha tidur ini pun juga ada ornamen emas yang juga menceritakan perjalanan hidup sang Buddha. Banyak juga loh saudara, para wisatawan lokal ataupun juga mancanegara yang berkunjung ke vihara tersebut. Mereka datang untuk melakukan ibadah atau hanya nak jalan-jalan saja, serta melihat kemegahan patung Buddha tidur yang memang sudah terkenal. Nah, kalau menurut Aprizal, salah satu fotografer dari Tanjung Pinang yang juga sering membawa wisatawan ke Kabupaten Bintan, ini mengatakan tamu yang biasa dibawa ini pun meminta untuk berkunjung ke vihara. Kemudian Lagoy juga jadi kunjungan utama mereka, sebab kadang-kadang mereka ini berasal daripada Jakarta, Malaysia, Medan dan juga Surabaya. Selain untuk mengabadikan kunjungan dengan foto-foto, para tamu ini juga memang ada niat khusus, Dada, untuk melakukan ibadah di vihara tersebut. Karena memang vihara ini juga sering sekali loh jadi pusat perayaan Hari Raya Waisak di Bintan. Dan juga tak jarang, Dada perempat, ini vihara dijadikan tempat penyelenggaraan festival seni dan juga budaya.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Naga Berjuang. Variasi Muhammad Bertangkup. Filosofinya, naga berjuang lambing sultan, mahkotanya Muhammad Bertangkup, tuahnya ada daulat pun cukup.

Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Budaya Melayu oleh Amrizal dan Sri Kamaliasari. Buku ini membahas budaya Melayu secara menyeluruh dari sisi nilai, adat, hingga sistem kehidupan masyarakat. Pendekatannya cukup ilmiah tapi tetap mudah dipahami, jadi cocok untuk referensi akademik. Fokus utama dia ialah menjelaskan bahwa budaya Melayu bukan hanya tradisi, tetapi merupakan sistem hidup yang mengatur cara berpikir, bersikap, dan berinteraksi dalam masyarakat. Buku ini menekankan bahwa budaya Melayu berisi nilai-nilai yang menjadi panduan dalam kehidupan, seperti sopan santun, menghargai orang tua, menjaga hubungan sosial. Artinya, budaya bukan hanya simbol, tapi aturan tidak tertulis dalam masyarakat. Salah satu ciri khas Melayu yang ditekankan ialah adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Ini berarti budaya Melayu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, sehingga adat dan agama berjalan beriringan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga menjelaskan bagaimana masyarakat Melayu tersusun, seperti sistem kekerabatan, peran tokoh adat, kehidupan bermasyarakat yang menjunjung kebersamaan. Intinya, masyarakat Melayu sangat kolektif dan menjunjung harmoni sosial. Budaya Melayu dijelaskan dalam berbagai bentuk, seperti adat istiadat, pakaian tradisional, kesenian, bahasa, dan sastra. Ini menunjukkan bahwa budaya Melayu itu luas dan menyentuh semua aspek kehidupan. Buku ini juga menyoroti bahwa budaya Melayu menghadapi tantangan modernisasi. Karena itu, perlu pelestarian melalui pendidikan, pengenalan ke generasi muda, dan adaptasi ke zaman modern. Kesimpulannya, buku ini menegaskan bahwa budaya Melayu ialah sistem nilai dan aturan hidup yang menyatu dengan adat dan agama, serta harus dijaga agar tetap relevan.

Perempat Raya Tanjung Pinang Surabaya Budaya, Kepulauan Riau, Saudara Perempat. Vihara Dharma Santini merupakan vihara tertua lah di Kabupaten Bintan karena lah dibangun sekitar 300 tahun yang lalu. Nah, pada abad ke-17, pada masa itu oleh imigran dari Cina Daratan. Keberadaan kelenteng ini pun merupakan bukti eksistensi warga Cina di daerah ini sejak zaman Kerajaan Riau dulu, saudara. Dan

Kompleks Vihara ini juga punya 4 bangunan utama, di mana 3 bangunan merupakan kelenteng yang letaknya menghadap langsung ke laut. Kemudian kelenteng pertama bernama Kelenteng Fudazan Seng, kedua bernama Kelenteng Tianhou Seng Mu, ketiga bernama Kelenteng Yuan Tian Sang. Nah, kalau keempat pula Vihara Dharma Sasana, yang dulu dibangun pada tahun 1988. Jadi kalau saudara perempat pergi ke sana ya, ini akan merasakan suasana hijau yang juga nampak di sekitaran kawasan vihara ini. Untuk sebagian bangunan yang berdiri kokoh, ini pun juga ada luasnya yang sekitar 5 hektar loh saudara, yang tetap dirawat keasriannya, dimana juga sering dikunjungi oleh turis mancanegara, khususnya turis Tiongkok. Dan juga di vihara ini ada pula patung Buddha terbesar tadi ya. Ini pastinya patung Buddha tidur yang berlapis emas dari perompa. Jadi untuk anda yang memang penasaran juga mau wisata religi, ingin berkunjung dan juga foto-foto kali ya di hamparan rerumputan yang hijau tadi, itu pun juga boleh, asalkan sama-sama lah jaga kebersihannya dan juga sama-sama tidak merusak ataupun juga mengotori area sekitar. Karena pastinya dari pihak-pihak pengurusnya ataupun juga pihak-pihak penjaganya sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga dan juga merawat. Jangan sampai ketika yang datang sebagai orang yang menginjakkan kaki dekat sana pula merusak dan juga mengotorinya, saudara.

0: Ya kak, nak beli toy bank saya?
1: Tak, ini saya nak ngasih ni.
0: Oh, tak payah kak. Ini saya jual toy banknya.
1: Dah, tak apa. Ambil aja duit ni.
0: Terima kasih kak. Tapi saya ni jualan, bukan nak minta-minta.
2: Tahukah anda bahwa di tengah keterbatasan yang dimiliki para difabel, mereka tetap optimis menjalani hidup. Meskipun terlihat tidak mudah, namun para difabel mampu menerima kenyataan dan tetap optimis menjalani hidupnya dengan penuh semangat.

0: hidup kita di dunia ini bisa kita gunakan, maksimalkan untuk memenuhi mau dan kemauan Allah SWT. Bukan malah sebaliknya memenuhi mau dan kemauan kita. Karena kita adalah hamba Allah, maka kita harus mengikut apa yang dikehendaki Allah Ta'ala. Maka kepengikutan kita itulah yang akan menjadi poin penting, penilaian terbesar dalam hidup kita. Dan itulah yang akan membuat Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saudaraku, para pendengar yang berbahagia, adalah junjungan kita yaitu Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok yang wajib untuk kita ikuti dalam seluruh aspek kehidupan. Itu memberikan tuntunan kepada kita untuk memperhatikan beberapa perkara. Saking pentingnya lah akan perkara ini, sehingga itu jualah yang terkeluar daripada bibir yang mulia beliau ketika menjelang wafatnya. Dan itulah yang kita sebut dengan nama wasiat. Wasiat itu adalah pesan Nabi SAW sebelum beliau mangkat. Saudaraku, pada pendengar RRI yang berbahagia, wasiat Nabi yang pertama kepada kita ketika beliau sudah hampir mendekati azal, sebelum beliau kembali pulang ke rahmatullah, beliau sempat berpesan kepada para sahabat yang ketika itu dengar oleh beberapa sahabat yang posisinya dekat dengan Nabi. Kata beliau, ummati, ummati, an-nisa, an-nisa, as-salah, as-salah. Kemudian, wa ma malakat aymanukum. Saudaraku, empat poin inilah yang sejatinya menjadi perhatian kita bersama. Karena itulah yang menjadi wasiat dari Nabi SAW yang mulia. Yang pertama, beliau berpesan kepada kita, ummati. Nabi ternyata begitu cinta kepada kita. Bukan hanya ketika hidup, bahkan ketika mewafat pun yang teringat oleh beliau adalah kita. Meskipun kadang-kadang kita tak pernah ingat Nabi, Masya Allah. Nabi pesan kepada para sahabat, tolong selamatkan umatku, tolong selamatkan umatku. Jangan sampai ada di antara mereka satu orang pun yang nanti kembali kepada Allah mengalami derita yang luar biasa, yaitu masuk ke nerakanya Allah Ta'ala. Jangan sampai. Dan beliau berdoa supaya semua umatku akan dimasukkan ke surga, kata beliau, Masya Allah. Maka beliau bersabda, niatkan kepada kita, kullu umati yadkhulunal jannah, semua umatku akan kumasukkan ke surga. Tapi Nabi menyambung hadis tadi dengan nada lirih, illa man aba, kecuali mereka yang enggan. Sahabat mendengar perkara ini, bertanya, Rasul, apakah ada di antara umatmu yang enggan untuk dimasukkan ke surga? Maka Nabi kemudian menambahkan, man ato'ani dakhulal jannah. Orang yang akan masuk ke surga bersamaku itu adalah orang-orang yang mau mentaati ajaranku, mau mengikuti petunjukku, mengamalkan sunnah-sunnahku dalam kehidupan mereka. Mereka lah yang akan kumasukkan ke surga. Waman asoni, tapi siapa yang enggan mengamalkan ajaranku, mengatakan, wah itu kan zaman Nabi, itu kan untuk Nabi, untuk kita kan dah beda, Masya Allah. Seakan-akan bahwasanya apa yang dibawa Nabi itu hanya bersifat temporary, hanya bersifat untuk zaman dulu saja, tidak relate dengan zaman kini. Maka itu yang membuat kadang-kadang umatnya banyak yang meninggalkan ajaran-ajaran Nabi, karena dianggap sudah out of date, sudah ketinggalan zaman. Maka orang seperti itulah yang Nabi katakan, waman asoni, siapa yang enggan mengamalkan ajaranku, petunjukku dan sunnah-sunnahku, maka beliaulah, mereka lah orang-orang yang berarti enggan ku bersamai dalam surga. Saudaraku, kita ternyata orang yang sangat dirindukan Nabi, orang yang sangat diimpikan Nabi, sehingga sampai mau wafat pun beliau mengingat kita, ummati, ummati. Yang kedua, saudaraku, yang keluar daripada bibir beliau yang mulia adalah perkataan an-nisa, kaum perempuan, Masya Allah. Kaum perempuan di sini bukan berarti seperti mana ungkapan para kaum orientalis yang menyatakan, wah itu Nabi Muhammad orang yang maaf doyan perempuan, sehingga mau wafatnya saja yang teringat di dia adalah perempuan. Bahkan ada fitnah yang sering kita dengar bukti bahwa Nabi Muhammad itu doyan perempuan, istrinya lebih daripada 4. Bahkan dikatakan bahwasanya kendaraan yang digunakan beliau ketika Isra wal Mi'raj itu adalah buruk, yaitu berbentuk kuda berkepala wanita. Itu semua fitnah-fitnah yang nyata. Itu bukan buruk, tapi itu borak. Masya Allah. Saudaraku para pendengar yang berbahagia dalam hati Allah SWT, lantas apa yang dimaksudkan Nabi dengan ungkapan An-Nisa, An-Nisa, kaum perempuan, kaum perempuan? Saudaraku, itulah pesan implisit dari Nabi SAW kepada kita, kaum laki-laki. Bahwasanya kaum perempuan itu adalah kaum yang mesti dilindungi oleh laki-laki. Mesti dijaga, dipelihara, dimuliakan. Masya Allah. Dan yang paling penting lagi adalah kaum perempuan itu mesti dipastikan mereka tetap berada pada on the right track, pada jalur yang lurus, hingga kaum perempuan itu paham akan fitrahnya, kembali kepada naturalnya, kembali kepada fitrah penciptaannya. Dan insya Allah perempuan-perempuan yang seperti itulah yang akan membersamai, maaf, yang akan membuat ya kaum laki-laki itu dimasukkan ke surga. Karena sebaliknya, kalau perempuan itu dibiarkan, tidak dipelihara, tak dimuliakan, maka justru ya sebagaimana pesan Nabi Islam, kaum perempuan itu kalau baik, kalau soleh, maka dia akan menyelamatkan 1000 orang laki-laki. Tapi kalau seorang perempuan itu, maaf, buruk, nakal, liar, binal, maka ialah yang akan membuat kecelakaan kepada 1000 orang laki-laki. Masya Allah. Kebaikannya akan menyelamatkan 1000 laki-laki, keburukannya pun akan sama, ya, akan menjerumuskan 1000 laki-laki. Masya Allah. Maka Nabi berpesan, jaga perempuan itu, pelihara dia, ya. Maka itulah perempuan itu harus dibersamai dengan yang namanya wali. Wali itu artinya pelindung, pemelihara, penjaga. Maka semua aktivitas kaum perempuan itu sejatinya harus didampingi oleh wali. Mau safar, melakukan perjalanan, mesti ada wali, ya. Mau menikah, mesti ada wali, ya. Walaupun kadang-kadang ada ungkapan, oh, kalau janda tak mesti pakai wali. Tak betul. Yalah, nikah illa biwaliin. Tidak sah nikahnya tanpa ada wali. Masya Allah. Lantas apa yang perlu ya dijaga? Siapa yang menjadi penjaga kaum perempuan ini? Agama mengajarkan kepada kita, satu orang laki-laki itu akan bertanggung jawab kepada 4 orang perempuannya. Yang pertama adalah istrinya, yang kedua adalah anak gadisnya, yang ketiga adalah ibunya, yang keempat adalah kakak ataupun adik perempuannya. Maka yang perlu dijaga daripada mereka pertama adalah auratnya. Jangan sampai istri, anak gadis kita, emak kita, adik kakak kita itu terbuka auratnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan fitrah kaum perempuan itu seluruh tubuhnya menarik. Maka itulah kenapa agama mengajarkan syariat untuk ditutup aurat itu. Baik suara, penampilan, gestur, ya, body language dan apapun yang ada dalam dirinya itu menarik, menimbulkan sesuatu yang berbahaya jika tidak dijaga sedemikian rupa. Maka dengan dibungkus perempuan itu, dengan tutup aurat sempurna, dengan hijab, maka itu akan meminimalisir akses-akses negatif daripada ya, dampak buruk yang timbulkan oleh auratnya tadi. Kalaupun tidak walaupun tidak dieliminir, paling tidak diminimalisir. Saudaraku, jaga auratnya. Kedua, apalagi yang perlu diperhatikan, ya, ibadahnya, sholatnya, masya Allah, ya, dan ucapan-ucapannya. Karena memang kebanyakan kaum perempuan itu diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala, mampu berbicara 21.000 kata per hari. Yang kadang-kadang jika tidak dikendalikan, dikanalisasi, maka terkadang ucapannya melantur, menggibah, ngumpat, gunjing, na'udzubillah, dan lain sebagainya. Tapi kalau atas bimbingan, perlindungan daripada seorang laki-laki yang soleh, maka potensi kelebihan seorang perempuan itu akan digunakan untuk dakwah, untuk menasihati anak, menasihati tetangga, menasihati keluarga, segala macam, sehingga semuanya akan menjurus ke arah kebaikan. Jaga ya, ibadah-ibadah kaum perempuan. Yang ketiga, ya, yang perlu diperhatikan daripada kaum perempuan oleh laki-laki dan mereka bertanggung jawab ya kepada mereka, ya, terhadap ya interaksi sosialnya. Ya, jangan biarkan perempuan kita berkhalwat berdua dengan laki-laki yang bukan mahramnya, masya Allah. Baik itu di kantor, di mana-mana, ya. Maka seorang laki-laki itu mesti mengawasi kamu jalan dengan siapa, kamu pergi sama siapa, kamu chat dengan siapa. Ya, karena itu menjadi sebuah upaya untuk ya mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Saudaraku, alangkah sedih ketika seorang laki-laki, suami, ya, masih membiarkan istrinya tak sholat, masih membiarkan istrinya tak tutup aurat, ayah masih membiarkan anak gadisnya berjalan dengan laki-laki dengan bukan, yang bukan mahram, pacaran dan segala macamnya. Alangkah mirisnya ketika ada seorang anak yang masih membiarkan ibunya masih belum sholat dan masih tidak menutup aurat. Walaupun untuk mengingatkan orang tua, ibu itu perlu adab. Ya, paling tidak kita pernah sampaikan, ibu, emak, ya, jagalah sholat dan tutuplah aurat. Terkadang ada ungkapan, ya, saya kan udah tua, nak, ya, tak ada juga yang mau tertarik dengan mak ini. Masya Allah, persoalan nutup aurat itu bukan persoalan ada yang tertarik apa tidak. Persoalan nutup aurat itu adalah kewajiban yang sama dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Kalau mak masih ada wajib sholat, kalau mak masih ada wajib puasa, kalau mak masih ada wajib, ya, untuk ya zakat dan seterusnya, maka mak tetap wajib untuk tutup aurat. Karena kewajiban tutup aurat linear sama dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Saudaraku, yang kedua, amanah apa wasiat Nabi adalah selamatkan kaum perempuan, jaga kaum perempuan. Yang ketiga, ya, adalah as-shalah, masya Allah. Nabi pesankan khusus kepada kita jaga sholat, karena apa? Amal yang pertama diperiksa Allah pada hari kiamat adalah sholat. Sehingga Nabi katakan, untuk orang yang tidak berzakat, untuk orang yang tidak berpuasa, maaf, untuk orang yang berzina sekalipun, Nabi tidak pernah mengklaim mereka kafir. Tapi orang yang tidak sholat, Nabi dengan tegas mengatakan, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sungguh dia telah menjadi yang orang yang kafir yang nyata. Meninggalkan sholat, langsung dicap kafir. Tapi maaf, mengerjakan yang lainnya, khamar, judi, Nabi hanya mengatakan itu perbuatan yang haram, tidak sampai kepada kekafiran. Perhatikan sholat. Jangan ada ungkapan yang pentingkan sholat, bukan. Tapi kalimat yang benar adalah pentingkan sholat. Kalau kalimat yang pertama akan berimplikasi kepada orang akan mengerjakan sholat sesuka hatinya. Zuhur jam 2:30, asar 5:30. Alasannya apa? Alah, yang pentingkan sholat, masya Allah. Padahal Nabi sering mengatakan ketika ditanya sahabat, apa amal yang pertama, apa amal yang paling utama yang dicintai Allah? As-sholatu fi awali waktiha, sholatlah kamu di awal waktunya. As-sholah, itu wasiat Nabi yang ketiga. Yang keempat, terakhir, saudaraku, para pendengar RRI yang berbahagia, Nabi pesankan kepada kita, auma malakat aimanukum, perhatikanlah hak-hak orang yang di bawah kamu, hak-hak orang yang lemah. Kalau kamu suami, perhatikan hak-hak istri dan anakmu. Kalau kau pimpinan, perhatikan hak orang yang ada di bawah kepemimpinan kamu. Kalau kau seorang kepala negara, umpamanya, perhatikan hak-hak yang ada dalam tanggunganmu itu. Karena apa yang diberikan kepada kamu sebagai amanah, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya? Maka jagalah hak-hak mereka, jangan aniaya mereka, jangan zolimi mereka. Jangan kedepankan keinginan pribadi, vested interest, dengan ya akhirnya mencelakai, ya, menzolimi orang lain. Buat seorang kepala negara umpamanya, janganlah bebankan pajak yang begitu berat buat rakyatnya. Rakyat itu mesti dimudahkan, bukan disulitkan. Nabi pesankan pada kita, yassiru wala tu'assiru, mudahkan urusan orang, jangan dipersulit. Sehingga ada ulama yang mengatakan bahwa pajak itu hukumnya haram kalau tidak dibuat sesuai dengan kebutuhan dan digunakan sesuai dengan yang diperlukan. Dan itu dilakukan dengan transparan. Jika tidak memenuhi aspek transparansi, tidak memenuhi aspek urgensi, dan tidak memenuhi aspek yang memang doruri, maka sebenarnya pajak itu diharamkan. Karena tugas pemerintah itu adalah memudahkan, memberikan fasilitas, menggunakan semua sumber daya alam itu untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kesejahteraan pribadi dan golongan. Saudaraku yang berbahagia dan rahmati Allah, perhatikan ini. Buat kita suami-suami juga sama. Jangan maunya kita dilayani oleh istri dan keluarga, tapi kita tak pernah memperhatikan mereka. Maka kata Nabi, sebaik-baik laki-laki itu adalah suami yang paling lembut dengan istrinya, suami yang paling sayang kepada keluarganya. Buat kita mungkin pejabat yang terendah, pimpinan terendah, RT umpamanya, maka perhatikan rakyatnya, perhatikan warganya. Bukan hanya masalah administrasi negara, KTP, KK, tapi yang paling penting adalah Pak RT juga mesti bertanggung jawab kepada sholat warganya. Bagaimana wargaku sholat apa tidak? Bagaimana wargaku ada yang kumpul kebo apa tidak? Ada yang berzina tidak? Ada yang minum khamar tidak? Ya, kalau seorang pimpinan terendah seperti Pak RT hanya memikirkan urus administrasi negara, ternyata mereka nanti akan disoal oleh Allah Ta'ala bagaimana dengan amal-amal agamanya. Karena seorang pemimpin itu idealnya pemimpin secara umum, tidak hanya persoalan duniawi, tapi hingga kepada persoalan ukhrawi. Itulah kenapa para sahabat-sahabat Nabi ketika dilantik sebagai khalifah level yang tertinggi, ya, maka mirip dengan presiden pada hari ini, ketika mereka dilantik ya menjadi khalifah, ketika mereka dipilih untuk khalifah, pada awalnya mereka menolak. Tidak ada satupun yang antara khalifah itu yang minta dipilih, tapi mereka malah dipilih. Dan ketika mereka dipilih, semua mereka mengatakan pada waktu pidato inaugurasinya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini musibah besar, bukan malah alhamdulillah saya terpilih jadi khalifah, masya Allah. Karena mereka sepaham tugas yang melekat dalam diri mereka itu ada sesuatu yang mesti dipertanggungjawabkan di akhirat, baik persoalan-persoalan duniawi juga persoalan ukhrawi. Saudaraku, jaga hak kaum di bawah kita. Karena jangan sampai kita berpikir, mumpung saya jadi pejabat, mumpung saya menjadi atasan, maka saya boleh berhak semena-mena. Ingat, azab Allah pasti ada, balasan Allah pasti mendera, dan janganlah jadikan jabatan untuk menekan, tapi jadikan jabatan untuk memudahkan. Saudaraku, semoga Allah berikan kepahaman kepada kita. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
2: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama, barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam, dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hambamu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

103 MHz, Perempat Area Tanjung Pinang, Surabaya, Kepulauan Riau. Sudah ada Perempat, selamat petang. Masih bersama dengan Salwa Aulia pada acara Beles yang menemani Anda hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nah, Saudara, pernah enggak ngerasain emosi nih ketika dalam kondisi terdesak, entah dalam situasi acara atau bahkan ketika dalam situasi yang hektik? Ya, kadang-kadang ini bisa ngebuat seseorang ini ngerasa tekanan dan pada akhirnya sulit berpikir dengan tenang. Inilah yang diperlukan kemampuan mengelola emosi yang jadi penting supaya seseorang tak mengambil keputusan secara terburu-buru. Ada langkah sederhana yang bisa kita lakukan dengan memberikan waktu sejenak dari sebelum merespon suatu masalah. Ya, tarik dulu nafas. Perlahan, Saudara Perempat, dan kurangi sejenak reaksi spontan. Entah itu kaget, hah? Terus gimana nih? Aduh, kayak mana ya gitu kan? Kayak kita kurangi sedikit saja ya, yang nantinya akan memberikan kita ruang untuk berpikir sejenak dari Perempat. Masalah nih pun juga bisa kita pecah jadi beberapa bagian yang lebih kecil lagi. Denganlah macam gini, maka seseorang ini bisa menentukan sekiranya persoalan mana yang mesti diselesaikan lebih dahulu tanpa harus menyelesaikan semuanya dalam waktu yang bersamaan. Kalau kita bercakap-cakap dengan orang yang dipercaya pun juga bisa jadi pilihan loh ketika tekanan terasa berat. Karena perspektif dari orang lain ini terkadang bisa membantu seseorang ngelihat masalah dari sudut pandang yang berbeda, Saudara. Penting pula ya untuk membedakan antara hal yang bisa kita kendalikan dan juga hal yang berada di luar kendali kita. Seeloknya energi dan juga perhatian nih kita arahkan pada tindakan yang memang bisa kita lakukan untuk menghadapi situasi tersebut. Jadi ketika emosi kita lagi tinggi, lagi naik-naiknya nih, Saudara, kan, itu keputusan besar seeloknya kita pertimbangkan dengan lebih hati-hati. Kalaulah situasinya memungkinkan, nanti kalau kita lihat kondisi sudah lebih tenang lagi, maka kita bisa kembali mengevaluasi pilihan-pilihan berdasarkan fakta dan juga konsekuensi yang mungkin terjadi. Misalnya nih, kita tiba-tiba ditunjuk untuk menjadi moderator dalam sebuah acara, sedangkan hari itu kita tengah ujian, sedangkan ini adalah acara yang besar yang kita impikan selama ini, Saudara Perempat. Kita langsung bingung nih, aduh, sedangkan dituntut nih untuk cepat memilih, dan pada akhirnya mintalah waktu sejenak entah semenit dua menit dari Perempat untuk mengambil pertimbangan sekiranya mana yang lebih prioritas dan juga mana yang waktunya bisa diundur nih, bisa di schedule lagi, seperti itu ya. Karena mengelola emosi ini bukan berarti menghilangkan rasa marah, rasa takut, kecewa ataupun juga cemas. Ini juga lebih berkaitan dengan mengenali perasaan kita, kemudian juga beri jeda sebelum bertindak, dan juga kita mesti pilih respon yang lebih terukur ketika kita menghadapi sebuah tekanan.

Agensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Memeluk Melayu oleh Griffin H. Putra. Bukan buku teori kaku, tapi lebih ke kumpulan tulisan reflektif dan sastrawi yang membahas tentang apa arti menjadi Melayu pada zaman sekarang. Isinya berupa esai-esai pemikiran yang ditulis dalam rentang waktu panjang, jadi terasa personal dan mendalam. Konsep memeluk di sini bukan cuma soal lahir sebagai orang Melayu, tapi mencintai, menjaga, dan menghidupkan budaya secara sadar. Maknanya, bahkan emosional, ada unsur cinta, rindu, dan komitmen untuk tidak meninggalkan budaya. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat kembali akar budaya, memahami siapa diri sebagai orang Melayu, dan menyusun ulang identitas di tengah perubahan zaman. Jadi bukan nostalgia, tetapi refleksi identitas modern. Berbeda dari buku akademik, banyak cerita, kenangan, dan pengalaman penulis. Bahasa cenderung puitis dan emosional, penuh refleksi tentang sejarah, tempat, dan perjalanan budaya. Isinya terasa seperti curhatan intelektual tentang Melayu. Buku ini juga membawa pesan kuat. Budaya Melayu mulai tergerus zaman, generasi muda mulai jauh dari akar budaya. Makanya, buku ini menjadi semacam ajakan untuk kembali peduli dan melestarikan budaya. Kesimpulannya, buku ini menekankan bahwa budaya Melayu bukan sekedar warisan, tetapi identitas hidup yang harus dipahami, dicapai, dicintai, dan dijaga secara sadar di era modern. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Rapat FM Surabaya Budaya Kepulauan Riau dari Perempat. Menulis buku ini sering dianggap sebagai kegiatan yang susah sebab membutuhkan banyak halaman dan juga ide yang terstruktur. Padahal ya, saudara perempuan, proses ini bisa kita mulakan dari pengalaman kita dahulu, pengetahuan yang kita punya, atau bahkan gagasan sederhana yang bahkan jadi ide dan juga jadi bahan untuk kita tuliskan dalam sebuah catatan, saudara. Langkah pertama, kita bisa menentukan tema yang nak kita bahas dalam buku. Nah, tema ini juga bisa berasal daripada pengalaman pribadi, pekerjaan kita, pendidikan kita, hobi atau perjalanan yang nak kita bagikan kepada pembaca. Nanti selepas tema itu kita lah buat, lah kita tentukan, saudara. Kita sebagai penulis bisa pula membuat kerangka sederhana yang nantinya bisa membantu penulis membagikan pembahasan menjadi beberapa bab, sehingga proses menulis pun jadi lebih terarah lagi. Tak payah nunggu sampai mendapatkan 5 kalimat yang menganggap sempurna untuk mulai menulis, ya saudara. Karena penulis ini bisa menuangkan gagasan lebih dulu, kemudian kita lakukan pula penyuntingan selepas seluruh bagian tulisan kita nyatakan selesai. Nah, menentukan target menulis secara rutin pun juga bisa loh membantu menyelesaikan sebuah buku, saudara. Misal, seseorang bisa menetapkan target penulis beberapa halaman atau sejumlah kata setiap harinya sesuai dengan waktu yang tersedia. Nantinya selepas naskah selesai, tulisan perlu kita baca dan periksa kembali dengan teliti ya, saudara perempat. Lalu penyuntingan pun bisa pula mencakup struktur pembahasan, kemudian penggunaan bahasa, kesalahan pengetikan, hingga konsistensi informasi yang nak kita sampaikan. Karena saudara perempat, menulis buku ini pada dasarnya merupakan proses yang membutuhkan ketekunan lebih daripada menunggu inspirasi datang. Dengan kita punya ide yang jelas, kita punya kerangka yang sederhana, dan kita punya kebiasaan menulis secara rutin, maka sebuah gagasan bisa pula berkembang jadi sebuah naskah buku yang utuh. Kalau penasaran, langsung coba aja deh, saudara perempat.

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Pena di Atas Negeri, Catatan Jurnalisme Kemaritiman, ditulis oleh Nicholas Panama, Trisno Aji Putra, dan Ahada Wahyu Sari. Dengan tema utama jurnalisme kemaritiman dan kehidupan di wilayah laut serta pulau terdepan, Kepulauan Riau. Buku ini menyajikan catatan pengalaman dan analisis jurnalistik tentang meliput kehidupan laut dan pulau-pulau terpencil di Kepulauan Riau. Penulis menjelaskan tantangan yang dihadapi jurnalis saat menangani berita kemaritiman, termasuk perjalanan jauh melewati gelombang tinggi, berinteraksi dengan penduduk pulau terluar, serta proses mengumpulkan data hingga menerbitkan berita yang bermutu. Selain pengalaman lapangan, buku ini juga berisi panduan penulisan berita tentang isu laut dan perbatasan, seperti bagaimana menulis berita yang akurat dan menarik dari liputan di wilayah kemaritiman. Ini memberikan nilai akademis sekaligus praktis untuk pembaca yang ingin memahami jurnalisme kemaritiman. Buku ini menekankan pentingnya perhatian media terhadap isu laut dan pulau-pulau terluar, terutama di Kepulauan Riau, yang secara geografis terdiri dari ribuan pulau dan perairan luas. Penulis mendorong adanya rubrik kemaritiman khusus di media massa agar isu strategis ini makin tersorot. Nilai lain yang kuat dari buku ini adalah ketekunan dan keberanian jurnalis dalam meliput berita yang penuh tantangan, serta kepedulian terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir dan perbatasan. Buku ini menjadi salah satu karya yang spesifik membahas jurnalisme kemaritiman di Indonesia, terutama dari sudut pandang pengalaman langsung di wilayah perairan dan pulau terluar. Tema ini masih relatif langka dibanding topik jurnalistik lain, sehingga memberikan sudut pandang baru tentang media, laut, dan pembangunan wilayah. Buku ini cocok untuk pelajar jurnalistik, penulis, pembaca umum yang tertarik pada isu laut, maupun pemerhati Kepulauan Riau. Membaca buku ini memberi wawasan tentang realitas kehidupan di pulau terluar, juga keterampilan praktis dalam menulis berita kemaritiman yang bermakna. Pena di Batas Negeri memberikan narasi kuat tentang hubungan antara jurnalisme dan kemaritiman, sekaligus menjadi arsip penting untuk memahami kehidupan sosial, tantangan geografis, dan media di wilayah laut Kepulauan Riau. Buku ini tidak hanya dokumentasi pengalaman jurnalistik, tetapi juga sumber pembelajaran bagi penulis dan pembaca mengenai pentingnya pemberitaan kemaritiman.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perompet, sedikit sejarah bahwa nama daerah Nongsa itu diambil dari kata Nong Isa. Dan Nong Isa itu sendiri ialah nama Raja Isa bin Raja Ali ketika beliau masih kecil. Dan beliau ini wafat pada tahun 1831, tetapi tidak ada yang mengetahui di mana makam Nong Isa. Dan kompleks makam Nong Isa ini hanyalah makam keluarga dari Raja Isa bin Raja Ali. Cukup banyak peziarah yang tidak hanya dari Batam saja berdatangan ke makam Nong Isa. Kita beralih ke maklumat lain. Kementerian Agama Kabupaten Lingga kembali menghadirkan layanan keagamaan melalui program Lantera Layanan Terapung Tahap Ketiga di 4 kampung di Desa Pulau Batang, Kecamatan Temiang Pesisir, yakni Kampung Tekoli Timur, Tekoli Barat, Bani, dan Tanjung Ambat. Program ini bertujuan mendekatkan layanan Kemenag kepada masyarakat kepulauan yang punya keterbatasan akses akibat jarak dan kondisi geografis. Ketua Tim Lantera Kemenag Lingga Abdurrahman mengatakan, melalui program tersebut petugas mendatangi langsung kampung sasaran untuk memberikan layanan keagamaan sekaligus membuka ruang komunikasi dengan masyarakat, sehingga warga tidak perlu selalu datang ke pusat pelayanan. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Ihwal Semasa esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

sedang berlayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat. Ia memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan mendengarkan seruan azan pertanda masuknya slot Fardhu Isya untuk Kota Tanjung Pinang dan juga sekitarnya tepat pukul 19.12 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menyebutkan perintah orang-orang kafir Mekah yang tidak menunaikan perintah-Mu membayar zakat atau bersedekah kepada yang berhak menerimanya dan tak percaya akan adanya hari pembalasan. Sikap dan perilaku mereka itu sama artinya dengan tidak bersaksi akan keberadaan-Mu, tidak memiliki keikhlasan dalam beribadah kepada-Mu, dan tidak mau memberi manfaat kepada yang lain. Mereka tidak mau menyucikan jiwa dari kesyirikan dan kekikiran, sekaligus tidak beriman kepada hari kebangkitan, adanya surga dan neraka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang bersaksi bahwa tak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau, yang menunaikan perintah-Mu membayar zakat dan percaya akan adanya hari akhir. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Rapa FM Suara Budaya, Kepulauan Riau, Sedaya Perempat, Alunan Kompang. Jadi salah satu tradisi Melayu yang masih digunakan dalam berbagai kegiatan masyarakat. Tabuhan alat musik ini pun kerap hadir, Sedaya, sebagai bentuk penghormatan ketika menyambut tetamu dalam sebuah acara. Kalau kita melihat daripada dia punya harfiah, ya, kompang ini merupakan alat tradisional berbentuk bundar yang dimainkan dengan cara dipukul menggunakan telapak tangan. Nah, biasa kompang dimainkan secara berkelompok, saudara, sehingga menghasilkan irama yang khas, berbeda dan juga serentak. Kalau dalam tradisi Melayu, tabuhan kompang ini pun punya makna sebagai simbol keramahan dan juga penghormatan. Kehadirannya ini bisa loh membuat prosesi penyambutan tamu terasa lebih hangat dan juga meriah dari perempat. Nah, kalau Anda sering lihat ya, kompang ini bisa pula kita mainkan dalam berbagai kegiatan seperti penyambutan tamu kehormatan, acara adat, pernikahan, kegiatan keagamaan hingga kegiatan pemerintahan dan juga masyarakat. Tapi, selain menjadi pengiring acara, kompang ini juga bisa mencerminkan nilai kebersamaan loh, Sedaya Perempat. Karena apa? Dimainkannya dengan cara berkelompok tadi, sehingga membutuhkan kekompakan dan juga keselarasan antara setiap pemain. Nah, keberadaan kompang ini pun juga menjadi bagian dari identitas budaya Melayu yang perlu terus dikenalkan kepada generasi muda. Pengenalan bisa kita lakukan melalui sanggar seni, dekat sekolah juga bisa, komunitas kita, ataupun budaya di lingkungan masyarakat. Di tengah perkembangan zaman macam gini, pelestarian kompang jadi penting, saudara, supaya tradisi satu ini tidak kehilangan tempat di tengah generasi muda. Tentunya apa? Dengan melibatkan anak-anak dan juga remaja dalam kelompok kompang yang bisa menjadi salah satu cara untuk menjaga keberlangsungannya.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, belum tertaji, hendak berkokok.
0: Artinya, belum punya ilmu tapi hendak menyombongkan diri.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pertama FM Suara Budaya, Kepulauan Riau, Sidara Perempat. Kalau tadi ada kumpang sebagai tanda penghormatan penyambutan tamu, maka ini ada pula janur kuning. Yang sama halnya, sering kita jumpakan dalam berbagai acara adat dan tradisi masyarakat Indonesia. Terbuat dari daun kelapa muda yang dianyam, janur kuning ini tak hanya berfungsi sebagai hiasan saja, tetapi juga mengandung makna filosofis yang mendalam loh Sidara Perempat. Karena kalau kita lihat, artinya ini ada lambang kemuliaan, kebahagiaan, dan juga harapan akan masa depan yang baik. Sebab itulah janur kuning selalu digunakan dalam berbagai perayaan sebagai simbol doa dan juga rasa syukur, saudara. Nah, janur kuning ini paling sering ya kita jumpakan dalam acara pernikahan adat, karena kehadiran janur kuning ini sebagai penanda kalau tengah ada hajatan, sekaligus juga melambangkan harapan supaya kedua mempelai ini bisa menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan juga penuh keberkahan. Tapi saudara perempat, selain dalam pernikahan, janur kuning juga digunakan loh dalam berbagai kegiatan adat dan keagamaan, karena masyarakat juga sering memanfaatkannya sebagai bagian dari dekorasi yang mencerminkan penghormatan terhadap tradisi yang memanglah diwariskan oleh para leluhur. Kalau kita lihat bentuk anyaman janur nih beragam ya, yang ternyata punya nilai tersendiri loh secara perempat, karena kreativitas dalam merangkai janur menunjukkan terkait dengan keterampilan, ketekunan, dan juga kecintaan masyarakat terhadap seni dan juga budaya lokal. Di sejumlah daerah, janur kuning menjadi simbol kebersamaan dan gotong royong. Proses pembuatan dan pemasangannya pun sering dilakukan bersama-sama ya pastinya, sehingga bisa mempererat hubungan antar warga dan juga memperkuat rasa kekeluargaan. Ya, meskipun zamannya terus berkembang, keberadaan janur kuning tetap punya tempat penting dalam kehidupan masyarakat tradisional ya. Karena sampai sekarang tuh kalau ada acara nikah kawin, tuh saya selalu lihat janur kuning kalau nak nyari alamat saudara perempuan. Oh tuh hari janur tuh, berarti betul dikasih nih alamat dia. Macam itulah tanda yang paling mudah kita jumpakan saudara perempat. Itu artinya melestarikan penggunaan janur kuning itu artinya turut menjaga warisan budaya yang syarat makna serta memperkenalkan nilai leluhur kepada generasi mendatang.

0: Dokoh melambangkan pemaga diri dan penenang hati.
1: Elok pengantin memakai dokoh, bala pergi celaka menjauh. Hati yang panas menjadi teduh, hilang segala darah gemuruh.
0: Tenang hati ni. Alhamdulillah.
2: Hai, sebab pakai dokoh ke?
0: Tak, hutang aku dah lunas. Dah lunas.
3: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Berjudul Serunya Kuliner dan Belanja di Kepulauan Riau, ditulis oleh Triani, penulis yang menulis buku panduan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap kekayaan budaya dan kuliner daerah. Tema utama buku ini ialah kuliner khas dan pengalaman berbelanja di Provinsi Kepulauan Riau sebagai bagian dari wisata budaya dan gaya hidup masyarakat lokal. Buku ini merupakan panduan singkat namun penuh warna tentang kekayaan kuliner daerah Kepri dan pengalaman berbelanja yang bisa dinikmati saat berada di provinsi ini. Penulis menggambarkan bagaimana sebagian besar wilayahnya ialah laut yang berpengaruh besar pada menu makanan masyarakat setempat, termasuk berbagai sajian laut dan makanan khas lain yang unik. Selain itu, buku ini memperkenalkan banyak makanan dan minuman khas Kepulauan Riau seperti laksa, roti kirai, roti prata, epo-epo, Pacirin nanas, asam rujak,
4: kopi tarik. Roma FM Suara Budaya Kepulauan Riau, sedari perempat. Sudah di penghujung masa, selalu menemani Anda selama beberapa jam dari pukul 15 tadi hingga ke pukul 19.55 waktu Indonesia Barat. Itu artinya selalu masih berada dari ruang dengar Anda untuk edisi kali ini, sedari perempat. Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan perempat Tanjung Pinang hingga sekarang. Dan jangan beranjak dari radio, jangan ganti channel, karena selepas ini akan ada Bang Adi Yohana yang menemani Anda di Segantang Lade Malam dengan acara Pelangi Nusantara pada ini pada Elo bersama dengan Suku Bugis. Nanti juga akan ada acara Lagak Raga Melayu dari pukul 21 hingga pukul 23, dan diakhiri menemani waktu tidur Anda dengan Taman Penyair. Dan juga sedara perempat, di malam Kamis ini selamat istirahat ya, ini hari masih libur, anak sekolah masih daring, belajar di rumah sampai waktu yang belum ditentukan. Manfaat waktu sebaik mungkin untuk belajar di rumah ya, sedari perempat ya. Dan juga untuk Anda, tetap jaga kesehatan karena cuaca masih belum membaik, masih ada asap di sekitaran kita pun. Hindarilah bakar-bakar sampah atau bakar-bakar daun ya. Cari opsi yang lain untuk membuang sampah atau juga membuang daun ya, supaya menghindari hal yang tidak kita inginkan nantinya. Tetap jaga kesehatan saudara perempat. Dan juga pastinya untuk Anda yang di jalan, hati-hati. Dan yang baru buka kedai, selamat berjualan, semangat berjualan. Semoga hari ini semakin laris jualannya ya. Tentunya juga kita dengan lagu terakhir untuk Anda saudara perempat, lagu Ada Bayangmu dari Nelinda untuk saudara perempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

asal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapih.

0: Dahulu kala, di suatu kampung di Lampung, ada seorang pemuda pandir bernama Si Bubu. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah gubuk yang terletak di pinggir hutan. Sehari-hari, ia membantu ibunya bercocok tanam di ladang peninggalan ayahnya. Hasilnya pun cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
1: Mak, Mak, ini aku, Mak. Aku bawain singkong buat Mak. Tadi aku cabut dari ladang kita, Mak. Nanti kita rebus ya, Mak.
2: Oh, Bugu anakku, bikin emak kaget aja. Pantesan dari tadi emak cari kamu, gak ada di rumah. Kenapa kamu gak ngomong sih, Nak, kalau kamu ke ladang? Kan bisa emak temenin.
1: Ih, Mama, apa-apaan ditemenin? Kan aku udah gede.
2: Iya, emak tahu. Tapi di ladang kan banyak binatang buasnya, Nak. Kalau kamu diterkam gimana?
1: Ah, Mama, emang binatang berani sama aku? Justru binatang yang takut sama aku, Mak.
2: Iya, Mak percaya, sayang. Sudah deh, kamu mandi dulu. Tuh, badanmu bau banget.
1: Iya, Mak.
0: Suatu hari, Si Bugu bersama ibunya sedang duduk di depan gubuk. Sang ibu sedang menambal pakaian Si Bugu yang sudah bolong. Sementara, Si Bugu yang pandir itu sedang asik menggores-goreskan tanah dengan sebatang ranting kayu kering. Saat itu, Bugu sedang asik. Tiba-tiba, ibunya berkata kepadanya,
2: "Bugu anakku, bukankah kamu sudah dewasa? Alangkah baiknya jika kamu mencari seorang gadis untuk kamu jadikan istri, Nak."
1: "Apa, Mak? Istri? Istri itu apa ya? Istri itu adik ya, Mak?"
2: "Bukan adik, Bugu. Istri itu artinya pendamping untuk kamu, teman untuk kamu, Bugu, biar kamu gak kesepian."
1: "Oh, teman. Bugu tahu, Mak. Oke, kalau gitu Bugu cari teman dulu ya, Mak. Kira-kira di mana ya, Mak?"
2: "Ya, teman untuk kamu lah, Nak. Ayo sana pergi cari teman. Seorang gadis cantik ya."
1: "Iya, Mak. Bugu pergi ya, Mak."
0: Bugu langsung menuruti nasihat ibunya. Namun sayang, setiap gadis yang ia temui, tidak seorang pun yang bersedia menikah dengannya. Dengan perasaan kecewa, ia pulang ke rumah untuk mengadukan nasibnya kepada sang ibu.
1: "Mak, Mak, Mak."
2: "Iya, Nak, ada apa? Bugu, kenapa kamu pulang menangis, Nak?"
1: "Mak, aku udah keliling-keliling desa, tapi gak ada satupun yang mau aku jadikan teman. Kata mereka aku jelek, aku miskin, Mak. Mak."
2: Sudah-sudah, gak usah nangis. "Ya sudah kalau gak ada yang mau jadi temanmu. Besok kamu pergi lagi ya, pasti ada yang mau jadi temanmu."
1: "Bener ya, Mak? Mak gak bohong kan, Mak?"
2: "Ya pasti ada lah, Nak. Kelak jika kamu menemukan seorang gadis yang diam, berarti tandanya dia setuju. Sudah, sekarang kamu mandi dulu. Tuh, badanmu keringatan. Baunya."
0: Bugu pun menuruti nasihat ibunya. Keesokan harinya, pemuda pandir itu kembali melanjutkan pencarian jodohnya. Ketika ia menyusuri sebuah jalan yang sepi, tiba-tiba ia melihat seorang gadis sedang tergeletak di pinggir jalan. Ia pun langsung menanyai gadis itu, namun tidak dijawabnya.
1: "Gadis ini diam aja, berarti tandanya dia setuju nih sama aku."
0: "Ya, hanya ada seorang gadis yang ketika ditanya diam saja. Gadis ini sebenarnya telah meninggal dunia karena terjatuh dari atas sebuah pohon. Namun karena Si Bugu benar-benar pandir, ia tidak mengetahuinya. Pikirnya, sang gadis itu telah setuju sehingga langsung dibawa pulang. Selanjutnya, Si Bugu pergi ke dapur menemui sang ibu yang sedang menanak singkong untuk makan malam.
1: Mak, Mak, lihat aku nih, Mak. Aku sudah dapatkan calon istri, Mak.
2: Baguslah, nanti Mak temui dia ya.
1: Iya, Mak. Nanti Mak temui ya. Jangan lupa, Mak. Gadis ini pendiam dan sekarang lagi istirahat loh.
0: Menjelang malam, barulah ia teringat kalau tadi si Bugu telah berhasil membawa

0: saat terbangun pada pagi harinya. Seperti biasa, sang ibu langsung beranjak ke dapur melewati kamar si Bugu untuk membersihkan segala perabotan yang telah kotor. Ketika melewati kamar si Bugu, terciumlah bau busuk yang sangat menyengat, mirip seperti bau makhluk hidup yang telah mati. Penasaran, sang ibu pun lalu masuk ke kamar si Bugu. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat di ranjang si Bugu ada seorang gadis telah terbujur kaku serta mengeluarkan bau yang busuk.
1: Bugu, Bugu, cepat kemari nak.
2: Ada apa mak? Mak manggil Bugu ya?
1: Bugu, lihat ini. Gadis yang kau bawa ini sudah meninggal.
2: Hah? Meninggal? Bagaimana mak tahu?
1: Dia telah berbau busuk, Bugu. Itu tandanya dia telah meninggal. Kita harus cepat-cepat menguburkannya.
2: Oh, gitu ya mak?
0: Usai mengubur mayat si gadis, masih di sekitar kuburan, tiba-tiba saja sang ibu buang angin. Oleh karena itu, mungkin ia sedang masuk angin. Nah, kemudian terciumlah bau yang sangat busuk.
2: Waduh, ibu bau sekali. Berarti ibu sudah meninggal. Kalau begitu, ibu harus aku kubur sekarang ya.
1: Bugu, apa-apaan ini? Ibu itu belum meninggal. Ibu baru saja kentut. Hei, Bugu, jangan-jangan. Ibu ini belum meninggal loh.
0: Tetapi ketika hendak dikejar, giliran si Bugu yang buang angin dan baunya bahkan lebih busuk dari sang ibu. Ah, namun siapa yang dapat menguburnya? Si Bugu sendiri menjadi bingung karena tidak ada seorang pun di sana. Dia hanya melihat sebuah sungai agak besar di dekat pekuburan, sehingga ia pun memutuskan untuk menenggelamkan diri di dalamnya. Beberapa saat setelah menenggelamkan diri, si Bugu mulai kekurangan oksigen, lalu mengapungkan dirinya agar mendapat udara segar. Saat itu, ia melihat Bagetih, salah seorang tetangganya yang berprofesi sebagai pencuri.
2: Hei, Bagetih. Apa yang kamu lakukan di sini?
3: Aku sedang cari makan. Apa kamu mau ikut sama aku?
2: Baiklah, baiklah. Aku ikut ya, Bagetih.
0: Dan sesuai dengan profesinya, tentu saja Bagetih mengajak si Bugu mencari makan dengan jalan mencuri. Mula-mula mereka hendak mencuri seekor kerbau, tetapi gagal karena si Bugu batuk-batuk hingga membangunkan pemilik kerbau. Berikutnya, mereka berencana mencuri emas di istana pada malam hari. Sebelum berangkat, Bagetih memberi penjelasan bahwa barang yang akan dicuri itu berciri, berat, licin jika dipegang, dan berbunyi jika dipukul. Sesampainya di istana, Bagetih mengawasi keadaan sekitar. Sementara si Bugu diperintahkan menyelinap melalui loteng ke dalam kamar tempat penyimpanan uang raja. Saat berada di dalam kamar, si Bugu tidak dapat melihat jelas karena keadaan gelap gulita tanpa ada penerangan. Ia hanya bisa meraba-raba benda-benda di dalam ruangan itu hingga akhirnya merasakan ada benda berat, menonjol dan licin. Nah, untuk memastikan bahwa benda itu adalah emas, dia lalu memukul benda tersebut sangat keras. Hingga terdengar oleh penjaga di luar kamar. Akibatnya tentu saja bisa ditebak. Si Bugu tertangkap dan langsung dijebloskan ke dalam penjara. Raja yang murka karena hartanya nyaris dicuri segera menitahkan agar ia dihukum mati dengan cara dibakar. Oleh pati kerajaan, si buku dibawa ke tengah hutan dan diikat pada salah satu pohon besar. Selanjutnya, sang pati bersama beberapa pengawal pergi mencari kayu bakar. Pada saat ditinggalkan dalam keadaan terikat tersebut, lewatlah seorang pedagang dari negeri seberang.
3: Mengapa engkau diikat di sini?
2: Pinggangku sakit sekali, makanya aku diikat di sini. Apakah engkau sudi membuka ikatanku?
3: Tentu boleh. Pinggangku juga sakit karena membawa dagangan ini.
2: Oke, kalau gitu kau buka dulu ikatanku ya. Nanti aku ikatkan supaya pinggangmu sembuh.
0: Setelah ikatan dilepas, giliran si Bugu yang mengikat sang pedagang lalu berlalu meninggalkan menuju istana. Selang beberapa saat kemudian, sang pati bersama pengawalnya datang membawa sejumlah kayu bakar. Tanpa menghiraukan siapa yang sedang diikat, mereka langsung menumpuk kayu-kayu tersebut di sekeliling sang pedagang dan membakarnya hingga hangus. Di lain tempat, alangkah terkejutnya raja melihat si Bugu sudah kembali lagi ke istana.
4: Bukankah engkau seharusnya sudah mati terbakar?
2: Hamba memang sudah mati terbakar dan diangkat oleh para bidadari kekayangan. Di sana, hamba bertemu dengan para kerabat Baginda. Mereka sangat rindu dan ingin bertemu Baginda.
4: Benarkah begitu?
2: Benar, Baginda. Tetapi Baginda harus membakar diri agar diangkat kekayangan oleh para bidadari yang cantik jelita.
0: Baginda Raja pun termakan oleh perkataan si Bugu dan membakar dirinya hingga tewas. Si Bugu lalu mendatangi permaisuri dan mengatakan bahwa sebelum meninggal, raja berpesan agar dia mau mengawini permaisuri dan menggantikannya menjadi raja. Nah, sejak saat itu, si Bugu menjadi raja sekaligus mendapatkan warisan seorang istri yang walau telah berumur tetapi masih terlihat cantik jelita. Walau kata orang dia pandir, ternyata dia cerdas juga.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Kabupaten RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara perempat dimanapun Anda berada. Terima kasih karena masih setia mendengarkan siaran perempat FM 101,3 MHz, RRI Digital, dan rri.co.id. Berjumpa kembali malam hari ini dengan saya Adi Yohana. Tentunya akan temankan saudara pada Segantang Lada Malam edisi hari Rabu tanggal 16 September 2026 ya. Dan kita akan bersama hingga nanti tengah malam di pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian acara. Adapun telah kita dengarkan mini drama legenda dengan judul Legenda Si Bugu Yang Pandir. Kemudian sekarang kita berada pada acara Pelangi Nusantara Bugis pada ID pada Elo hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Disambut nanti, selepas itu akan ada Langgam Serumpun Melayu pada pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Serta pada pukul 23 hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat kita akan bersama dalam acara Taman Penyair. Baik saudara perempat dimanapun Anda berada, adapun sekarang kita telah berada pada acara Pelangi Nusantara Bugis pada ini pada Elo. Dan telah pun hadir bersama kita malam hari ini di studio perempat kita ada Kak Saida.
1: Iya.
0: Assalamualaikum Kak Saida.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah, Madeceng. Baik.
0: Madeceng.
1: Iya. Yeah. Kalau Madeceng itu baik.
0: Baik ya, alhamdulillah insyaallah ya. Sila untuk dibuka terlebih dahulu.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga kareba sinina selesuruku ya manem. Pendengar setia pada idi pada elo tega-tega imun rumah kokoe. Engkasi Kak Mai boleh ya Saida Maceni siap mantra kimatu si jalur yolo di Pro 4 FM 101,3 MHz RRI Tanjung Pinang. Mamuare ya wenie mancaji weni macengke-cengke medisi-disi Mario Marenu idi mana selesuruku ugi yang merantau di Kepulauan Riau terutama. Baik, nah untuk NATO Pak Ketua ta Pak Adi Indra Pawenari sehat ki selalu Bapak. Mudah-mudahan sehat ki selalu jalan kami palau-palau ta iya mana nasabah makoko terlihat dari kesibukan Pak Ketua ya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran semua. Dan iya mana pengurusna KKSS nania IWSS nania pengurus organisasi Bugis yang ada di Kepulauan Riau sehat ya mana untuk nato tomato aku Puang Haji Yasin, Puang Andi Mas Hadiat, Puang Andi Anhar, Pak Dengyatir ya mana di Gagama Sengadi sehat selalu memuarei tapa japawi jama-jama tak si bawa Madeceng. Dan ya selesuraku ya maneng nasabah ulengnya ya sudah bulan 9 ya. Dan berakhirlah kemarin kita sedang meriah-meriahnya merayakan dan hari melaksanakan
0: kemerdekaan.
1: Iya, maulid juga ya.
0: Maulid juga,
1: yang terakhir betul. Ini maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat meriah sekali. Karena kita ini walaupun dirantau tetap melaksanakan maulid itu dengan cara tersendiri yang unik karena orang kita Bugis itu kalau melaksanakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada ciri khasnya. Ciri khasnya itu yaitu ada batang telur. Batang pisang yang dipenuhi dengan telur. Dan kalau misalnya parcel-parcel itu sudahlah memang dari orang-orang kita semua juga ada. Dan riuhnya juga setiap kali yang melaksanakannya itu pasti ada batang telurnya. Jadi itu yang membuat kita-kita itu mungkin semangatnya ada di situ, apalagi anak-anak ya. Iya. Dan mungkin akhir-akhir ini kita pun juga merasakan bagaimana perjalanan satu organisasi orang kita Bugis itu untuk mempertahankan dan mengembangkan organisasinya supaya apa yang menjadi tujuan utamanya itu bisa tercapai. Dan kami pun sangat berterima kasih sekali kepada Pak Ketua kami, Pak Adi Indra Pongenari, itu selalu memberikan support, selalu memberikan pesan dan mempercayakan juga kepada saya sendiri, selalu mengingatkan bahwa setiap kali ada melaksanakan momen atau melaksanakan apa saja itu yang konsepnya dari organisasi kita orang Sulawesi Selatan KKSS, dan kalau perempuannya itu namanya IWSS, jangan keluar daripada aturan organisasi kita, ya itu yang saya sangat ingat sekali. Karena kita pun tahu juga bahwa di rantau kita ini, terutama di Kepulauan Riau, karena kan daerahnya itu berpisah-pisah ya. Dan alhamdulillahnya KKSS itu setiap daerah di Kepulauan Riau itu sudah terbentuk, dan merekalah yang membuat organisasinya itu maju mundurnya berkembangnya di situ. Tapi setiap kali akan mengadakan, setiap kali mengadakan acara itu pasti ada laporan ke kita.
0: Komunikasi berjalan,
1: tetap
0: ya.
1: Berjalan. Terutama bulan kemarin waktu Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat terbaca sekali bahwa di daerah sini mengadakan Maulid, di daerah sini mengadakan Maulid, di daerah sini mengadakan Maulid, dan pun kita diundang karena tempat kita berjauhan, kita tak mungkin bisa menghadiri. Hanya kita bisa menghadiri sekitar Tanjung Pinang dan mungkin ada yang ke Bintan.
0: Ke Bintan ya, karena masih satu pulau itu ya.
1: Seperti itu.
0: Memang jadi hambatan tersendiri ya, terpisah antar
1: tetapi
0: pulau,
1: kan? semangat itu tetap ada. Bu Ana yang mana selesureku nariku engkaki komin ratu elo mebu acara ugi atau acara apapun itu silahkan saja taberitayaki loka di selesure talenge memuareki bisa hadir gitu, hadir dalam acara itu, supaya kan kalau kita misalnya kalau ada kabupaten atau kota yang mengadakan acara mengabari ke kita, ke pengurus provinsi, itu pasti kalau ada salah satu datang semangatnya itu kan beda.
0: Iya,
1: beda sekali seperti itu.
0: Ya, itu yang luar biasa memang, walaupun terpisah jarak tetap komunikasi,
1: dan koordinasi tetap berjalan.
0: Iya, itu yang luar biasa yang kemudian menjadi penyambung silaturahmi juga.
1: Betul. Dan ada pun beberapa keluarga besar kita orang Sulawesi Selatan yang merantau itu manfaatnya kalau selalu memberikan komunikasi dengan keluarga besar kita yang lain itu karena bisa bertukar pikiran, bisa menyampaikan informasi atau bisa menanyakan hal-hal yang memang dibutuhkan. Contohnya saya selalu bilang menyampaikan kepada seluruh warga kita yang ada di rantau ini, kalau bisa bergabunglah ke organisasi Bugis yang terdekat. Contohnya di Tanjung Pinang itu ada KKSS Kota. KKSS Kota itu ketuanya Pak Haji Suhardi. Dan kalau misalnya sudah menjadi anggota, itu nanti setidak-tidaknya bisa mempermudah kalau ada yang mau ditanyakan, ada acara. Kan kalau kita sudah dalam satu organisasi itu kan, siapa tahu kita tidak sempat mendatangi satu persatu, kan bisa di-share di grup. Ada juga organisasi kita itu IWSS, Ikatan Wanita Sulawesi Selatan. Kalau KKSS, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, di situ ada semua, ada perempuan, ada laki-laki. Di IWSS juga itu ada perempuan, ada laki-laki, tapi diutamakan perempuan. Ikatan Wanita Sulawesi Selatan, dia berdiri sendiri. Dan ada pun juga organisasi-organisasi lain. Tidak menjadi penghalang untuk organisasi besar itu maju. Kenapa organisasi kecil? Mungkin itu halnya mempermudah mempermudah masyarakat sekitar situ untuk menjalin komunikasi.
0: Iya.
1: Nanti dari situ kita sampaikan ke organisasi besarnya
0: Betul, betul,
1: seperti
0: betul.
1: itu.
0: Karena setiap orang kesibukannya beda-beda kan.
1: Di sini di Tanjung Pinang ini saya lihat yang bergerak itu ada juga KIS, Kerukunan Ibu Sulawesi Selatan. Dia juga ada RT-nya tersendiri,
0: iya.
1: Namun dia ada tetap berkomunikasi dengan KKSS. Ada juga saya pernah dengar itu Selesureng Ugi. Mungkin dia kelompok kecilnya itu merasa di situ ada yang apa namanya sudah ada tali silaturahim di situ, ya di situlah. Tetapi kan konsepnya semua dari KKSS.
0: Berarti kan secara umum organisasi-organisasi ini kan tujuannya ialah menjadi ruang silaturahmi.
1: Betul, nah, menjadi ruang silaturahmi, mempermudah lebih dekat lagi. Tetapi kan kita juga ada KKMB, kerukunan keluarga bone, itu sudah menjadi pilar-pilar dari organisasi besar. Karena kan asal misalnya daerahnya di sana kan masing-masing berbeda. Ada juga keluarga besar Sopeng, ada juga keluarga besar Bulu Kumba, yang penting Ewako. seperti itu.
0: Selain silaturahmi, kemudian persoalan adat budaya itu juga apakah menjadi tujuan daripada organisasi ini?
1: Iya, betul. Karena di situ di dalamnya kita bisa mengembangkan juga, sebenarnya kita sudah ada alat musiknya.
0: Alat musik.
1: Alat musiknya itu sudah disiapkan. Saya lihat sekarang itu ada di KKSS Kota. Cuman mungkin sudah berjalan, tetapi belum semaksimal yang kita harapkan, karena ya itu tadi pelatihnya yang memainkan. Kan alat musik kita itu setiap daerah berbeda, walaupun misalnya gendangnya mirip-mirip, tetapi cara memainkannya berbeda. Dan juga sanggar narinya, kemarin kalau ada acara-acara untuk ruang lingkup di situ sudah bisa seperti itu.
0: Kalau selain pelatih, hambatan lainnya apa tuh yang jadi tantangan?
1: Yang tantangan beratnya saya lihat itu ya pelatihnya saja, karena kalau anak-anak itu kalau diajak pasti mau. Dan mungkin karena belum adanya pemerhati yang begitu memperhatikan, mungkin itu yang membuat kurang berjalannya. Saya tuh sangat sangat tertarik dengan ada paguyuban apa itu yang melari pencak silat anak-anak itu. Tapi kalau di Singapura ya, saya perhatikan keluarga besar kita yang ada di Singapura, orang Sulawesi Selatan itu perkumpulannya jalan karena ada pelatihnya, ada sanggarnya. Itu halo buat Andi Tauhid di sana, itu sudah jalan, anaknya sendiri yang sudah tampil.
0: Berarti antusiasme anak-anak justru besar ya.
1: Besar, kemarin waktu zamannya yang masih jadi pengurus tuh Pak Edward Mandala masih aktif, Pak Edward Mandala, Nasir, itu alam musik itu jalan. Saya kan saya ada di dalamnya dan ada beberapa orang yang aktif tuh jalan. Karena adanya waktu, adanya pemain, adanya apa namanya tuh antusias untuk mengembangkan, tapi kesini tak tahu kenapa dia macet.
0: Kalau ruang tampil sendiri itu gimana?
1: Kalau untuk ruang penampilannya sendiri kita harapkan sebenarnya paling gampang di saat ada pengantenan Bugis kan pencak silat itu kan
0: kita,
1: bisa kita
0: betul-betul
1: tampilkan. Dan kalau anak-anak dikasih uang saku hati seberapapun itu pasti senang. Cuman ya itu tadi bagaimana mau tampil kalau tak pernah dilatih gitu loh. Jadi kalau misalnya ada pengantenan itu silat bisa, silat padupa namanya. Sebelum pengantin masuk itu kan suku-suku lain tuh ada juga ya, sebelum pengantin masuk itu ada silat, kalau orang Bugis silat padupa, ada juga tarian padupa, kalau di sini tari persembahan seperti itu. Itu kalau seandainya ada yang melatih dan ada sanggarnya tersendiri untuk anak-anak kita, nggak jadi masalah. lentur-lentur sedikit atau gimana, yang penting tampil
0: Tampil
1: dulu
0: dulu,
1: gitu loh.
0: betul, betul, betul.
1: Tampil dulu. Kemarin kita sudah ada juga sih yang ditampilkan oleh kawan kita, Pak Ibnu Rosi itu, sudah sempat berjalan, sudah sempat berjalan. Namun apa ya, kendalanya di mana, dan sekarang, tapi kalau dia dihubungi tetap tetap siap.
0: Tetap siap.
1: Namun saya tuh pengennya anak-anak kita yang ada di lingkungan yang dalam organisasi itu, pengennya sih
0: pengennya ya.
1: Supaya dia merasa, oh saya ini juga terlibat loh.
0: Iya,
1: ada. Kalau
0: betul-betul.
1: zamannya saya dulu awal-awal itu, anak-anak saya itu, saya pernah loh nari, mama saya buat acara ikut nari, kita pernah loh ikut gini pawai gitu loh.
0: Iya, betul.
1: Tapi saya harap sangat tuh nanti, semoga nanti pawai yang, kalau ada nanti pawai yang akan datang, mudah-mudahan kita bisa turun dan
0: amin,
1: terlibat di
0: amin, ya Rabbal
1: dalamnya.
0: Alamin.
1: Jadi anak-anak ada rekam jejaknya bahwa saya pernah ikut, setidak-tidaknya ikut,
0: gitu.
1: Pernah ikut pawai gitu loh. Ada cerita,
0: ah.
1: Ada cerita setiap tahunnya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan Pak Ketua kita dengar, Pak Ketua
0: amin,
1: Kota
0: amin,
1: dengar,
0: amin,
1: Pak
0: amin.
1: Ketua Kabupaten dengar.
0: Iya, betul. Memang jadi keuntungan tersendiri kalau memang ketika yang diajak terlibat itu adalah orang-orang di dalamnya sendiri kan.
1: Iya, ini ada yang sudah masuk menonton kita, Daeng Munawing nih. Oh, ini anaknya kalau diajak nih pasti dia mau karena bapaknya sponsor. Siap-siap ya Bang Nawing jadi sponsor kita kalau ada acara Bugis. Dan Bang Nawing ini kalau ada event di sekolah anaknya, dia tidak mau pakai baju adat lain. Pasti
0: Oh.
1: dia mau bajunya Tante Saida, kata dia.
0: Luar biasa.
1: Karena dia bangga katanya.
0: Bangga, ya.
1: Ah, ini orang Bugis nih datang, kata dia. Baik perempuannya, baik laki-lakinya itu selalu pakai baju Bugis kalau dia tampil.
0: Iya.
1: Jadi saya pun berterima kasih sekali kepada kawan-kawanku Yamane yang selalu membantu mempromosikan pakaian Bugis, makanan Bugis, acara Bugis, terutama di pengantenan. Itulah yang kesempatan sekali, sekalian pengantin, sekalian mempromosikan. Jadi saya pun merasa sampai sekarang ini, alhamdulillah rasanya cukup berhasil saya mempromosikan, karena di awal-awalnya itu saya pun tidak tahu sampai di mana orang-orang ini mengenal budaya Bugis. Tetapi di saat saya ada, Bang Nasir ada, Pak Edward Mandala ada, Bang Nawing ada, dan orang-orang kita Bugis yang mau mengambil tahu tentang budaya kita Bugis, alhamdulillah sampai sekarang ini sudah banyak yang mau pakai. Dari jauh tuh kalau ada acara ada pakai songko Bugis, rasanya sudah, aduh selamat ada kawan kita di sana. Kalau misalnya ada acara pakai baju bodoh, alhamdulillah ada saudara kita di sana seperti itu.
0: Baik. Ada ini nggak, keinginan harapan terbesar gitu untuk kedepannya kira-kira gimana nih?
1: Harapan terbesarnya kalau buat Kak Saida tersendiri sebagai penggerak budaya Bugis, orang kita Sulawesi Selatan itu pengen buat event tersendiri bahwa inilah orang kita Bugis, mau memperkenalkan lah, tapi eventnya itu berdiri sendiri.
0: Berdiri
1: tapi sampai sekarang belum bisa. Tetapi kalau misalnya ikut pawai pemerintahan, itu kita selalu tampil wow, dengan anggota yang ratusan, dengan penampilannya yang wow, dengan baju-bajunya, dengan makanan khasnya gitu lah. Selalu ditunggu-tunggu.
0: Oh, belum pernah berarti ya?
1: Kalau untuk pawainya ini sudah.
0: Sudah.
1: Kalau event besarnya itu pernah kemarin kita selalu ada, tetapi pengennya yang apa, dengan konsep lain.
0: Dengan konsep lain.
1: Kalau
0: ya.
1: Kami kemarin tampilnya itu kalau setiap kali pemimpin kan lain tuh.
0: Oh, iya.
1: Ciri khasnya.
0: Ciri khasnya.
1: Kalau zamannya Pak Daeng Muhammad Yatir dulu, menonjolnya kita tampilkan budaya kita Bugis itu di saat kemarin pernah kita Kita kemarin Maulid secara besar-besaran di
0: Besar-besaran.
1: Aston. Luar biasa itu di Aston. Seluruh orang kita Bugis di sekitaran Kepri ini diundang, dan diundang pokoknya datang di Aston tuh penuh.
0: Penuh.
1: Yang kedua saya ingat itu, ini kita merep
0: iya,
1: balik
0: iya.
1: ya. Yang kedua itu kita pernah dibawa ke Lingga.
0: Ke Lingga.
1: Waktu zamannya datang Pak Yusuf Kala itu luar biasa juga. Pokoknya
0: Ah.
1: kita diangkut kapal Kepri satu ya kalau tak salah ya. Diangkut ke Dabo itu.
0: Iya, iya.
1: Orang Batam dengan kapalnya sendiri, orang kita dengan orang Bintan, pokoknya ke sana semuanya luar biasa. Tampil beda
0: Luar
1: dengan baju
0: biasa.
1: bodohnya, dengan gagahnya gitu. Kalau sudah itu kan sudah pada nyatir, dan di sini juga ya itulah pawai-pawai yang sering kita ikuti, event-event yang kita ikuti tidak pernah ketinggalan. Yang penting kita dapat undangan, kita isi. Kita isi. Kalau zamannya Pak Adi Indra Powenari ini kan baru berjalan 2 tahun, tapi eventnya luar biasa juga, karena kalau dia ini saya lihat selalu mengundang artis. Artis terkenal orang kita Bugis, Selvi Yama sudah pernah datang.
0: Pernah datang
1: Siapa
0: ke
1: yang
0: sini.
1: tak kenal Selvi Yama?
0: Iya.
1: Iya, penyanyi dangdut.
0: Penyanyi dangdut sering
1: Iya,
0: diputar juga di sini.
1: sering. Epi Masamba.
0: Iya.
1: Selvi Yama itu di rumahnya dengan rombongannya. Kalau Epi Masamba di Tugu Siri, dan Ati Kodong di
0: Iya.
1: apa, di mana, di Berakit.
0: Di Berakit.
1: Di Berakit pantai pokoknya. Kalau zamannya Pak Yatir itu dengan almarhum Pak Haji Permat, eh belum Pak Haji Permat waktu itu ya, ada artis juga dulu Soraya kalau tidak salah. Dan begitulah cara Pak Ketua kami untuk memberikan motivasi kepada perantau-perantau Bugis untuk menyemangati dia bekerja di sini mencari rezeki halalnya, supaya rasa kerinduan kampung halamannya itu terobati.
0: Terobati.
1: Dan saya juga ingat waktu pernah juga kita ikuti event apa, lomba kuliner di zamannya almarhum Ayah Sahrul itu. Iya ke, sudah itu ke. Pokoknya di City Walk sana itu kita juara 3 Soto
0: Masya
1: Makassar
0: Allah.
1: nih, dong bentukan masaknya. Itu
0: Jadi
1: dia
0: penasaran itu
1: jadi
0: rasanya.
1: penasaran ya Soto Makassarnya
0: Soto
1: ya.
0: Makassar yang jadi penasaran.
1: Banyak sekali event-event yang telah kita ikuti. Namun pengennya ke depannya itu membuat event
0: Event
1: tersendiri
0: tersendiri
1: gitu,
0: khusus yang itu bisa.
1: khusus. Tetapi walaupun itu belum tercapai, saya dengan kawan-kawan selalu juga mencari bagaimana caranya supaya mempromosikan budaya kita Bugis ini di kalangan orang luar dan orang kita sendiri, karena masih banyak orang kita yang sudah merantau di sini berpuluh-puluh tahun nggak pandai juga bahasa Bugis, kulinernya juga dia masih merindukan masakan hari-harinya gitu. Jadi kalau ada event-event tertentu kita buat gini ya pasti seru jadinya.
0: Nah, ini kalau kita tengok nih tinggal beberapa
1: Nah,
0: menit
1: itu
0: lagi rupanya.
1: dia. Kalau seru-serunya bercerita udah habis waktunya.
0: Udah habis
1: Ya,
0: waktunya.
1: untuk seru-seruku yang mana, sahabatku yang kayak di selalu menemani Kak Saida kemana saja untuk acara Bugis, ada Andi Juleha di Tanjung Unggas, ada Andi Ati di Batu Kucing sini, sehat selalu sayang, ada Isya di Kuantan, ada Heri di Batu Lapan, Nudia di Potong Lembu, Asma di Teladan, ada Kak Saripa, ada Adelena yang sekarang cari cuang di Batam, dan semua-semua Indo-Indoku, Andri-Andriku, Ewa kok semangat ki mempromosikan nih budaya tanah Sabah, kalau kita, bukan kita siapa lagi.
0: Betul.
1: Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan malam ini. Kami tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Baik, terima kasih untuk Kak Saida
1: Iya.
0: sudah pun hadir ya, meluangkan waktunya untuk hadir di studio Perempat kita pada malam hari ini. Dan saudara Perempat, demikian acara Pelangi Nusantara Bugis pada ID pada Elo. Adapun selepas ini kita akan beralih menuju acara Langgam Serumpun Melaju. Jadi saudara Perempat tetap setia bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Wah, tolong, tolong.
1: Ah, namun kenapa?
0: Tolong saya, saya kena kejar-kejar. Tolong, tolong.
1: Hah? Siapa kejar kau ni? Jahat ke? Rampok? Preman?
0: Bukan. Saya kena kejar-kejar utang pinjol, pay letter, bunga bank, rentenir.
1: Dia dah tadi apa? Dah tahu tak sanggup bayar. Masih juga berhutang. Pantaslah berhutang. Engkau main judol kan?
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

0: 101,3 MHz Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara masih setia mendengarkan siaran Prompat. Dan sekarang kita berada pada acara Langgam Serumpun Melayu edisi hari Rabu tanggal 16 September 2026. Dan tentunya seperti biasa kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung bersama kami melalui telepon di 0771-4449-050 dan juga melalui WhatsApp di 0811-7048-860. Ya, sudah adakah yang hendak bergabung? Kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Belum masuk suaranya. Halo. Kejap. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam, Adi.
0: Selamat malam. Nih, Abang Udin.
1: Iya, Abang Udin. Pertama terus lah ya,
0: pertama
1: mau ditunggu
0: terus.
1: Loh,
0: mau ditunggu. Luar biasa.
1: Sebelum kita matakan gurindam jiwa,
0: Minta
1: lagu lo Kasih Jauh di Mata.
0: Kasih Jauh di Mata.
1: Dari Aramli itu lagunya.
0: Ya, ada.
1: Adalah, dia kan ada hubungnya juga dengan gurindam ini, dengan lagu itu. Agak-agak. Imbang nih, memang kita menyesuaikan ya.
0: Menyesuaikan.
1: Ini ya gurindam jiwa, ya sebagai puisi juga lah ya. Judulnya Kasih Sayang Tak Sudah. Lagunya Kasih Jadi Mata ya.
0: Tapi hasilnya.
1: Kita coba ada 14 baris, ya 14 baris. Kasih Sayang Tak Sudah. Tangis sendu aku merayu, rasa pilu di dalam kalbu. Semuanya itu harapan palsu, membuat jiwaku menjadi beku. Ku rintih dan ku merayu, padamu dinda yang ayu. Semuanya itu hampa belaka, orang ku kenang entah di mana. Cemas sebar dilanda derita, tinggal kenangan dan peristiwa. Masa laluku sudah cerna, dalam suasana ku derita. Kasih sayang tak sudah, ibarat benih tak akan berbuah. Itu kira-kira.
0: Wow.
1: Memang disusun sedemikian rupa dengan ilham juga sedikit kan. Ada ilham juga lah, kadang ada ilham ya kacau balau. Ya, ujungnya kacau balau. Jadi memang kita kalau di sisa sastra ini di SMP dulu merekori saya.
0: Wow.
1: Waktu itu di SMP kan sastra, prosa, puisi, syair kan.
0: Iya.
1: Kemudian termasuk itu ada rekor lah.
0: Oh, termasuknya aktif di kegiatan itu.
1: Iya.
0: Oh, luar biasa.
1: Nah, ini sama juga kenang-kenang di waktu SMP dulu kan. Dulu kami berhubungan surat-surat ini bukan telepon, melalui surat-surat. Ya. Jadi kata-katanya kita susun sebaik mungkin gitu kan. Oke lah. Kita coba salam yang nanti akan masuk ya. Pertama salam buat Abang Adi Yuana, sehat keluarga lah ya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Nanti mungkin ada yang mau masuk Pak Umar atau Abang Herman ya. Tong Bayu juga, Kak Jamar juga, Kak Putri Pondok ya. Tak lupa Kak Berlian juga nih. Kak Serena Kiu-Kiu dari Batam ya.
0: Iya.
1: Ada yang Ucu juga dari Temeling. Wirda juga dari Temeling. Kak Wati. Terus ada Bunda Sulami ya. Ibu Erma. Kak Rina Putri Merica ya.
0: Iya.
1: Salam juga buat Mak Dini dan Aida Lestari di Pulau Karas ya. Ada Bang Ma'un juga. Tak lupa Makcik Mah ya.
0: Iya.
1: Dari Pulau Penyengat ada Mak Anjang dan Bunda Permata. Ada Nek Anjang juga dari Kijang ya. Tak lupa Pak Kumis ya. Dari Pancur. Nek Manda juga. Ada Iskar dari Jambi. Abang Hamzah Yusuf dari Jambi ya.
0: Iya.
1: Salam juga buatnya Edo ya. Kalimantan ya. Edo Kalimantan. Tajudin dari Minahasa. Ada salam juga buatnya Mak Rosi ya. Ada Kak Deli juga ya di Batu Lima.
0: Iya.
1: Abang Iman kita ya, Tanjung Batu, Iman kita. Ada salam juga buatnya ini, Bang Lukman ya. Bu Erna, Bang Lukman dari Teluk Bakau. Pak Haji Surat dari Batu Lima ya, tetangga radio lah itu ya. Bang Jais juga, ada Dinda dari Bogor. Ada juga ini salam buatnya Mbak Frida ya, dari Palu. Ada juga yang dari Kak Siska Batu Lapan, Ibu Ani ya. Siapa lagi ya? Bunda Ano dari Desa Penaga. Bang Kumalai ya, Bang Kumalai. Bang Usman ya. Siapa lagi semuanya? Ini Bang Ali Golek-Golek ya. Di Teladan dengan ini yang di Aung Janggut apa tuh? Pulau Bayan. Yang pada pantun-pantun Pulau Bayan itu. Orang yang gitu ya. Bang Ali golek-golek di Teladan dengan Mak Lisa. Semuanya salam sehat, bahagia. Tak lupa salam mesra. Ada Usup juga ya, Usup Fauzi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Udin. Salam mesra ya di Batu 13 Kijang sudah pun bergabung di malam hari ini di Langgam Serumpun Melayu ya. Di belakangnya Bang Udin ada siapa lagi hendak bergabung? Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Hamzah Yusuf.
2: Iya, apa kabar Bang Ardi, Bang Adi?
0: Adi, alhamdulillah kabar saya baik, sehat walafiat.
2: Alhamdulillah.
0: Kabarnya Pak Hamzah, macam mana?
2: Alhamdulillah, baik juga, seperti kemarin malam.
0: Alhamdulillah, luar biasa.
2: Masih dapat lagu nih?
0: Masih dapat.
2: Lagunya harap apa? Sembilu menikam jiwa.
0: Sembilu menikam jiwa.
2: Iya.
0: Ada?
2: Ada pantunnya satu lah.
0: Pantunnya.
2: Coba-coba memang menanam manggis. Mana tahu buahnya lebat.
0: Wah.
2: Coba-coba menyapa gadis. Mana tahu jadi sahabat. Nah, salam-salamnya yang sudah dipotokopi dengan Bang Udin salam mesra tadi semua pentro 4 tempat terkecuali dari yang pertama hingga yang terakhir untuk yang disinggul semua ya. Untungnya Bang Adi selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Pak Hamzah Yusuf di Jambi ya. Dan tentunya bagi saudara perompat dimanapun Anda berada, bagi yang berada di wilayah Kepulauan Riau atau di luar wilayah Kepulauan Riau, Anda dapat mendengarkan siaran kami, siaran perompat RRI Tanjung Pinang, selain daripada melalui frekuensi 101,3 MHz, Anda juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Ya. Baik, saudara perompat, di belakangnya Pak Hamzah Yusuf, siapa lagi hendak bergabung? Halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Selamat malam, ini dengan Kak Deli.
3: Alhamdulillah. Pagi hari ke tempat Cik Nonya. Hendak membeli roti bakar. Saya nak bertanya Ari apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Kak Deli, apa kabar Kak Deli?
3: Alhamdulillah juga sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Gadis manis sama peda merah.
0: Ewah.
3: Pakainya pula di hari Kamis.
0: Ewa.
3: Kalau orang sudah marah, pastilah mukanya sini. Lagi laga tantun kita nih. Pagi hari masa apa ya, masa soon. Soal dimasak pakai siapa ya? pakai habis tadi dah ingat. Masa esok, pagi hari masa esok pakai. Oh ya, lupa juga. Oh, masa esok pakai esok. Eh, masa mie goreng pakai masa esok. Masa, masa ini pakai esok. So, jadi campur pakai acar. Tapi makan ini tak pandai berpantun. Masih ada belajar. Aduh, melepokan ngomongnya.
0: Baru belajar, tapi udah bagus kan.

0: Itulah luar biasa memang.
1: Ini entah betul entah tidak lah ya. Pagi hari pakai kacamata. Pakainya pula pergi ke toko pinang. Zaman sekarang anak muda tak perlu katakan cinta, hanya perlu katakan aku tuh sayang. Pakai lah kita baca lagu.
0: Lagunya apa kak?
1: Lagunya Gurindam Jiwa.
0: Gurindam Jiwa dari Dayang Nur. Dari siapa nih? Daud Kilau, Syura?
1: Atau salah dia aja lah yang mana?
0: Boleh, Daud Kilau ya.
1: Oke, salam atas kita ya. Ya untuk Bang Ardi selalu, semangat selalu, sukses selalu, anak-anak pun sehat lah ya. Tuhan berkati keluarga kecilmu ya. Amin.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Jadi yang pertama tadi Bang Udin ya?
0: Yang pertama Bang Udin tadi.
1: Oh ya, ada Bang Udin, makasih Bang Udin. Ada Pak Amca juga, Andik Dadek Manda, Nek Balci, Nek Gino, Nek Gino sama ya. Nek Tania, Nek Anjang, sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Ada Mak Rika, Mak Putri, Kak Wir. Ada siapa ya, yang Mak Ucu juga ya.
0: Iya.
1: Ada Bang Awang. Pokoknya semua yang masuk di sini kita singgul semua lah ya, Bintanau ya, semua yang dari Bintanau, iya Mak Long juga lah ya, pokoknya Mak Dini, Kak Siti, semuanya kita singgul yang masuk di perompet ya.
0: Baik.
1: Jadi untuk Bang Adi, terima kasih.
0: Selamat malam. Selamat malam. Baik, terima kasih untuk Kak Deli ya di Batu 5. Sudah pun bergabung juga pada malam hari ini ya. Baik, saudara perempat di belakangnya Kak Deli, ada siapa lagi yang hendak bergabung? Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik QQ.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Salina QQ. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Adik keluarga sehat.
0: Alhamdulillah sehat semuanya sekeluarga.
2: Alhamdulillah wa syukurillah. Itulah harapan kita ya, sehat itu yang paling nomor satu.
0: Tadi kita jaga betul.
2: Apalagi sekarang cuaca ya di panas di kabut asap.
0: Kabut dah masuk kan.
2: Semoga saudara-saudara kita ini perempat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya di.
0: Amin.
2: Amin. Amin. Pantun kita di.
0: Pantun kita ada boleh.
2: Pantun. Pantun apa pertama ya? Pantun apa ya?
0: Apa tuh?
2: Sungguh tinggi sarangnya lebah. Lebah hingga di pohon jambu. Masa lalu tak bisa diubah. Masa depan ada di tanganmu. Di tangan Adi masa depan. Satu lagi apa ya ini ya? Apa ya? Apa ya? Nona cantik berjalan Nona cantik jualan jamu. Jamu diminum rasanya apa ya Dik? Rasa apa ya Dik?
0: Pahit.
2: Pahit ya. Ini tak pahit Dik. Apa ya? Apa ya?
0: Apa tuh?
2: Rasanya apa ya? Rasanya pakai ingat ini. Kalau pahit nanti ujungnya tak nyambung di.
0: Oh iya. Rasanya.
2: Rasanya apa ya? Supaya nyambung jalan.
0: Terputus rupanya. Tersambung lagi, kita sambungkan kembali. Halo.
2: Kenapa putus? Mungkin ulang. Nona cantik jualan jamu. Jamu diminum rasanya. Pahit mempedu lah ya, Di. Jamu tu pahit ya. Benar Kak Sarina tadi minum jamu.

0: asam kunyit. Apa apa ya, meski kita tidak pernah ketemu, kita menjalin silaturahmi lewat pantun Melayu. Ha, gitu. Pakai kira-kira aja supaya nyambung, Di. Sebenarnya pantun ini tak boleh sembarang juga, harus pas itu ya, Di. Ini Di, ini pantun teka-teki dari Kak Sarina untuk saudara-saudara kita di Perempat ya, Di. Seperti biasa, kalau nak jawab pakai pantun atau masuk telepon atau WA, nanti kita ambil pada telepon dulu, Di. Kalau kalau tak ada di telepon, kita ambil di WA. Seperti biasa, hadiah ada apa, Di?
1: Pulsa.
0: Pulsa, ingat Adi. Gampang ini Kak Sarina kasih yang gampang aja ya, Di, supaya di saudara kita di Perempat bisa lah ya. Mudah-mudahan. Habis dia nanti kalau pantun ini kan jam 11 sampai jam 12 pun habis siaran, maksudnya kan sampai jam 12 ya. Tapi masih terima WA ya, Di, nanti masih Adi kirim ke dekat Sarina. Ini pantun ya. Pantun teka-teki. Pergi ke kota naik angkutan. Tidak lupa berkunjung di balai kota. Punya sisik tapi bukan ikan. Hewan apakah gerangan? Masuk tak ni? Apa ya? Teka-teki Kak Sarina ni seperti-seperti yang pernah-pernah kita dengar juga, Di. Sebenarnya Kak Sarina kasih teka-teki gini supaya saudara kita di Perempat bisa lah, Di. Kak Sarina ulang ya.
1: Ulang lagi boleh situ ya.
0: Apa ya?
1: Pergi ke kota naik angkutan.
0: Pergi ke kota naik angkutan. Tidak lupa berkunjung di balai kota. Punya sisik tapi bukan ikan. Hewan apakah gerangan? Nah, yo saudara-saudara di Perempat, jawab ya seperti biasa, hadiah dia.
1: Hadiah dia pantun pulsa.
0: Pulsa. Buat Adi bisa, Di. Kalau Adi nak jawab, bisa. Karena terima. Itu aja dia dondangnya, Di.
1: Dondangnya. Hampir lupa.
0: Dondang dia ini. Beranak banyak lah, Di.
1: Beranak banyak ya.
0: Dari... Beranak banyak tu dari Pak Ngah sama apa itu? Pak Ucu apa ya?
1: Dari Wak Zul dengan Wak Salim.
0: Wak Zul dengan yalah buat yang dah masuk, yang belum masuk. Yeah. Kak Sarina, senggol tanpa kecuali buat saudara-saudara kita ya. Semoga diberi kesihatan selalu, Di.
1: Amin.
0: Buat keluarga, Di juga tidak bosan, tidak itunya Kak Sarina. Ingatkan semoga sehat selalu, Di. Semoga keluarga Di dikelilingi orang baik-baik. Makasih Adi. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Sarina QQ sudah pun bergabung malam hari ini, dan seperti biasa ya, ada pantun teka-teki yang bisa untuk saudara Perempat jawab malam hari ini. Diutamakan bagi yang bergabung melalui telepon ya. Dan kalau memang sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti, pukul 11 malam nanti, tak ada yang dapat menjawab, boleh untuk sila sampaikan lewat WhatsApp pun, nanti akan disampaikan juga ke Kak Sarina. Ditunggu ya saudara Perempat untuk jawaban daripada pantun teka-teki Kak Sarina. Baik saudara Perempat, di belakangnya Kak Sarina ada siapa lagi hendak bergabung? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Jalan-jalan ke tepi hutan. Ya, jalan-jalan ke tepi hutan. Kami membawa buah semangka. Kalau bersisik bukan ikan, namanya ular, namanya binatang ular namanya. Tak jelas kontennya.
1: Boleh diulangi lagi?
2: Jalan-jalan ke tepi hutan.
1: Jalan-jalan
2: enak tepi. Membawa buah semangka. Buah-buahan lah ya, buah semangka. Bersisik bukannya ikan. namanya ular, binatang ular namanya gitu. Ya gitu lah kira-kira. Jelas kan?
1: Iya, nanti.
2: Ya bersisik bukan ikan. Binatang ular namanya.
1: Baik, kita tunggu
2: kita
1: nanti.
2: Bang Udin. Ya Katrina, ya. Oke lah ya. Oke, yang lain ada yang lebih bagus, lebih yang tepat gitu kan. Oke lah. Baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakangnya Bang Udin, siapa lagi hendak bergabung? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Bang Adi.
1: Iya. Kabar? Alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat. Mak Ngah Aida apa kabar?
3: Alhamdulillah, sehat juga.
1: Alhamdulillah.
3: Ini nak coba pantun juga lah. Tadi katanya Bang Udin pun tanya tidak. tak tahu nyambut, cuba aja lah. Tak serinah ya. Ha? Gimana balas saya? Dia nak suruh ikan haruan. Ikan letak di atas para. Kalau tak salah itu hewan, mungkinlah dia tu kura-kura. Sisa gitu. Tadi ular. Tanya tidak kata Rina, salah khabar. Ya. Salam Bang Adi, tak lagu dulu.
1: Tak lagunya apa tu?
3: Lagu dia, apa ya? Cincin emas sajalah.
1: Cincin emas.
3: Dari Araman On ke?
1: Oh, cincin emas.
3: Biasa ada lah tu.
1: Ada.
3: Salam Ibu Adi.
1: Salam ya.
3: Salam Mama Adi, selamat marah, selamat berduka, semoga selalu.
1: Amin ya
3: Allah. Buatnya jadinya Kak Sarina, semoga sehat, semoga Kak keluarga.
1: Amin.
3: Buatnya Bang Udin juga. Buatnya Kak apa ya? Kak Damardu juga. Buatnya Mak Berlian. Buatnya Ucu juga, Bang Adi, Mak Lisa. Mak Penaram di Tanah Merah, semuanya Kak Siti Badama. Buatnya apa lagi tu ya, Bang Udin tadi. Buatnya Bang Unjanggut. Buatnya apa lagi ya? Buatnya di ke apa ya di tadi tu di susana buat, sebelumnya tadi tu Kak Serina tadi tu.
1: Sebelumnya Kak Deli.
3: Kak Deli lah salam kenal. Di Sengarang tu siapa ya?
1: Di Sengarang tu ada Nek Balkis.
3: Nek Balkis itu? Nek Manda ya. Buat Bang Rukman juga. Buat semua aja Bang Adi.
1: Buat semuanya aja.
3: Ika kan nak disebut juga ni dah tiga orang. Payah juga Bang Palu. Enggak kan dengar benar Bang Adi Syarmi ni sampai habis kaki katanya. Disenggol lah tu ha. Buatnya Mak Jim juga di kalah Batu Putih Mak Long Mak Long Piah juga tu. Lagu tu buat dia lah Cincin Emas tu. Mak Mak Enam juga. Kak Warna juga. Buatnya apa lagi Bang Adi. Buat semualah, buatnya Mak Dini, Bang Adi semua orang kakak disenggol. Dah tu, buat Bang Adi, terima kasih banyak. Buat keluarga Aida, semoga sihat selalu.
1: Amin, amin, amin.
3: Amin. Terima kasih Bang Adi.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum. Itulah kata balasnya buat saya dah ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mang Haida ya di Karas sudah pun bergabung malam hari ini ya. Baik, saudara perempat, sudah ada beberapa lagu yang masuk. Kita dapat terlebih dahulu untuk mendengarkan ya. Dan nanti kita akan kembali untuk terima telepon. Dan tentunya masih juga kami nantikan ya. Bagi saudara perempat yang hendak menjawab pantun teka-teki dari Kak Sarina tadi. Sila untuk dapat disampaikan jawabannya ya. Ini pertanyaannya punya sisik tapi bukan ikan, hewan apakah gerangan? Nah, sila untuk disampaikan nanti selepas ini ya. Kita dengarkan lagu-lagu Melayu untuk temankan kita pada

0: Habis gajian. Lanjut yuk.
1: Wah, merek mahal tuh. Ada baju, tas, jam. Amboi, mahal-mahal semua tuh.
0: Cukup ya, sisa gaji itu untuk hidup sampai akhir bulan. Nanti pakai pay later lagi macam kemarin.
2: Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Mbak Cik, pesan nasi lauk sotong masa hitam biasa.
2: Wah, kau nak traktir hari dia. Mantap.
1: Iyalah, sesekali berbagi rezeki.
2: Lah, apa kisah cuma satu piring ni?
1: Makan sama je lah, biar akrab. Jangan kau makan yang sotongnya tu. Ambil nasinya aja.
2: Kau ni, ini nama dia berbagi lapar. Kedekut.
0: Intermezzo.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

0: kokoh, melambangkan pemaga diri dan penenang hati.
1: Elok pengantin memakai dokoh, bala pergi celaka menjang. Hati yang panas menjadi teduh, hilang segala darah gemuruh.
0: Tenang hati ni. Alhamdulillah.
2: Hai, sebab pakai dokoh? Huh?
0: Tak, hutang aku dah lunas.
2: Dah lunas.
3: Pro 4 RRI, suara budaya Nusantara.

0: Kapo bang?
1: Kau tengok kelakuan angkat. Aku yang menyusun, dia yang menyerah.
0: Itulah kalau buat anak banyak. Akunya, bukan tu bang. Yang ditambah-tambah lagi, ini tiap tahun beranak. Tiap tahun beranak.
1: Iya, engkau tu tidur bukan melas ah.
0: Abang tu nyata beralang tak?
1: Engkau tu tidak pula.
0: Orang tidur nyenyak lagi ganggu.

0: Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna kuning, kuning keemasan, diperuntukkan bagi raja dan kaum bangsawan, bagi orang besar kerajaan dan orang yang dilimpahkan karunia oleh raja. Kuning melambangkan daulat. Di dalamnya terkandung makna kekuasaan, maruah kemuliaan, kebijaksanaan dan kesuburan. Bukan kening sembarang kening, kening anak dara ada kilatnya. Bukan kuning sembarang kuning, kuning raja ada daulatnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rompa RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih, saudara, masih setia mendengarkan siaran Perompat FM 101,3 MHz, RRI Digital, dan rri.co.id. Adapun kita masih berada pada Langgam Serumpun Melayu, edisi hari Rabu, tanggal 16 September 2026 ya. Dan tentunya masih kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung bersama kami melalui telepon di 0771-4449050 dan juga melalui WhatsApp di 0811-7048-860. Tapi sebelum kita angkat telepon, kita bacakan terlebih dahulu ada WhatsApp yang masuk ya. Ini dari Kak Dang Merdu. Assalamualaikum Adi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kakak lewat WA aja, kurang sehat juga nih. Oh, kurang sehat rupanya. Mudah-mudahan segera diberikan kesehatan kembali ya, dipulihkan kembali kesehatannya untuk Adang ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Lagunya Adi Benci Kusangka Sayang. Salamnya fotokopi Bang Udin aja. Oh iya, buat Kak Sarina juga, makasih Adi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dang. Nah, ini Kak Dang juga hendak mencoba untuk menjawab ya. Nah, cobalah jawab pantun Kak Sarina ya. Bebise cek nyonya sambil berjalan. Sambil berjalan kepala menggeleng. Besisik bukannya ikan. Mudah-mudahan tak salah tuh hewan tenggiling. Nah, jawaban dari Kak Dang nih untuk pantun teka-teki Kak Sarina ialah hewan tenggiling ya. Kalau tadi Bang Udin jawabannya itu ular. Kemudian ada juga tadi siapa yang jawab kura-kura tuh Mangga Aida ya. Kita tunggu nanti dari Kak Sarinah yang mana jawaban yang terbaik. Baik. Ini ada revisi dari Kak Sarinah ya pantunnya. Pergi ke kota baik angkatan, tidak lupa memberi berangan. Ya, punya sisik tapi bukan ikan, coba jawab hewan apakah gerangan. Nah, itu tadi. Revisi sedikit untuk pantunnya dari Kak Sarina tadi ya. Baik, saudara perempat, itulah nanti bagi siapa yang hendak menjawab juga pantun Kak Sarina, sila ya, kami tunggu malam hari ini. Kita angkat telepon berikutnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam nih dengan Bang Golek-Golek.
1: Iya, saya pandai. Adina ingat juga dapal nampaknya dia.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau dengar suara Adi tu rasa macam mana miang tangan tak megang HP ni.
0: Oh.
1: Tapi nak berpantun tak pandai pantun.
0: Oh, tak pandai. Di,
1: apa khabar? Sehat di.
0: Alhamdulillah sehat. Abang Golek-Golek sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Hanya satu.
0: Satu.
1: Di, dapat lagu di.
0: Dapat, lagunya apa bang?
1: Minta lagu apa dari UK boleh di?
0: UK?
1: Apa
0: tu judulnya?
1: Judulnya Seksa.
0: Seksa, kejap ada tak tu? UK, judulnya Seksa.
1: Ya. Yeah.
0: Agaknya tak ada.
1: Ada kalau pernah minta di situ.
0: Pernah minta? Diputar?
1: Pernah diputar.
0: Siksa, betul, siksa.
1: Coba lah cek apa-apa dari siksa.
0: Siksa. Siksa. Ada siksa ni dari Sarifah ini.
1: Lagi? Kalau dari UK tak ada ya?
0: Tak ada.
1: Oh, tak ada. Minta lagu ini aja lah. Intanku Kesepian aja.
0: Intanku Kesepian.
1: Ya, yeah, saya.
0: Intanku Kesepian dari Wings. Ya, yeah. Yeah, ada.
1: Ada.
0: Ada.
1: Nah, itu aja lah. Disalam sikit dia.
0: Salamnya.
1: Tadi ada ada teka-teki dari Kak Sarina ya tadi. Ya, di.
0: Ada teka-teki dari Kak Sarina.
1: Cobalah di. Entah ya tidak ya di.
0: Cobalah dulu.
1: Pergi ke pose membeli rotan. rotan dibeli buat keliling. Kalaulah besisik itu bukan ikan, yang besisik itu adalah hewan tenggiling.
0: Iya, kita tunggu nanti.
1: Itu aja dia.
0: Baik.
1: Salam dulu ya di sisik lagi dia.
0: Salamnya.
1: Pertama buat Adi, selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Juga tadi buat Bang Udin, buat Bang Hamzah, buat tak lupa buat Bang Kumis juga. Yang di Tanjung Batu siapa ni?
0: Tanjung Batu Bang Iman.
1: Bang Iman. Semua di Senggol ya dia. Tak lupa juga Bang Lukman di Teluk Bakau di. Yang di Tanah Merah Mak Pendaram semua di Senggol. Tak lupa juga buat Nyang Ucu di. Dia pandai pantun tu di. Dia nanti pasti dia tu dengar aja tu di. Pasti dijawab dia tu di. Itu kalau pantun itu number one kata
0: number
1: orang.
0: One. Okay, kata
1: number one kata. Masuk yang nyangcu. Kita sama-sama nebak ini, yang dari Kak Sarina ni. mudah-mudahan tepat. Kalau dari Abang Golek-Golek. Gini pula, tapi Abang Golek tak ada pulsa di.
0: Tak ada pulsa.
1: Apa tadi ya? Apa pergi? Saya lupa pula tadi. pergi memancing. Apa tadi ya? Aduh, nah, kalau lagi, dah lupa nanti aja lah dia.
0: Nanti aja lah.
1: Salam aja dia.
0: Salam aja.
1: Salam anu juga buat Mak Belian juga. Buat siapa lagi yang di Karas ada Mak Dini, Mbak Aida. Juga buat semua aja lah ya di.
0: Buat semuanya aja.
1: Itu aja lah buat Anudang juga buat semuanya di Senggol. Spesial yang tukang buat EKU di.
0: Spesial.
1: Itu aja lah dia.
0: Itu aja, baik.
1: Itu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Golek-Golek sudah bergabung ya malam hari ini bersama Langkam Serumpun Melayu. Di belakangnya Bang Golek-Golek, siapa lagi hendak bergabung? Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Halo.
0: Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Adi.
0: Selamat malam juga Nyang Ucu. Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah Herobil Alami.
2: Bang Adi.
0: Saya
2: nggak ke seberang kayu sampan. Arus deras. Sampan hanyut ke hulu, Bang Adi ya?
0: Saya.
2: Kalau tadi ada Bang Adi golek-golek di teladan. Di Pantai Cermin Temli, di Pantai Cermin Temli Tanjung ada Nyang Ucu, Bang Adi kan?
0: Nyang Ucu betul.
2: Alam pun yang berpantun lepas Bang Ali juga semalam Bang Adi ya?
0: Oh iya.
2: Ayah dah janji aja. Sehatlah Bang Ali dengan Mak Lisa dia eh.
0: Amin.
2: Satu, amin. Satu aja kata dia Bang Adi kan.
0: Itulah satu itu.
2: Iyalah kita gurau aja Bang Adi ya.
0: Kita gurau aja.
2: Di.
0: Saya yang.
2: Kalau menjadi dona. alam santun jadi penuntun, bang.
0: Saya?
2: Kamis malam kembali bersua, Bang Adi, ya?
0: Betul.
2: Langgam serumpun, mari.
0: Ayolah.
2: Halo?
0: Iya, Nya.
2: Sepertinya nyang tak, dia tak boleh jawab lagi. Nyang dah banyak menang, Bang Adi. Kalau sebenarnya nyang ini sependapat. Kalau nyang jawab pun sama juga.
0: Yeah.
2: Macam Kak Dang dengan Bang Ali tadi.
0: Sependapat.
2: Itu ini apa? Senggiling, Bang Adi. Hewan itu kan.
0: Yeah.
2: Dia bersisik memang, Bang Adi.
0: Betul.
2: Cuma hewan senggiling tu dia dah tak boleh diburu lagi,
0: tak
2: Bang Adi.
0: Diburu
2: dia dah
0: lagi.
2: Jadi hewan apa ni?
0: Dilindungi.
2: Dilindungi. Yeah. Dia sama dengan apa? Dengan penyu kan, Bang Adi, kan?
0: Ya, betul.
2: Dah tak boleh diburu.
0: Semakin langka.
2: Dia sudah dilindungi. Senggiling kan kalau dulu-dulu kan orang ambil kulit dia tu lah, ambil sisik dia kan ini.
0: Untuk dijual.
2: Bang Adi. Dibawa ke seberang, ke Singapura sana, itu mahal ni, Bang Adi. Dia boleh buat macam-macam obat tu, Bang Adi.
0: Untuk obat.
2: Kalau yang jawab pun nanya ada itu, tapi tak tahulah Kak Sarina kan.
0: Iya, kalau boleh jawab.
2: Yang pun yang tak jawab, tapi hewan senggiling itulah, Bang Adi. Abang Ali dengan Kak Dang tadi kan yang jawab kan?
0: Iya.
2: Yalah, mudah-mudahan
0: Mudah-mudahan, amin.
2: Yang pakai pulsa ini, pulsa kan, Bang Adi kan?
0: Pulsa, betul.
2: Biasa. Pakai HP center kan? Bang Ali dia pakai HP colet, dia tak tahu macam mana cara dia nanti.
0: Itulah.
2: Tapi kan ada telepon kan, Bang Adi kan, ini apa?
0: Apa tu?
2: Internet kan, Bang Adi kan?
0: Internet dekat mana tu?
2: Maksudnya telepon ini,
0: WhatsApp.
2: Internet ada ini, ada paket dia, Bang Adi.
0: Ada.
2: Internetan
0: dia.
2: Kan? Kalau pakai HP Android bisa. Internet punya kan?
0: Internet.
2: Untuk telepon WA kan? Bisa kan, Bang Adi kan? Tapi tak tahulah Kak Sarina kan, dia tak yang HP center, Bang Adi. Iyalah. Kak Sarina yang punya teka-teki kan?
0: Iya, betul.
2: Yang pantun lagi, Bang Adi.
0: Pantun aja.
2: Macam mana bunyi dia, Bang Adi?
0: Macam mana bunyi dia?
2: Apa tanda bakti pada ibu diri dirinya taat, Bang Adi?
0: Saya.
2: Apa tanda cinta Nabi?
0: Ya. Yeah.
2: Banyak-banyak salam.
0: Hilang suaranya. Kita tunggu terlebih dahulu. Ada putus jaringan, tapi masih tersambung teleponnya. Untuk Nyang Ucu, boleh mungkin agak bergeser dulu. Mana tahu memang jaringan di dekat situ sedang kurang bagus. Boleh bergeser dulu agak keluar mungkin. terputus. Boleh disambungkan kembali, Nyang. Belum juga request lagunya ya. Nanti kita dapat bergabung kembali. Nah, untuk Nyang Ucu, karena belum request lagunya. Dan berhubung belum masuk, kita angkat terlebih dulu telepon yang di sebelahnya ya. Masuk. Halo, assalamualaikum. Masuk lagi.
2: Masuk lagi, Bang Adi.
0: Masuk lagi, Nyang.
2: Nyang minta dondang ya.
0: Minta dondang dulu sebelum terpental.
2: Inilah, Bang Adi. Malam-malam sejuk-sejuk gini. Biar apa, agak rancak lah lagu, Bang Adi.
0: Agak rancak lah.
2: Inilah. Pak Maun lah, Bang Adi.
0: Pak Maun?
2: Lagu
0: Apa tuh, Nyang?
2: halo,
0: Iya, Nyang.
2: lagu kesukaan Kak Siti. Ini Hati Muda, Bang Ade.
0: Oh, Hati Muda, Hati Muda.
2: Pak Maon kan, itu kan lagu Pak Maon.
0: Lagu Pak Maon.
2: Iya.
0: Hati Muda dari Saloma atau dari Wak Jeng?
2: Iya, dari Saloma.
0: Dari
2: Ayo
0: Saloma.
2: Lancar-lancar, ayo Bang Ade ya.
0: Iya, baik.
2: Mudah-mudahan Pak Maon dengar lah, gabung sini. Itu Pak Mahmud dah lama tak dengar suara dia, Bang Ade ya. Mungkin di sana, apa... Lagi tak bagus mungkin cuaca Bang
0: Cuaca
2: Adi ya.
0: Agaknya.
2: Berjerbu kan. Apalagi dekat situ kan. Iyalah, sihat selalulah buat Pak Mahmud. Pak
0: amin.
2: Maon.
0: Amin.
2: Tadi
0: ya,
2: ada Bang Udin.
0: Agaknya terputus kembali ya. Iya, halo.
2: Nah. Ini... Nama dia main tarik tali ni, Bang Adi.
0: Main apa?
2: Main tarik tali.
0: Tarik tali.
2: Ya, putus nyambung,
0: putus
2: putus nyambung.
0: Nyambung.
2: Yalah. Tadi ada Mak Ngahaida juga, Buat Mak Dini.
0: Yeah.
2: Buat Cik Endon, Mungkin Mak Belian nak gabung nanti, Ataupun Pak Amzah Yusof nak gabung,
0: Yeah.
2: Tadi ada Kak Deli kita tadi awal-awal tadi, Bang Adi,
0: Iya, yeah, awal-awal tadi.
2: Ada pantun. Susah pula terputus-putus sana, Bang Adi, Memang sini mungkin sinyal lagi tak bagus, Bang Adi.
0: Iya, lagi tak bagus.
2: Yalah. Halo. Halo. Yang pantun.
0: Pantun.
2: Satu langkah lagi lah Bang Adi.
0: Satu langkah lagi silanya.
2: Ada ngempunan nih Bang Adi ya.
0: Sila.
2: Hari hujan. Sedia payung Bang Adi ya.
0: Saya.
2: Hujan. Bercampur kilat Bang Adi ya.
0: Saya.
2: Nabi Muhammad. Nabi Tegur Bang Adi ya. Apa ni manusia mulia dunia akhirat Adi kan?
0: Betul.
2: Iyalah. Sebenarnya banyak nak contoh Nabi ni anu itu. Nantilah yang tukar pakai HP center nanti esok-esok Bang Adi
0: Esok-esok lagi.
2: Kalau ada pakai HP center dia tak ada masalah dia Bang Adi.
0: Ada masalah ya.
2: Iyalah kita aja Bang Adi ya.
0: Iya, baik.
2: Buat Bang Adi sama tugas. Balik nanti sampai di rumah Bang Adi ya.
0: Insyaallah.
2: Anak, istri semua sehat Bang Adi.
0: Amin, amin. Amin.
2: Tetap jaga kesehatan, cuaca lagi tak sedang baik-baik saja Bang Adi ya.
0: Betul.
2: Yang tunggu Hati Muda Salma ya.
0: Baiknya.
2: Terima kasih Bang Adi.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bang Adi.
0: Tetap semangat Nyang Ucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan tetap semangat untuk Nyang Ucu ya. Dan juga tentunya untuk saudara perempat semuanya tetap semangat. Di belakangnya Nyang Ucu siapa lagi hendak bergabung? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Din?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat, walafiat.
3: Alhamdulillah.
0: Ini dengan siapa nih?
3: Ya, saya.
0: Orang Pulau Bayan?
3: Iya.
0: Betul.
3: Pulau Memakmurkan Negeri.
0: Bang, Awang Janggut.
3: Inilah di tak ada kerja nak minta ini nak minta lagu ini pinjam lagu di tak minta lagu kalau minta habis nanti
0: pinjam lagu nanti kembalikan berarti
3: nanti dah habis putar ambil balik.
0: Apa lagu apa dipinjam? Lagu apa nak dipinjam?
3: Apa deh?
0: Lagu apa nak dipinjam?
3: Lagu minta lagu ini ada di minta lagu kalau kaca menjadi intan aja lah.
0: kalau kaca menjadi intan. Nah,
3: mana tahu jumpa kaca, pasti dia berubah pula jadi intan.
0: Ini yang dari Piram.
3: Dekat Selatan tu banyak kaca deh.
0: Oh, banyak ya.
3: Apalagi dekat-dekat rumah Bang Ali tu banyak kaca dia tadi.
0: Ini lagunya.
3: Kaca pintu, kaca jendela. Mana tahu nanti dia berubah jadi intan ah.
0: Berubah jadi intan ya.
3: Pasal nanam kedek di peti hari. Nanam pisang di waktu siang.
0: Iya. Yeah.
3: Bang Ali golek-golek jangan sekali-sekali.
0: Iya. Yeah.
3: Kalau sekali-sekali nanti sakit pinggang.
0: Sakit pinggang.
3: Pantun kasarinya tadi dah ada jawaban deh.
0: Ada beberapa yang sudah menjawab tapi masih belum ditentukan pemenangnya. Jadi masih dibuka agaknya.
3: Itu Bang Awang nak cuba-cuba lah dia.
0: Boleh sila Bang Awang.
3: Ada hewan bersisik bukan ikan tadi-tadi ya.
0: Hah?
3: Yang bersisik bukannya ikan.
0: Yang bersisik bukan ikan.
3: Oh itu. Ya Bang Awang nak cuba lah deh.
0: Iya sila.
3: Anak dara memerah santan. Santan diletak di atas meja. Sisi bukannya ikan. Itulah dia si ular naga.
0: Itulah dia si ular naga.
3: Ah, itu tinggal Kak Sarinah lah yang menentukan. Karena itu dewan juri ya dia.
0: Iya.
3: Nenek Basu dah masuk deh.
0: Nek Balkis belum masuk.
3: Oh, batu dah tidur lah dia deh. Kurang jam gini belum masuk. Nah, batu dia dah tidur deh. Nah, iyalah kalau dia dah tidur gini aja lah deh.
0: Apa tu?
3: Nak gugur-gugur lah nangka.
0: Iya.
3: Jangan menimpa si batang pau. Kalau Nenek Basis nak tidur, tidurlah saja. Jangan mengenang Bang Awang yang jauh.
0: Aduh.
3: Nenek Manda belum masuk dia.
0: Nenek Manda belum masuk juga.
3: Mungkin dah orang dengar dah tidur semua mungkin.
0: Agaknya.

0: diberi kesehatan selalu, kompak selalu lewat udara dia.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Adik dengan keluarga mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin, amin
0: ya. Terima kasih adik kita.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bang Awang Janggut di Pulau Bayan ya. Dan saudara berempat, kita angkat lagi telepon berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, Adi, selamat malam.
1: Selamat malam, ini dengan siapa nih, Pak Mamun?
2: Saya.
1: Betul. Apa kabar Pak Mamun?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Kalau tuan nak merayu, bawakan serumpun pokok pepaya. Kalau tadi ada yang ucu, ini Pak Maun di tua paya.
1: Di tua paya.
2: Lagu masih bisa di?
1: Lagu masih bisa. Lagunya apa tu?
2: Lagunya. Ada judul dia apa ya?
1: Apa tu?
2: Lagu Melayu. Itu bersama ya tadi.
1: Hidup bersama. Iya. Ada?
2: Salam-salam tadi. Nak pantun belum ada modal ni tadi. Nak masuk-masuk susah jaringan ni. Salam-salam di yang sama untuk Adi. Semoga sehat selalu satu keluarga.
1: Amin, amin.
2: Terima kasih. Anak saya di?
1: Anak-anak alhamdulillah sehat semuanya.
2: Oh iya di, jaga di. Kalau keluar tu pakai masker.
1: Selalu
2: pinggir bu. Untuk tadi ada Bang Udin, Bang Awang Janggut, dan lupa janggutnya dikucir. Kalau tak diikat, jangan panjang-panjang. Buat Mohon yang lucu tadi, kata dia minta lagu Pak Maun pula. Manda, untuk Balkis, untuk Mak Rika. Mak Rika ada masuk, Di?
1: Mak Rika belum masuk.
2: Untuk Bang Mahmud, Bang Mahmud pun lama tak masuk tu. Bang Jaib, Bang Zayuko, Pak Umar, untuk Bang Damak, Kak Sisi, Kadang Merdu, Kak Deli, buatnya Makcik Endon. Makcik Endon lama juga tak masuk dia.
1: Makcik Endon dah lama tak masuk.
2: Semoga beliau tak selalu. Bang Udin, untuk semua lah di.
1: Untuk semuanya. Dari
2: pertama sampai terakhir di, semoga sehat selalu. Untuk Adi, kalau balik yang malam-malam, hati-hati.
1: InsyaAllah.
2: Assalamualaikum di, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Maun dari Toa Paya ya. Sudah pun bergabung malam hari ini bersama Langgam Serumpun Melayu. Dan saudara perempat, lagu pun sudah banyak yang masuk lagi. Kita dapat terlebih dahulu untuk mendengarkan ya. Dan nanti kita juga akan menunggu jawaban dari Kak Sarina ya untuk pantun teka-teki Kak Sarina. Dan bagi saudara perempat yang masih punya jawaban atas teka-teki Kak Sarina, boleh sila untuk disampaikan ya. Kalau nanti masih ada waktu untuk telepon, sila untuk telepon. Yang belum sempat untuk bergabung melalui telepon, boleh disampaikan melalui WhatsApp juga. Tak masalah ya. Nanti akan diteruskan ke Kak Sarina. Baik, kita tunggu jawaban yang terbaik, yang tepat menurut Kak Sarina. Dan juga sambil kita dengarkan lagu-lagu Melayu untuk temankan kita pada malam hari ini.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat tumbo, ateh mupakat. Adat bale, ateh sepakat.
0: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat beralih atas sepakat.
2: Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak dasar bunga berembang, variasi bunga berembang berombak-ombak. Filosofi bunga berembang berombak-ombak, jadi hiasan banyak gunanya. Nama terpandang, tuah pun nampak, hati beriman nampak maruahnya.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, inang terapung, kuku tandang.
0: Artinya, mengalami bencana sebelum maksud tercapai.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang.

101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara Perempat, tibalah kita pada penghujung acara Langgam Serumpun Melayu, dan kalau kita tengok waktu pun sudah tidak memungkinkan lagi untuk menerima telepon ya. Jadi kita akhiri acara Langgam Serumpun Melayu, tapi sebelum kita akhiri ada jawaban dari Kak Sarina ya. Ada WhatsApp dari Kak Sarina, jawabannya kita ambil dari telepon ya. Tahniah buat Abang Golek-Golek. Jawabannya betul, Terenggiling ya. Terima kasih telah jawab pantun teka-teki Kak Sarina. Semoga sehat selalu sama Mak Lusa apa nih? Oh, sama Mak Lisa. Buat Adi terima kasih ya. Baliknya nanti hati-hati di jalan. Insyaallah. Terima kasih Kak Sarina. Sama-sama. Dan ini untuk Abang Golek-Golek, untuk nomor yang bisa dihubungi, boleh sila untuk dihubungi WhatsApp Perempat ya, Abang Golek-Golek, untuk karena Abang Golek-Golek yang menurut Kak Sarina jawabannya betul dan masuknya lewat telepon juga. Dan Abang Golek-Golek, sila untuk dihubungi dulu nomor WhatsApp Perempat supaya nanti bisa langsung disambungkan kepada Kak Sarina nomornya untuk mendapatkan hadiah berupa pulsa nanti dari Kak Sarina ya. Abang Golek-Golek boleh dihubungi nomor WhatsApp Perempat di 0811 7048 860. Sekali lagi, hubungi nomor WhatsApp Perempat 0811 7048 860 ya. Sekali lagi tahniah untuk Abang Golek-Golek ya. Baik, saudara Perempat, sampai di sini acara Langgam Serumpun Melayu. Selepas ini kita akan beralih menuju acara Taman Penyair, dan sebagai penutup lagu Hidup Bersama dari E. Ramli. Selamat mendengarkan.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

0: Puisi oleh M. Febriadi.
1: Tahajud Cintaku, M.H. Ainun Najib. Maha Anggun Tuhan yang menciptakan hanya kebaikan. Maha Agung Ia yang mustahil menganugerahkan keburukan. Apakah yang menyelubungi kehidupan ini selain cahaya? Kegelapan hanyalah ketika taburan cahaya tak diterima, kecuali kesucian tidaklah Tuhan berikan kepada kita. Kotoran adalah kesucian yang hakikatnya tak dipelihara. Katakan padaku, adakah neraka itu kufur dan durhaka? Sedang bagi keadilan hukum, Ia menyediakan dirinya. Kemanapun memandang, yang tampak ialah kebenaran. Kebatilan hanyalah kebenaran yang tak diberi ruang. Maha Anggun Tuhan yang menciptakan hanya kebaikan. Suapi Ia makanan agar tak lapar dan berwajah keburukan. Tuhan kekasihku, tak mengajari apapun kecuali cinta. Kebencian tak ada kecuali cinta kau lukai.

0: 104 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat, seperti warna biru. Lazimnya dipakai orang bekas kerajaan atau orang patut-patut, orang baik-baik, melambangkan kedamaian, kesuburan dan kemakmuran hampir sama dengan warna hijau. Bukan ngiru sembarang ngiru, ngiru penampi pengayak padi. Bukan biru sembarang biru, biru terpuji membawa rezeki.
1: Puisi oleh M. Febriadi.
2: Seribu masjid

Masjid itu dua macamnya. Satu ruh, lainnya badan. Satu di atas tanah berdiri, lainnya bersemayam di hati. Tak boleh hilang salah satunya. Kalau ruh ditindas, masjid hanya batu. Kalau badan tak didirikan, masjid hanya hantu. Masing-masing kepada Tuhan tak bisa bertamu. Dua, masjid selalu dua macamnya. Satu terbuat dari bata dan logam, lainnya tak terperi karena sejati. Tiga, masjid batu bata berdiri di mana-mana. Masjid sejati tak menentu tempat tinggalnya. Timbul tenggelam antara ada dan tiada, mungkin di hati kita. Di dalam jiwa, di pusat sukma,

Sangat mahal biaya masjid di Badang. Padahal temboknya berlumut karena hujan. Adapun masjid ruh kita beli dengan ketakjuban. Tak bisa lapuk karena asmanya kita zikirkan. Masjid Badang gampang binasa. Matahari mengelupas warnanya ketika datang badai, beterbangan gentingnya oleh gempa ambruk dindingnya. Masjid ruh mengabadi. Pisau tak sanggup menikamnya, senapan tak bisa membidiknya, politik tak mampu memenjarakannya. 5. Masjid ruh kita bawa kemana-mana. Ke sekolah, kantor, pasar, dan tamasya. Kita bawa naik sepeda, berjejal di bis kota, tanpa seorang pun sanggup mencopetnya. Sebab tangan pencuri amatlah pendeknya. Sedang masjid ruh di dada adalah cakrawala, cengkeraman tangan para penguasa, betapa kerdilnya. Sebab masjid ruh adalah semesta raya. Jika kita berumah, jika kita berumah di masjid ruh, tak kuasa para musuh melihat kita. Jika kita terjun memasuki genggamannya, mereka menembak hanya bayangan kita. Enam. Masjid itu dua macamnya. Masjid Badang berdiri kaku, tak bisa digenggam. Tak mungkin kita bawa masuk kuburan. Adapun justru masjid ruh yang mengangkat kita melampaui ujung waktu nun di sana, terbang melintasi seribu alam, seribu semesta, hinggap ke haribaan cintanya. 7. Masjid itu dua macamnya. Orang yang hanya punya masjid pertama segera mati sebelum membusuk dagingnya. Karena kiblatnya hanya batu berhala, tetapi mereka yang sombong dengan masjid kedua berkeliaran sebagai ruh gentayangan, tidak memiliki tanah pijakan. Sehingga kakinya gagal berjalan, maka hanya bagi orang yang waspada, dua masjid menjadi satu jumlahnya. Syariat dan hakikat menyatu dalam tarikat kemakrifat. 8. Bahkan seribu masjid, sejuta masjid, niscaya hanya satu belaka jumlahnya. Sebab tujuh samudera gerakan sejarah bergetar dalam satu ukhuwah Islamiyah. Sesekali kita pertengkarkan soal bid'ah atau jumlah rokaat sebuah sholat sunnah. Itu sekedar pertengkaran suami istri untuk memperoleh kemesraan kembali. Para pemimpin saling bercuriga. Kelompok satu mengafirkan lainnya. Itu namanya belajar mendewasakan khilafah.

1000 masjid dibangun, 1000 lainnya didirikan. Pesan Allah dijunjung di ubun-ubun, tagihan masa depan kita cicilkan. 1000 orang mendirikan satu masjid badan ketika peradaban menyerah kepada kebuntuan. Hadir engkau semua menyodorkan kaulah. 1000 masjid tumbuh dalam sejarah, bergetar menyatu sejumlah Allah di genggamnya dunia, tidak dengan kekuasaan, melainkan dengan hikmah kepemimpinan. Allah itu mustahil kalah, sebab kehidupan senantiasa lapar nubuah. Pada berjuta Abu Jahal yang menghadang langkah, muazin kita selalu

0: Rompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Besti! Ya, bestiku Mina. Bila lagi nih kita nak makan? Dengar-dengar ada restoran baru buka. Kata orang, sedap-sedap menu dia.
2: Iya, boleh tu kita cuba.
1: Bolehlah. Bila lagi kita nak shopping-shopping ni? Brand kesayangan kita dah keluarkan produk baru.
2: Iya, kena beli cepat ni. Nanti habis pula.
1: Betul tu. Terus bila lagi kita nak ke toko emas? Tengah turun harga.
3: Mina, bila lagi kau nak bayar hutang?
4: Bila lagi kau nak transfer hutang kau?
5: Bila lagi kau nak ganti duit aku?
4: Bila lagi

pintu langit terkuakkan. Partikel udara dan ruang hampa bergetar bersama-sama mengucapkan Allahu Akbar. Bacaan Al-Fatihah dan surah membuat kegelapan terbuka matanya. Setiap doa dan pernyataan pasrah membentangkan jembatan cahaya. Tegak tubuh Alifmu mengakar ke pusat bumi. Rukuk lam badanmu memandangi asal-usul diri. Kemudian mim sujudmu menangis. Di dalam cinta Allah, hati gerimis. Sujud adalah satu-satunya hakikat hidup. Karena perjalanan hanya untuk tua dan redup. Ilmu dan peradaban takkan sampai kepada asal mula setiap jiwa kembali. Maka sembahyang adalah kehidupan ini sendiri. Pergi sejauh-jauhnya agar sampai kembali. Badan diperas jiwa dipompa tak terkira-kira. Kalau dia pecah terbelah, sujud mengutuhkannya. Sembahyang di atas sajadah cahaya, melangkah perlahan-lahan ke rumah rahasia. Rumah yang tak ada ruang, tak ada waktunya, yang tak bisa dikisahkan kepada siapapun. Oleh-oleh dari sembahyang adalah sinar wajah, pancaran yang tak terumuskan oleh ilmu fisika. Hatimu sabar mulia, kaki seteguh batu karang, dadamu mencakrawala seluas arasy.

0: Puisi oleh M. Febriadi.
1: Begitu engkau bersujud, M.H. Ainun Najib. Begitu engkau bersujud, terbangunlah ruang yang kau tempati itu menjadi sebuah masjid. Setiap kali engkau bersujud, setiap kali pula telah engkau dirikan masjid. Wahai, betapa menakjubkan, berapa ribu masjid telah engkau bangun selama hidupmu. Tak terbilang jumlahnya, menara masjidmu meninggi, menembus langit, memasuki alam makrifat. Setiap gedung, rumah, milik atau tanah seketika bernama masjid. Begitu engkau tempati untuk bersujud. Setiap lembar rupiah yang kau sodorkan kepada ridho Tuhan menjelma menjadi sejadah kemuliaan. Setiap butir beras yang kau tanah dan kau tuangkan ke piring keilahian menjadi serokaat sembahyang, dan setiap tetes air yang kau topurkan untuk cinta kasih ketuhanan lahir menjadi kumandang suara azan. Kalau engkau bawa badanmu bersujud, engkaulah masjid. Kalau engkau bawa matamu memandang yang dipandang Allah, engkaulah kiblat. Kalau engkau pandang telingamu mendengar yang didengar Allah, engkaulah tilawah suci. Dan kalau derakkan hatimu mencintai yang dicintai Allah, engkaulah ayatullah. Ilmu pengetahuan bersujud, pekerjaanmu bersujud, karirmu bersujud, rumah tanggamu bersujud, sepi dan ramai. Duka deritamu bersujud, menjadilah engkau masjid.

0: 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Corak dasar tenun Melayu.
2: Corak dasar kuntum, variasi kuntum tengah, filosofi. Memakai hiasan kuntum tengah, ditekat untuk bantal kopi. Pandai makan harumlah maruah, rahmat bertumpuk hidup pun baik.
0: Puisi oleh M. Febriadi.
3: Sajak M.H. Ainun Najib. Demi rembulan yang engkau ciptakan khusus untuk memulangkan diriku, kepada kumandang tangis bayi yang telanjang, yang hening lagunya bergaung ke ladang.

0: jiwa Adam rintih kerinduan yang mencegatnya di ujung jalan, yang mencegatku kini dalam derita dan keasingan, yang terus menjelma, yang mengawali setiap pekik kelahiran dan yang terus berkembang dalam kenangan. Demi rembulan yang bagai pejalan sunyi menjelajah seluruh malam, sehingga terciptalah dunia dan kehidupan dari angin, embun dan dedaunan yang berkilat karena cahayanya, yang seakan mengisyaratkan harapan bagi kerinduanku nanti. Ah Tuhan, demi rembulan yang engkau ciptakan, buat menggoda di semak-semak ini, di hutan-hutan gelap yang tercipta, di dalam gaung jiwa, dalam gelegak samudra, dalam gelegak darahku yang letih. Dan maya, kutikamkan pisau ini ke dadaku, terimalah semangatku, reguklah cintaku.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Sedari Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat, seperti warna merah, lazimnya dipakai untuk masyarakat umum, melambangkan keberanian, kesetiaan dan pengabdian. Warna ini ada juga dipakai untuk hulu balang atau pendekar. Bukan tarah sembarang tarah, tarah papa nada kiatnya. Bukan merah sembarang merah, merah pakaian ada taatnya.
2: Puisi oleh M. Febriyadi.

Apakah puisi-puisi ini, M.H. Ainun Najib? Apakah puisi-puisi ini jelmaan rohmu, Tuhanku? Sehingga aku merasa bahagia jika bergaul dengannya. Ia selalu membuka ruang hingga aku setia pada kemungkinan. Ia adalah sembahyang yang penuh kemerdekaan. Tuhan, di antara sekian cara hidup, agama dan peraturan-peraturan, puisi memberi keikhlasan.

0: Puisi oleh M. Febriadi.
1: Di depan patung Buddha, M.H. Ainun Najib. Kau ada, aku pun ada, tapi kau bahagia, aku tidak. Apa karena ada nyawa, maka tak bahagia? Sedang dengan nyawa, orang ingin bahagia. Kukira salah mulanya. Adam dilempar dari surga. Mengapa harus kembali ke sana? Mengapa tak ketiada?

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Ih, kamen lagi dia bergayu, nengok tu. Aduh, kepula potu gayu macam gitu.
2: Biar je lah, dia suka.
1: Tengoklah tu, sepatu dia, baju, tas. Ih, molek lah. Duit dia pun pasti molek.
2: Iya ke? Oh, iyalah cantik. Aku nak lah.
1: Ih, kita manalah mampu. Nengok tu, mesti mahal. Duit dari mana dia? Gaji sama dengan kita. Pasti dia ambil duit kan?
2: Shhh. Eh, dah lah. Pergibah pula kita. Jadi fitnah nanti kalau tak betul.
3: Molek ya? Ini saya beli produk dalam negeri tau. Dalam molek. Harga terjangkau pula.
2: Hah? Tutup mulut weh. Masuk biawak nanti.
0: Puisi oleh M. Febriadi.
4: Aku ini termasuk orang yang sukar berbahagia. M.H. Ainun Najib. Aku ini termasuk orang yang sukar berbahagia. Sebab makin banyak memandang adegan kehidupan, makin bertumpuk pula pertanyaan kepada Tuhan. Hidup ini ruwet, seperti lingkaran setan, seperti perang berubuh yang tak bisa diuraikan, serta penuh benturan yang seperti sengaja diciptakan. Ah, tetapi mudah saja jika Tuhan mau mengubah semuanya atau menghapusnya, lantas menciptakan lagi dunia yang sedikit agak bermutu, terhormat, dan mulia. Tapi kukira itu tak mungkin terlaksana. Sebab siapa tahu Tuhan merasa asyik dengan kekonyolan kita. Dan agar tak kehilangan permainan, kita terus saja dipelihara.

0: Perempat RRI Tanjung Pinang.
1: Oke, kamera on ya. 3, 2, 1.
2: Untuk anakku di masa depan. Nak, dunia ni penuh dengan peluang dan keajaiban. Fokus pada tujuan engkau. Dan kau akan melihat betapa indahnya masa depan yang kau bangun. Setiap detik dan setiap usaha yang engkau lakukan adalah berharga. Ingatlah nak, hal-hal baik dalam hidup ni datang dari kerja keras dan ketekunan, bukan dari keberuntungan sesaat. Ingat nak, kebahagiaan sejati itu seringkali ditemukan dalam hal-hal yang sederhana, seperti senyuman, tawa dan cinta dari orang-orang yang terdekat kita. Lingkari diri engkau dengan orang-orang yang positif dan mendukung. Hidup ni adalah perjalanan belajar tanpa akhir. Pilihlah jalan yang penuh dengan pelajaran berharga, bukan yang penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Anakku, aku percaya pada kemampuan kau untuk membuat pilihan yang bijak. Jangan biarkan judi online merampas kebahagiaan dan masa depan kau. Jangan seperti bapak kau ni, nak. Tengoklah sekarang ni, hancur.

0: Puisi oleh M. Febriadi.
1: Kosong MH Ainun Najib. Kenapakah kadang-kadang demikian kosong hidup ini, Tuhanku? Segala keramaian di sekelilingku lalu lalang pikiran dan hasrat kehidupan yang menggoreskan seribu warna peradaban. Segala apapun yang dikurung langitmu, segala apapun yang dibilikku, telapak tanganku yang tiba-tiba ku amati, bahkan wajahku yang dipantulkan oleh cermin ini, ku rasakan amat kosong dan sunyi. Tetapi di dalam dadaku, tetapi di dalam jiwaku, ada bergaung suara-suara, ada tekanan-tekanan yang asing rasanya. Seperti jeritan, seperti teriakan dalam diam. Seperti diam dalam teriakan, seperti dendam, seperti kerinduan, atau pusaran permainan yang tak bisa aku hindarkan. Tuhanku, apakah perasaan yang semacam ini juga yang mendorongmu untuk menciptakan manusia dan semua?

0: RRI Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
3: Ardi. Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
5: Hai Rio.
6: Sila bergabung bersama kami di 0771-450561 atau di 0811-7048-860.
0: Di 101,3 MHz, RRI Digital, rri.co.id.

0: FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
2: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa semua yang ada di langit, bumi, yang ada di antara keduanya, dan semua di bawah tanah adalah milik-Mu, berada dalam genggaman kekuasaan-Mu, dalam pengaturan-Mu, semua tunduk pada kehendak dan keinginan serta hukum-Mu. Sungguh, Engkaulah yang menciptakan semuanya, yang memilikinya, dan yang menjadi Tuhannya. Tiada Tuhan selain Engkau, maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk beribadah kepada-Mu, berdoa, memohon, dan berharap kepada-Mu, dan cukuplah Engkau sebagai penolong kami dalam mencari solusi atas semua masalah kehidupan dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Saudara perempat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang sudah 24 di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Kamis tanggal 17 September tahun 2026. Mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Penyengat, Si Indra Sakti, Wisata Budaya, juga Religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan Lada Pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama mendengarkan ceramah atau tausiah agama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat pagi para pendengar Pro4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tema kita pada pagi ini yaitu mengenai 7 fokus kehidupan. Ketika seseorang ditanya, apakah sebenarnya fokus hidupmu? Atau mengapa engkau ada diciptakan Allah di dunia ini? Maka jawaban yang sering muncul adalah, fokus hidupku adalah untuk sukses, atau fokus hidupku adalah untuk membahagiakan orang tua, orang yang saya cintai, dan lain sebagainya. Ada juga yang menjawab bahwa fokus hidupku adalah menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi, apakah jawaban itu adalah jawaban yang salah? Tentu jawabannya tidak salah. Namun, jawaban tersebut terlalu umum dan tidak spesifik. Bukankah Allah menciptakan manusia dengan begitu spesifik hingga saudara kembar sekalipun tidak mungkin memiliki kesamaan total? Jika Allah menciptakan kita dengan begitu spesifik, tentu fokus kita hidup di dunia ini pun pastinya spesifik dan sangat terperinci. Lalu pertanyaannya, apakah sebenarnya fokus hidup kita di dunia ini? Jadi fokus hidup kita itu ada 7. Yang pertama adalah ibadah. Yang mana yang telah kita ketahui bahwasanya ibadah itu merupakan tujuan utama dan paling pertama dan menjadi alasan mengapa Allah mengutus dan menciptakan manusia di muka bumi. Kita harus mengabdikan diri seutuhnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Fokus hidup kita pertama adalah ibadah dalam artian yang sesungguhnya, dengan syarat dan ketentuan yang sudah diatur oleh agama. Ingat, tanpa melakukan tujuan utama ini, maka hidup pasti tidak akan sempurna. Oleh karena itu, ibadah adalah yang paling utama dari alasan mengapa manusia diciptakan. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Lantas, apa fokus hidup yang kedua? Yang kedua yaitu bekerja. Jadi fokus selanjutnya dalam misi kehidupan manusia di dunia ternyata adalah untuk bekerja. Setelah kita beribadah dengan maksimal, maka bekerja pun harus kita lakukan dengan maksimal. Itulah mengapa Allah sangat tidak menyukai orang yang tidak bekerja dan bermalas-malasan, karena itu berarti dia sudah mengingkari fokus hidupnya atau tujuan penciptaannya dalam hidup ini, yaitu untuk bekerja. Bekerja itu merupakan manifest untuk mencipta dan mencapai sesuatu. Bekerja tidak hanya dilihat dari hasil akhirnya, namun bekerja adalah proses yang harus dinikmati. Fokus hidup manusia yang ketiga adalah belajar. Selanjutnya, fokus hidup manusia dalam kehidupan ini adalah untuk belajar. Belajar yang dimaksud bukan hanya belajar secara formal, namun juga belajar secara informal. Belajar adalah proses yang sejatinya tidak mengenal kata berhenti. Dan belajar harus dilakukan secara berkesinambungan karena ilmu pengetahuan terus berkembang. Allah sangat tidak suka orang yang malas dalam menuntut ilmu. Ilmu apapun tentu penting dalam kehidupan kita, tidak terbatas dalam ilmu duniawi, tetapi juga penting belajar ilmu agama. Nabi Muhammad bahkan pernah menekankan dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaknya ia memiliki ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah ia memiliki ilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia memiliki ilmu. Hadis riwayat Muslim. Jadi itulah kedudukan ilmu yang sangat penting dalam kehidupan kita ini. Fokus hidup manusia yang selanjutnya adalah keluarga. Jadi fokus hidup kita yang selanjutnya adalah meluangkan waktu bersama keluarga dan memiliki keluarga yang baik. Benar, ibadah sangat penting. Bekerja juga penting. Begitu juga dengan belajar. Namun, ternyata membangun keakraban bersama keluarga juga merupakan salah satu tujuan kita diciptakan. Ini adalah hal yang sering sekali diabaikan oleh sebagian besar orang, khususnya para karyawan dan eksekutif yang sangat sibuk dengan pekerjaannya. Ingat, harus ada porsi untuk keluarga yang harus kita sisihkan dalam hidup ini. Hidup perlu menjaga keseimbangan antara keluarga dan bekerja. Kantor atau perusahaan di mana Anda bekerja akan dengan sangat mudah mengganti Anda. Jika Anda meninggal dunia atau sakit keras misalnya, namun kedudukan Anda di keluarga tidak akan mungkin digantikan oleh siapapun. Untuk itu, manfaatkan waktu Anda bersama keluarga, karena itu juga merupakan tujuan hidup yang harus Anda lakukan. Sejauh apa saudara pergi, maka akan rindu untuk pulang ke rumah juga. Selanjutnya, fokus yang selanjutnya adalah bermasyarakat. Banyak orang hebat di kantornya, namun tidak dianggap kedudukannya di masyarakat. Ataupun jika dianggap kedudukannya di masyarakat, maka sesungguhnya kedudukannya hanya sebagai formalitas saja, mengingat dia punya jabatan di kantor atau di organisasi. Kita harus mulai sadar kalau fokus kita hidup selanjutnya adalah untuk hidup bermasyarakat, bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, bukan hanya lingkungan kantor. Lingkungan kantor hanya sebagian dari lingkungan bermasyarakat kita sehari-hari. Selanjutnya adalah kesehatan dan olahraga. Ternyata menjaga kesehatan atau berolahraga juga merupakan bagian dari fokus hidup yang harus kita lakukan.
2: Buat apa kaya raya dan harta melimpah, namun tidak bisa makan daging kambing, kepala ikan bawal, udang galah lobster, buah durian, dan lain sebagainya. Hidup harus bisa dinikmati dengan baik. Coba kita bayangkan, kita sudah keburu meninggal dunia, namun belum sempat merasakan nikmatnya makanan yang saya sebutkan. Apakah kita menyesal? Apakah kita tidak menyesal? Nah, agar kita bisa tetap menikmati setiap makanan lezat dan melakukan aktivitas dengan baik, maka kita perlu menjaga kesehatan dengan olahraga dengan teratur. Olahraga merupakan bagian ibadah untuk merawat titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah istirahat. Jadi fokus yang terakhir itu merupakan hal yang sangat penting, yaitu istirahat yang cukup. Sekuat apapun kita, tubuh tetap punya batasan untuk beraktivitas. Biarkan tubuh kita menikmati istirahatnya. Hal ini bagian penting dari regenerasi sel-sel tubuh kita. Berputarnya dunia siang dan malam ini itu menunjukkan bahwa selain tubuh harus beraktivitas, maka tubuh juga perlu diistirahatkan. Siang adalah waktu kita bekerja dan malam merupakan saat kita untuk mengistirahatkan tubuh. Ilmu kedokteran juga menganjurkan manusia dewasa itu setiap hari harus istirahat antara 7 sampai 9 jam per hari. Ingat, kunci kehidupan adalah lakukan 7 hal tersebut secara proporsional dan tidak berlebihan. Hal ini karena sesuatu yang berlebihan tidak akan pernah membawa kebaikan. Jika 7 hal yang saya sebutkan itu bisa dilakukan dengan seimbang, maka kesuksesan yang kita harapkan di bidang apapun itu akan bisa terwujud dengan baik dan terencana. Hidup kita akan lebih bahagia, lebih bermanfaat, bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi juga untuk keluarga kita, masyarakat sekitar kita, lebih luas lagi untuk bangsa dan negara kita tercinta. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga terdapat banyak kebaikan di dalamnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah Pagi, setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hambamu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh kesabaran.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa Engkau yang menciptakan makhluk sejak dari permulaan, kemudian mematikannya, lalu menghidupkannya kembali. Semua itu merupakan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dibantah kebenarannya. Engkau pun telah mengemukakan suatu perumpamaan yang mudah ditangkap manusia dan sekaligus dapat dijadikan bukti adanya hari kebangkitan nanti. Sungguh, Engkau dapat mewujudkan sesuatu dari tidak ada sama sekali menjadi ada. Tentu saja, mengulangi penciptaan itu kembali atau membangkitkannya lebih mudah bagimu. Di samping itu, Engkau akan memberi balasan kepada mereka yang berbuat baik dengan balasan surga, dan yang berbuat jahat Engkau balas dengan siksa. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang senantiasa beriman dan percaya bahwa Engkaulah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, dan kepadamulah semua manusia dikembalikan. Amin, amin, ya Rabbi.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menyebutkan perintah orang-orang kafir Mekah yang tidak menunaikan perintah-Mu membayar zakat atau bersedekah kepada yang berhak menerimanya dan tak percaya akan adanya hari pembalasan. Sikap dan perilaku mereka itu sama artinya dengan tidak bersaksi akan keberadaan-Mu, tidak memiliki keikhlasan dalam beribadah kepada-Mu, dan tidak mau memberi manfaat kepada yang lain. Mereka tidak mau menyucikan jiwa dari kesyirikan dan kekikiran, sekaligus tidak beriman kepada hari kebangkitan, adanya surga dan neraka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang bersaksi bahwa tak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau, yang menunaikan perintah-Mu membayar zakat dan percaya akan adanya hari akhir. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi cahaya penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan perihal orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbinganmu. Mereka itu percaya akan adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah dunia ini berakhir. Oleh sebab itu, mereka berupaya dan bekerja keras untuk dapat melaksanakan semua perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Mereka beruntung karena berjalan di atas cahaya dan petunjukmu, sehingga dapat meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari. Mereka engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa api nerakamu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada adanya hari kebangkitan itu, yang senantiasa terpanggil untuk dapat melaksanakan semua perintahmu sekaligus menjauhi segala laranganmu, sehingga kelak beruntung engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa api.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, Sedara Perempat. Maklumat yang pertama, keanekaragaman budaya dan kekayaan objek wisata di Indonesia membuka peluang besar untuk menjadikan negeri ini sebagai tujuan utama wisata edukatif. Tidak hanya untuk wisatawan umum, wisata edukasi juga menjadi sarana penting dalam dunia pendidikan, terutama bagi pelajar. Program wisata edukasi ini menjadi kebutuhan banyak sekolah dalam membina dan juga mendidik para siswa. Selain program pembelajaran di dalam kelas, kegiatan ini juga terbukti efektif untuk meningkatkan pola pembelajaran, membangun karakter, dan memperkuat kemampuan sosialisasi peserta didik. Idealnya, wisata edukasi dirancang secara khusus untuk memenuhi kapasitas keilmuan para pelajar. Tujuannya bukan sekedar jalan-jalan, melainkan untuk mengisi wawasan kebangsaan melalui perjalanan yang penuh makna, mengenal wilayah-wilayah Indonesia, menjelajahi potensi sumber daya lokal, serta memahami keragaman budaya antar kabupaten, antar pulau, dan juga antar daerah. Kita beralih ke maklumat lain, Sedara Perempuan. Dalam menghadapi tantangan hidup yang kian kompleks, perilaku optimis menjadi salah satu sikap mental yang sangat penting dimiliki setiap individu. Optimisme bukan sekedar berpikir positif, melainkan keyakinan bahwa segala kesulitan bisa dihadapi dan akan ada jalan keluar di balik setiap masalah. Para ahli psikologi menyebutkan bahwa orang yang memiliki perilaku optimis cenderung lebih tangguh, produktif, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan mereka yang pesimis. Optimisme juga berkaitan erat dengan kesejahteraan emosional dan kesehatan fisik. Sikap optimis mampu mengurangi risiko stres, kecemasan, dan depresi, dan orang yang optimis cenderung melihat masalah sebagai tantangan yang bisa diatasi, bukan sebagai beban yang menakutkan. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Minggu Gindam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perompak FM, suara budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara perompak. Salam takzim, salam budaya, salam hangat di pagi hari ini. Dari saya Syahrudin Aznam, dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, untuk Indonesia. Kita pagi hari ini di Segantang Lada Pagi hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan ragam maklumat dan juga lagu-lagu sedap Nusantara. Dan semoga pagi yang menyenangkan, pagi yang penuh semangat dan pagi dengan pola pikir yang positif insyaallah ya. Karena di tengah kesibukan dan juga tantangan hidup sehari-hari, membangun pola pikir positif jadi kebutuhan penting bagi setiap orang. Salah satu cara sederhana saudara perempat namun sangat efektif untuk mencapainya adalah melalui afirmasi. Jadi afirmasi ini adalah pernyataan positif jenis saudara perempat yang sengaja diucapkan atau ditulis untuk membentuk pola pikir positif dan merangsang perubahan dalam cara kita berpikir ataupun bersikap. Nah, afirmasi biasanya itu berbentuk kalimat singkat dan penuh keyakinan seperti saya mampu menghadapi tantangan hari ini insyaallah ya, atau saya layak untuk bahagia dan sukses. Nah, teknik ini saudara perempat bukan hanya sekedar kata-kata kosong, karena apa, afirmasi bekerja dengan mempengaruhi alam bawah sadar seseorang yang kemudian berdampak pada kepercayaan diri, motivasi dan juga tindakan. Nah, ketika diulang secara konsisten, afirmasi ini juga dapat mengubah cara seseorang memandang diri sendiri, orang lain dan juga dunia di sekitarnya. Semangat pagi dan semoga pagi yang penuh berkah.

Dentum Heroik Pulau Paku. Januari 1784, Pulau Paku berdiri sebagai saksi bisu atas keberanian yang tiada tara. Di tengah ancaman penjajah yang berlabuh dengan kapal induk mereka, Malakas Walfarn, para pejuang dari Teluk Keriting yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah mengumpulkan segala kekuatan untuk melawan. Pulau Paku, meski kecil dan tersembunyi, menjadi panggung bagi aksi heroik yang tercatat dalam sejarah. Dentuman besar di Pulau Paku kala itu menandai lebih dari sekedar kemenangan dalam pertempuran. Ia menandai semangat tak kenal takut yang hidup di setiap jiwa pejuang. Semangat yang menjadikan Pulau Paku sebagai lambang kependekaran dan perlawanan. Hingga kini, nyala api dari Malakas Walfarn yang meledak di Pulau Paku terus membara dalam ingatan, menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang bahwa di atas tanah ini, keberanian

101,3 MHz Perumpad FM, suara budaya Nusantara. Saudara Perumpad, perubahan adalah hal yang tak terhindarkan dalam kehidupan kita, baik di tingkat pribadi, sosial maupun profesional. Dari teknologi yang terus berkembang hingga dinamika global, setiap individu dituntut untuk dapat beradaptasi dengan cepat agar tetap relevan dan juga kompetitif. Lantas saudara Perumpad, bagaimana cara menghadapi perubahan layaknya seorang profesional? Nah, profesionalisme adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan tugas sesuai dengan bidang yang ia tekuni. Nah, sikap ini mencakup kompetensi, etika kerja dan tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan. Dalam dunia kerja yang kompetitif, profesionalisme menjadi elemen penting yang tidak hanya menunjang produktivitas, tapi juga mendukung pengembangan karir seseorang. Nah, pola pikir, pertumbuhan atau growth mindset ini adalah kunci utama. Dengan memahami bahwa kemampuan itu dapat terus ditingkatkan melalui usaha dan pembelajaran, individu lebih siap menghadapi tantangan baru. Alih-alih takut terhadap perubahan, jadikan hal tersebut sebagai peluang untuk berkembang. Nah, perubahan juga seringkali menuntut kita untuk memiliki keterampilan yang relevan, mengikuti pelatihan, webinar, atau kursus online. Ini adalah cara efektif nih untuk terus memperbaharui kemampuan kita. Di profesional yang sukses, itu selalu berinvestasi pada pengembangan diri. Dan fleksibilitas, ini adalah kemampuan juga untuk beradaptasi dengan situasi yang terus berubah. Sementara ketahanan adalah kemampuan untuk bangkit setelah menghadapi tantangan. Dan kedua hal ini membantu individu tetap tangguh meskipun menghadapi ketidakpastian.

Pernah tak saudara bertanya-tanya, kenapa orang Tanjung Pinang dan Melaka yang sama-sama berbahasa Melayu terdengar berbeda saat bercakap? Walaupun sama-sama berawal dari bahasa Melayu klasik, logat kedua daerah ini punya ciri khas masing-masing. Kalau di Tanjung Pinang, kita akan sering mendengar kata-kata seperti "Khabar kau macam mana?" Kalau Melaka, "Khabar kamu macam mana?" Artinya sama-sama kabar kamu bagaimana. Unik kan? Selain itu, lafalan dan intonasi juga berbeda. Orang Tanjung Pinang cenderung lebih cepat dan lugas dalam berbicara, sedangkan dialek Melaka terdengar lebih lembut dan berirama. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh sejarah dan lingkungan sosial masing-masing daerah. Tanjung Pinang dengan sejarah perdagangan dia yang kuat, banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu Riau yang lebih pragmatis. Sementara itu Melaka, sebagai pusatnya Kesultanan Melayu yang pernah berjaya, mempertahankan logat yang lebih klasik dan kental dengan nuansa kesultanan. Jadi, meskipun sama-sama berbahasa Melayu, kita bisa melihat kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan di balik setiap logat. Ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Melayu kita nih. Betul apa betul? Marilah kita lestarikan bahasa Melayu kita tercinta.

persepsi lawan bicara melalui argumen yang meyakinkan, pendekatan personal maupun bahasa yang membangun rasa percaya. Nah, saudara, persuasi ini seringkali juga digunakan dalam berbagai bidang ya, seperti dunia pendidikan, politik, bisnis, pemasaran hingga hubungan sosial. Nah, dalam iklan misalnya, persuasi itu digunakan untuk mempengaruhi calon konsumen agar tertarik membeli suatu produk. Kalau dunia politik, persuasi dipakai untuk menyampaikan visi dan misi agar mendapat dukungan dari masyarakat. Kalau dalam pendidikan, guru menggunakan persuasi untuk membangkitkan semangat belajar peserta didik. Namun, saudara perempuan, perlu juga dipahami bahwa persuasi bukanlah bentuk manipulasi. Nah, dalam praktiknya, persuasi ini merupakan upaya menyampaikan informasi dan membangun interaksi dengan cara saling memahami. Jadi tujuannya bukan hanya untuk membuat pihak lain setuju, tapi juga untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan juga saling menguntungkan.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

Terima kasih Saudara Perempat masih mendengarkan siaran kita Perempat FM, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Dalam kehidupan kita Saudara Perempat, keberhasilan tidak datang begitu saja ya. Jadi di balik setiap pencapaian besar selalu ada kerja keras, semangat pantang menyerah, dan juga satu hal yang sangat penting, dedikasi. Nah, dedikasi ini bukan sekedar bekerja atau melakukan tugas gitu ya. Dedikasi adalah tindakan pengorbanan, baik dalam bentuk tenaga, pikiran, maupun waktu yang dilakukan dengan sepenuh hati demi mencapai sebuah tujuan yang positif. Nah, orang yang berdedikasi itu tidak hanya bekerja karena kewajiban ya, tapi karena keyakinan dan juga komitmen terhadap apa yang mereka perjuangkan. Nah, Saudara Perempat, dedikasi berarti memberi lebih bahkan saat tidak ada yang melihat. Ia tumbuh dari niat tulus dan kepedulian terhadap hasil akhir. Nah, dalam dunia pendidikan, dedikasi juga tampak dari sosok guru yang terus membimbing siswanya meski dengan keterbatasan. Kalau dalam dunia kesehatan, kita melihatnya pada tenaga medis yang terus melayani bahkan di tengah risiko besar. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, dedikasi hadir pada orang tua yang bekerja keras demi masa depan anak-anaknya, atau relawan yang tanpa pamrih membantu sesama. Nah, Saudara Perempat, dedikasi ini bukan hanya soal hasil, tapi tentang proses, tentang kesetiaan dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan juga menjaga nilai-nilai kebaikan di setiap langkah. Nah, dedikasi juga menjadi kekuatan moral yang mampu menginspirasi orang lain dan menciptakan perubahan nyata di lingkungan sekitar. Nah, kini di era yang serba cepat dan instan, dedikasi jadi nilai yang semakin penting untuk kita jaga nih Saudara Perempat. Di tengah godaan untuk mengambil jalan pintas, orang yang berdedikasi itu tetap memilih jalan yang benar meski sulit dan juga panjang. Karena pada akhirnya dunia membutuhkan lebih banyak orang yang bukan hanya cerdas tapi juga berdedikasi.

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan. Di bumi inilah peradaban Melayu berseni. Kata menjadi makna, adat menjadi pedoman. Pulau Penyengat berdiri sebagai saksi, menyimpan hikayat raja dan ulama, mengajarkan budi dan bahasa. Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

0: Tanjung Pinang bukan sekedar kota tujuan. Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.
1: Dari Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalani.
0: Hanya di 101,3 MHz dan RRI Digital.